plastik sekali pakai di dalam kawasan. Mardika Buwana menambahkan, selain mewajibkan pelaku usaha, khususnya di area kuliner untuk mengelola sampahnya secara mandiri, serta tidak menggunakan plastik sekali pakai, pengunjung juga tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dari luar ke area Taman Budaya. Raka dan Trey, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi rekanan Remo, Ali nyaringin gongnya Sinti ring acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, topik sambal khas Bali nge. Om swastiastu atau kakeknya sapa napi gatra, dumagi atau kakeknya status sehat nge. Gongnya waut yang nyaringin langsung mirang patut ngaturang boga sambal nike jamak royok oteng semengan. Sweten keni puniki ajengan rahayu gongge. Cobain dumun atau kakeknya, ampun suwe makin cobain mewali nge. Sauni sekali patut mancung niki nge. Ngiler nge mengkonsumsi sambal-sambal. Tapi diingatkan nge ampun nang berlebihan. Karena memang sambal niki peningkat selera makanan atau stimulan nge. Sambal bukan sekedar pedas, tetapi seringkali gurih, asam atau manis niki yang merangsang indera pengecap dan membuat nafsu makan meningkat. Sensasi capsaicin nge pada cabai memberikan sensasi panas yang memicu otak melepaskan hormon endorfin yang sering disalahartikan sebagai rasa ketagihan atau kenikmatan. Kebiasaan budaya, nah budaya sirem puniki budayanya Indonesia. Pastikan ya kita terbiasa makan makanan yang kaya rempah dan juga sambal, sehingga makanan tanpa sambal terasa kurang lengkap atau kehilangan jati diri. Yang paling tapi wasana nge diakui nge oleh semeton iki termasuk Kak Angku Sudani, Ni Ayuna, Bu Eka, kantan nge Bu Eka aman nge, tergantung mood atau suasana hati yang wenten sambal ja ajang, yang wenten sambal ajang, kantan nge Malaysia iki patut niki nge yang mengakui bahwa sambal nika jika tidak ada atau ajengan yang tidak isi sambal nika rasanya hambar. Karena betul nge rakalan rai pelengkap makanan niki nge salah satunya sambal menutupi rasa hambar. Jadi sambal niki sering dijadikan penyeimbang nasi ataupun lauk yang rasanya netral hambar nge, sehingga menambah dimensi rasa gurih, pedas dan juga

0: Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 MHz perempat suara budaya Bali. Gongnya Cynthia kantong nyarangin pemirsa ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali, durus sira puniki seneng nyarangin topik sambal khas Bali 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongke.
0: Selamat pagi nih Ita.
1: Inggih patut.
0: Sehat Nini?
1: Sehat selalu.
0: Pun api ampun boleh penyemang pastikan ya.
1: Tuh sampun jangkep.
0: Duh. Dagingin sambal napitan nih ke.
1: Ini enak semang-semang numbas medaging.
0: Medaging berarti sambal. Sambal napi nih ke.
1: Niko biasa dagang aja itu medaging sambal ulak nih ke napi.
0: Sambal ulak berarti. Ah. Sambal ulak.
1: 5.000. Kopi 3.000. Ampun gue jangkep tuh.
0: Berarti Nini kayu niki ngajeng sambal Nini.
1: Nini yakin dan medaging sambal gak rasa kuang gue.
0: Pas satu.
1: Nini serahino pokok mau medue sambal.
0: Kayu
1: gue sambal kering ini gue rumah gue.
0: Sambal kering kentan?
1: Nih bawang goreng niko jatuh kuno niko. Goreng keringan ada yang toples. Makanya lantas sambal seru dagingnya tapi mau bulihang niko gongge.
0: Nika sambal ini biasanya mau ulek nampi mau blender nih.
1: Iya, niko bawang mau sesapa tuh.
0: Oke, kan sira nih kesana nyolek.
1: Sambal mau sekali diki wasang.
0: Sambal embe kenten. Ah, patah sambal embe taler.
1: Niku ampun keringan. Dagingnya itu ada di toko sebenarnya. Kayunya mungkin aja nggak bobohin aja nih. Boleh sambal seru bejain tapi mau bule ya kenten gue ya.
0: Ah, jangan nih. Jangan saja. Sing sama Bu Ma. Biasanya Nini nih ke. Nggih, ngajeng sambal peragaan mantan yang pakubon.
1: Nggih.
0: Senang peragaan mantan ngajeng sambal nih.
1: Ka bebe na yati itu.
0: Napi nih ke.
1: Iya na makari aja ngabubu si baik. Cuman dia nalah payok kari itu.
0: Payok ne. Oh.
1: Dia yang nak makari oh payok rumun du.
0: Oh kenten.
1: Tadi kenten nak nitik cerolana makari oh payok. Jeding niki jeding jenik main dira bang dia ni dia jeding nu dia ngalah sesepolan nangen ada toyo nak jeding
0: kuda nika Nini Ita medui ni
1: tapi ya
0: nika pun tapi masanya tataan tanah liat nika
1: payuk nika
0: payuk nika
1: wenden nama gedean macam ni ang kita sekali rumun lah dangdangan nak makario tiang rumun tu.
0: Oh kenten DJ Clara nak mula ngelah kenten
1: makario kenten nah makian itu dia dulang tiang air teron itu makario tu
0: kenten ngi
1: dia nak bikin nak industri genteng mungkin
0: genteng ya tabanan kan paling gampang gih nih ngi
1: keramian itu kenten
0: ngi
1: dulang kenten nak ngaben itu Sumpere, kenten lumun di jam makarya tu?
0: Engge, memang pengrajin. Engge, Nini suk sama dumun nih engge, sampun nyarengin Nini.
1: Engge. Ampun man Bandung kan daerah mungkang engge.
0: Durung, enten malah jebos dia minap niki. Engge.
1: Sana enak engge.
0: Engge.
1: Tapi ngangen anu sangat. Nanti yang teman tuh
0: inge
1: entipnya tuh
0: entip nge suk sama nih sampai nyarengin
1: urap tuh
0: urap nge Nini suk sama nge nih nge
1: jak temo kong nge
0: mawali
1: jak temo narbo dedang munga nge
0: durung
1: inge salam sami cita na semutan senang nyareng semang mado kena raja
0: nge
1: mado kena astato nge
0: astengkara
1: suk semua untuk kalah kong nge
0: suk sama wali inge rakla Andres, anda makin mesenakan dengan suk semua di hati kita selalu nyaringin.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rimar Gaya Muri Petong Desa dan Pasar mewali nyaringin Gongga Sintia ring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Tidak boleh dilewatkan guys, motong sarang sami selain bahan iki dalam pembuatan sambal khas Bali, wenten alat yang harus dilengkapi. Jadi mau sang alat pembuatan tradisional untuk sambal, niki yang paling umum dan ikonik adalah cobek, mortar ataupun ulekan ya rakalan rai yang digunakan untuk menghaluskan cabai dan juga bumbu dengan cara ditekan dan juga digeser.

Rekan Lantai 106, Kompan MHz, perempat suara budaya Bali. Mewali nyaringin gongnya sini ring acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali. Kak Angga, sempurna pigatra Kak Angga, sampun nyaringin gongnya sini semang ni mangkin. Sibuk ring TikTok. Kak Angga sibuk TikTok nih kingge. Talar puniki wentan, nunuk handiasa widengan batu bulan, sambal asam manis, endak moge. Betul, nge asam-asam dagingin manis. Nge, itulah favoritnya lidah-lidah orang Bali. Tapi tidak harus tertinggal dan tidak boleh tertinggal, maksud gongge niki nge, bahan-bahan wajib sambal khas Bali. Di antaranya niki wonten bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan juga besar. Kenten nge, rakalandre wonten sani alit-alit, wonten sani agang-agang. Tergantung niki selera sonton sami sani cian keanggen nge. Wonten terasi bakar dan juga terasi goreng, serai, daun jeruk, jeruk limau, jeruk nipis, dan terakhir lengis tandusan minyak kelapa nge. Niki memberikan aroma yang membantu kenten nge, dan juga berbeda dengan minyak goreng biasa. Jadi ingin aroma yang khas, gue nggak sarankan rekalandre sambal khas Bali niki. Dagingin untuk bahan wajib minyak kelapa atau lengis tandusan. Rekalandre semua bahan umumnya niki diiris tipis, mentah atau disiram minyak panas kenten nge, agar tekstur renyah terjaga. Sapu napi, apakah sampun dipraktekan? Pasti ke sampun nge, sampun ngajeng samian niki, sampun poli penyemang nge. Mogi-mogi jeng mau sang indik sambal puniki salah satunya mewarisi kuliner nge, persambalan dari widangan Bali nge, mengenali lidah-lidah orang Bali seperti apa. Ternyata hambar jika tidak kena sambal kan ternyata semeton nge, dan berbagai jenis sambal sampun kita obrolkan utawi mablik bakwau. Ternyata akeh rekalandre sane seneng sambal nyuh kan ternyata sambal mata, sambal bara nge, terasi sane metunu utawi sere kentan nge, sane metuno. Terus puniki ulamnya nih sane cocok, sane pas dipadukan dengan sambal napi kemantan gongge. Ikan air tawar niki dados, ikan laut dados nge, rakelantre ikan filet nge atau dori niki daging sangat lembut, cocok untuk dipen dengan sambal dabu-dabu yang segar. Tapi tergantung niki nge, rakelantre mungkin tidak semua jenis ikan nge, rakelantre bisa untuk dikonsumsi, dan yang paling cocok untuk dikonsumsi dengan sambal adalah ikan air tawar, ikan laut, dan juga ikan filet. Nih kedungan semuanya titik yang sarang sami nge, rekomendasinya nih persambalan ring pagi hari mangkin. Amunah ngake-ake semuanya nge, kangen kide-kide kemantan, yang penting sampun menikmati sambal khas Bali. Magi-magi mepikeno suk semua deh sana sampun nyarengin gongnya Cynthia ring acara Rahajang Bali WhatsApp Pro 4 taler punikiring Facebook programa budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Raka Dantre, General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengatakan pihaknya menyambut kedatangan 5 biksu dari Thailand. Mohon maaf, maksud kami kedatangan 50 biksu dari Thailand, Laos, dan Malaysia peserta kegiatan IWFP 2026 7 Mei malam lalu dalam rangka Hari Raya Waisak. Dijelaskan para biksu tersebut menjadi bagian dari perjalanan spiritual dan kampanye perdamaian IWFP yang dilaksanakan dengan berjalan kaki tudong melintasi berbagai kota di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta, serta akan berakhir di Candi Borobudur di Magelang sebagai simbol penyebaran nilai kedamaian, toleransi, serta harmoni antar sesama. Menurut Nugroho Jati, kedatangan para biksu dari 3 negara tersebut sekaligus mencerminkan Bali sebagai destinasi dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman budaya, harmoni, dan juga spiritualitas. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Dan ketekan sekali napi daging satunya ini malah jebos ke sarangin peka tutut nge diurus rakalan res menonton titian sarang samir yang pokubon ngerarah dumun genasannya bece mirangan peka tutut mesatwa sapa sanggra dumun om swastiastu rahajeng peka
1: nge rahajeng om swastiastu nge nge
0: sehat wenten malesiki niki cucun kaar yang studio
1: nge
0: beli duta niki
1: duta marah ngelah ben masuk nyen ye marah
0: beli duta nak beda nih kakak soalnya anyar bokne nih kakak mepotongan kentet model napi kaden wasta
1: netan nih ngena ih kebagat masih ngena
0: jangan nak bali stateng nikang aget kenten kak nge tapi mangkin bantangnya nih ketekan sekali napi dagingnya nih durus kak kawitin mesatu nge
1: nge Om Swastiastu, Om Abhigenamastu, Nama Sidiam. Ingin majang ringi dadani pamiar sinarang sami. Utamanya nih Pak Profesor di Biong. Mugi-mugi sidam ya sayang. Mandut sekali semayan titiang. Dia titiang jagi erikalane pacang untak tuturan satpo. Kerien untuk titiang ngaturan tembang ke desa punika. Iriki Pak Profesor Dibio ngarian puniki ngeripto geguritan darmaning pergino. Nggih. Duaning sampun Pak Prof ngewikaning ring ahab jagat kadi mangkin. Kewuh po kewuh sayu wakti. Mutri mepi tekat, meglemek, nggih. Kewuh. Nih duanin tuntupan keuripan punika sana maka hawin betul kewuh po kewuh ingih puniki titiang pacang rienen majang rik pada penglingsir titiang sana uneng yakti miar sayang tutur satwo kerienen antuk tembang pupuh ngih pupuh sinom kadiesa punika niki keripta majang ring pak perup wayan dibil kadiesa punika ngih

Iriki sinarang sami padang uwikan. Kasub kesumbung jagat Bali nirau kemangkin. Sangkaneng seni budaya. Matur susumu titiang majang ring Pak Prof Dibio, Pak Prof Wayan Dibio. Sampun ngeripte geguritan. Nggih pinake geguritan darmaning peregine. Manur sekadi semayan titiang. Nggih puniki pacangan yen rikalane wenten mesanti. Mugi sekosanti ngewikanen aler turmanen nuning ngering kewentane.

Paprop ngerita suara Dharma neng pragina puniki inge. Inge kadesa punika pinaka pawawas Sumatera. Majang ngering para penglingsir angga griya jiru maka senarang sami. Naler para yawana da truna kadesa punika. Nah pemekas cucun peka ne. Mara sebuah dengokan peka cucun peka ne mara wauton sebuah. Sebuah damping na cara jani pengempu. Lian kini raga dados. Ngeh sang guru rupa ke ngempu. Ngeh wentan sani nulung ngempu mungkin. Wentan sani ke bos HP. Ngeh kadi sampun ke. Yang sampun membukti puniki boyo titiang. Napi ngeh ngawi-ngawi nentan. Kadi sampun ke. Nenten makweh ngerarah jurumpu makin yang dumun yakti yang sampun berbe bayi nak alit nge pasti ke pasti ngerarah pengempu yang sampun oton sampun bisa negak bisa megang saya wakti mewah patut waspada kadia sapunika ingih kadia sapunika pawawa Sumatera nge satu asane pacang katur makin ketekan ke desa punika. Ngeh, sinarang sami pada nguwikanan, ketekan ika pun api, hitungan, berhitung dan ke desa punika, ketekan. Mungkin wenten puniki ketekan, sani pacang tuturan di tiang, ketekan sedua telu, malisiki wopat enam. Ngeh. Pip maka sujatin nyaning wentan ketekan sedua telu edumun. Sedua telu. Nih nekan ke bos nalar tri. Bahasa nasionalnya tiga. Tengah dini. Yang hitungan Bali ketekan Bali sedua telu. Wopat enam. Mungkin ngenaning sedua telu eh mungkin. Sepunika siki. Sang yang tunggal. Sira paraga yang sang yang tunggal. Ida sane nyipta kewentanan jagat. Ida ngewentanan jagat. Nih jagat. Sane kabos jagat tiga kesengguhan kabos. Bur buah suah. Nih ring lur, ring madya, ring sor wah nggih kadia sapunika wenten ring tetiga nika sampun wenten mangeh duo nalar kekalih sedua telu nah kepertama se kepertama nalar dados bao sang akasa telu ne ring soran ketekan telu nika pertiwi. Dua punika ring madya genahnya. Akasa pertiwi. Nika sampun manggah dua ketekan. Se. Telu, se, telu. Dua ni ring tengah. Nah. Ngebukti raris ring sekala ni yang rasa yang kayunan. Sang pencipta sane nyipta jagat punika ida sang yang widi wasa tunggal. Nggih. Sampun kenten wenten ketekan sane bur buah nika. Ring madya bur buah suah ten kan suah. Ring madya raris punika nenten je wenten tios ring soreng akasa naler ring luring pertiwi. Soreng akasa beten langit. Sira di beten langit. Sira ring dur pertiwi. Menjantan saneka bos para sujana mau sang ragante. Sira ragante irago sejebak jagat senusu antara sejagat sedunia. Jano ni punika wantah. Ragante punika raga ni aja maka yang tados ke bawah raga raga mungkin yang banten bawah seskadi wentan dikiring jagat Bali ke bawah dumun
Bada ulu. Boyo beda ulu. Beda kepala dia. Yang beda kepala beda pemimpin. Bina pemimpin beda pengulu. Saneka bos bada ulu. Bada punika genah. Yang sekadi berburu ini badan. Badan kucit, badan sampi, badan kambing, badan siap. Iraga punika wenten ragante raga ne ba saneka bos iraga ngelah saneban raga badan sirewan dah megenah ring badan iraga mejantan sane wenten ring angga sinarang sami pada ngwekan jiwatmu ida sang yang Atmo naler ida paraga yang maha suci ida jiwatmu wenten jiwa punika satmaka irago ne genah ida sang yang jiwatmu suci ida bersih ning nggih kewentanan ida yang sampun begenah seangga niraga mewali punika kewehan aler kekalih geginan hobi ten ge sangkana wenten suwe gine geginan li ngemargi yang geginan ini kemohantem wawah malir kalan ngemargi yang suwe gine sampunang lali metimpal sarang kalih suwa gina lan suwa dharma. Gegina ni nyalana gegina ni mangdene medasar antuk kepatutan, kejujuran. Dharma ni ke sana kesenguh kewajiban. Kewajiban. Wenten suwa gina suwa dharma. Ngemarga yang suwa gina suwa dharma ni ke geginan pun ke mangdane madasar antuk dharma kejujuran sang sapo sira je mangleten daris yani ragane terjujur mepari laksana tan rahayu kaon pemargi ni ngulati sedana tan madasar antuk guna geginan ragane madasar antuk dharma ngemargi yang geginan punika medasar antuk sanetan sane kaon nah nika sane maka hawena pasang letah letuh kawentan ida sang yang jiwatmu paraga yang suci uliani raga uliani suwagina suwadharma sangkana wentan kesengguh ketah sampun ring sejarone agamu ireng mangkin sampun wakih anak imaosan karma wasana karma wasana numutika karma majandan maparilaksana nih wasana wo wentane deko wasana karma wasana mewacana sane rahayu wasan mewasana sampun manggah deng tertiga punika teri kaya nge mana cika wacika kaya ke sangka neng wacana punika ring tengah genah ne mana cika ring pengulu wacika ring cangkem meris kaya ke ring parilaksana nah niki sampunan itu tiga ketekan sedua telu. Sangkane kebos ring agama niraga wenten sane kebos tri kaya parisuda. Tri kaya manacika wacika kayika. Wacika puniki sampun. Katut sarang manacika sampun genten kayika raris. Yenten ke parisuda trikaya punika majantan lempas ring daging suwa dharma ne. Mepari laksana tan rahayu.
memekel, memaling, nguluk-uluk. Sampun sang jiwatmu ni kekeletahan. Ida yang nirgama yang putih, ida suci. Megenah landas ringragan di kodang irago ni. Irago landas mempari terlaksana tan rahayu. Icalam pun putih ya pun neka. Nih. Sekadi toyo eh. Bisa puak putak. Icalam pun pacang cermin ni sesuluh yang sapun kadia sapun neka. Wendan sesuluh. Nih. Irika raga masa selah masa suluh malu. Selah landas yang raga masa suluh. Sengtayan raga ya. Nyuluh anawak pasti muka ngemo ikat suluh. Ditu ragama seselah letak kang ditu di cermin. Pehdinin raga kotor. Ye halis ragone kene. Oh gigin ragone pawah. Nah kadia sapunika. Ampun sedua telu. Ketean itu telu. Niki ngiring-ngiring abjagat kadia mangkin. Nggih. Ngebek kang sayu wakti raga ne mausaha usaha telarapannya. Patut diraga mausaha sampun api antuk pengten ide yang jiwatmu ketibenen karma sana tan rahayu deng kala ning raga subuh tan metinggal ring jagat mayun ne ring jagat pada ngiring merca pada pengmebekal karma wasana sane becip. Nah, selah dari sing gegure tanya tantam ya. Tangkil daging telas tunas titiang. Yang sebuah daging telas tunas, pengsing mebekal karma wasana, pengsing mebekal sane kesengguh kapiutangan. Ten sampun menyeruadi melalih kemercepado. Sangkana ngeringi raga ni ringkalan yang sampun lampus. Yang wenten pacang nyerwadi kemerja pada manut karma wasana. Nah ni ke sani kabaus wenten pebayuhan pewotuan. Peleka dan ipun ni ke. Nih yang sampun manut teke wara dui wara pewuko ni pun ni ke. Nenten sampun lempas pebayahan ni pebayuhan ni sampun nyambung. Yang dijauh umpamanya yang nilai pipis di bank, yang di bank napi, sampun manut taris sulur. Sido sampun lunas po bayuhan. Nah, mwali malih titiang uningayang. Mang nenen tanical puniki, diastun peraga yang bidan, dokter. Ngesane medwe. Ngeh tugas, ngelekadan kadesa punika. Diastun permargi nika dimangkin punika sesar. Sesar punika makweh kesasar pebayahan punika. Duanin tan manut pewukun. Tan manut ekewaro duiwaro triwaro caturwaro punika tan manut. Nika dengan kakabawas punika pebayahan kesasar. Nah niki mewali malih wanti-wanti tiang. Air ketuban. Diastun sandi sampun sesar antos sandumun. Ampun panumaya dino ni ke pacang lekat antos pecah air ketuban. Nah punika pacang pewutuan ni punika ten lempas ringkalane nyeruadi kemerca pada manut pebayuhan ni papi utang ni. Sekadi gegurit dan tantam punika tangkil majang ringide sane lungsur titiang daging telas tunas titiang kita kapenguntat dan ampun nyerwadi malih sampun dan membekal karma wasana dan membekal kapi utangan nggih lino rade sampun ke kesunyolo ke mulih ke mulih nggih kesengguhnya ngalin. Mendingan ring jaga tu punika sana ke bos padam. Yang dumun-dumun wendan sana ke bos para pewikan, peraga yang pandita, peraga yang yogi,
pastika punika saneng larta poyogo semadi ngi sampun dan membekal karma wasana malih moksa kadesa punika wantah ring sejero neng agama agama Hindu neng eh. Nah jening cucun peka kajak makajang kenten pamiar sinarang sami eling punika ketekan telu tebesik dua telu punika putering trikayo so ida samyang widi sang penguasa tunggal ingge mungkin lanturan tiang malih ring sejero neng punika ketekan wo patnam nah so dua telu wendan ketekan wo patnam wo tu dua pat mereka catur papat namun wo pat enam mawah ben dua sira punika yang nirgaman wo pat enam mewali masih teke ni iragu ni undang ayang ring pojor wadian kemerja pada wo pat enam iragu ni sida wendan kewendan ni kadimankin ring lu ring pertiwi ring seorang akasa pastika sampun peraga yang purusa lan perdana peraga yang guru rupake dua punika purusa lan perdana purusa peraga yang lanang perdana peraga yang istri nah dikin aler wenten bebekelan ide sang yang widi jipte jatne jane ne kewehan aler punika sang yang semara jaya nalar semara ratih semara jaya perusa semara ratih perdana dua masih nika wo puput kadia sapunika wentan saneka bos sang kaneng pemurtin semara jaya sarang semara ratih napi raris wentan dua pebetuan metu ni laris kekalih. Sang yang semara jaya, semara ratih, kamu bang, kelawan kamu petak. Rah putih, kelawan rah barak. Nah, punika. Dua sempunika. Menunggil dados sesiki, kamu bang, kelawan kamu petak, menados bibit. Bibit bobot. Nah, bibit sana mau tamu kekalih, merah kelawan putih. Nah, cecire ini lantas dumun, yang dumun-dumunan, akasa kelawan pertiwi, yang nak ngarian ngider-rider ring sanggah dumun, pasti ke punika putih kelawan merah. Barak ini bete ini, dur ini putih, ini ke mantan, yang kadi mungkin dua ini kewikan ini, mewarna-warni mungkin ngider-rider. Nah, popolos yang putih merah. Nih, yen bendera merah putih merah hasidur nggih purusa lan perdana kenten merah nah mangkin puniki sira saneng agem kamu bang peraga yang purusa kamu petake peraga yang perdana petak maka suwaktin yane kocap ke bawos sane nerwenan peraga yang lanang metukar mungkin kamu bange kekuasaan untuk perdana nggih membukti raris kamu petak purusa kamu bange perdana metukar metukar rah pun kesangkane wenten positif lan negatif penan nggih awu enten nyid sida raris mepikulih yang sampun menunggil perusahaan perdana positif sarang negatif eh. Yang darah ring kabal eh. Sampun celak kang pun nika positif negatif sampun sidang ngendih nika sanep keros hasil pikulih sida mepikulih sangka nang perusahaan perdana mepikulih sangkan pemurtin sang yang semara jaya semara ratih madados nge bibit bobot bobot abot paraga yang istri raris ngemasan putra nah nika kan sampun dua putra mungkin hitungan kalih punika wepat jadi papat nah diki malih papat nika catur
สังการนั่งกายเยอะกระโลดกางเงินกาหูวายานมาดีโยมานกระตุดปัดปัดติดตุงในปัดตุดเนี่ยจัตุรบเกลเงี้ยจัตุรเดวัตเตปมปาตันเงี้ยกายเยอะกระโลดกางเงินกาหูวายานมาดีโยมานกระตุดอากาศเซอกระหวันปฏิวีวบปัดนำเมื่อตามมาลาดิสบาดิก็คาลิสิระก็คาลินี่ก็อากาศกลาวันปฏิวิมวลีสัมพุนมวลีปรากายังกุรุรูปักเงี้ยโวปัดนำมาลิลิมปัญญาพุนก็ปะปาเตเวนตันจัตตุรสานะเวนตันจัตตุรสานะอุลิดาราอุลิดิโกสัมพุนมสิกันจัตุรสานะสันเนกบุนิโกวันทัสันเนงมันกามโอบางกลาวันกบังมปะตะนพุสัมพุนมดาดสบิบิดปุนิกาดาดสบอบอดบอบอดก็คือบอดปารกายังอิสตรีงมบาสังอาริสปุตระก็กัตุดกัตุดสารังสันเนนารังละกัดจัตุรสานะเวนตันดาราเวนตันลาบาตากระไรนิยมเป็นกติสัพพุนิกะยันสัมพุนดาริสิเงมารกีนิกะเร่งเสจโรนะกุริปันกัมมานะ

Peragaan niskala, sampun peragaan niskala, peragaan dewa. Nih. Ampun malah wendan malih hitungan papat. Angga pati, praja pati, banas pati, banas pati, raja papat pun ni. Angga pati, raga ni ketinggalan untuk sangyang jiwatmu. Nah, pacang megenah ring setra. Jadi ketemu sarang peraga yang praja pati semeton. Aneka bos praja pati. Selama ini kewentan dari kering praja pati, ring setra. Nah, nyantos pun ke kewentan dari peraga yang banas pati. Banas pati ini ke sampun kekuatan bayu di ke. Banaspati sane wantah sane menerbit sane kabos bayu sarwo tumbuh lanis bayu kayu wane gede-gede kayu pule kayu kepah kepuh sane agang-agang punika sampun peluk kerangsukan sampun banaspati kekuatan punika raris sane malih kapenguntat banaspati raja. Sangka ning raga maka sami pun sangka ning ida maka sami maka hawenan jana ni sampun sewen dan ring desa ring bebanjar ring keluarga bebanjaran desa pekraman ring adat pun ni rauh ring desa pekraman peragayang banda se banda tegul besikan banjar-banjar pun ke kuda wendan banjar banda se ketegul lantuk ke banda sangkana ke bawah pun ke ane ngemarga yang se sana banda se pun ke sana banda se metegul dados banda se ane ke banda se raris pun ke sana papat banas pati raja pun ke raris kamu banyak desa ngariana raris pelawatan. Pelawatan lawat, kelengai lawat. Napi jasa keluir ratu gede, barong. Barong landung, barong napi ngariana tapel pelawatan. Lawat. Nah, Rike sampun. Saking ngawit ngariana punika memargi sampun pemargi niskala ne ngawit saking ngebah kayu mompong kayu puput kadesa punika puput taris dados petapukan topeng tapel puput kadesa punika mo pasupati bien rangdo madaging mereh nggih mereh ngerangdo ten kenen nge pelawatan sapunika pasupati nah nur ida paragayang sangyang pasupati ampun puput raris maka jat maka sami punika raris melingga melinggih raris ring kayang tiga saneka bos banaspati raja sarang sami punika nyungsung banaspati raja. Ne di pelawatan punika saneka banas banaspati raja. Nah mewali malih titiang mpungu. Yen sekala ne sang nata ratu satmaka ida sarang sami. Nyumbah, mebakti ringangan ida. Anduk kayun sane ning. Saneket bakti ni kayu, kayun pelawat pun ke melakar aji kayu. Sane ketah ring jagat Bali. Nggih. Punika hitungane papat, enam. Enam punika raris. Hampun wopat enam. Puniki wenten raris hitungan enam punika. Ngapi raris enam punika. Mewah ben dua. Sane papat peraga yang wayan made nyoman ketut mewah malih kalih peraga yang krusa lan perdana yayah rena punika

Dang siki da dos na num. Wo pat num. Se so duot lu. Wo pat num. Num puniki lantas mako sami. Wentan ring raga ni ragu. Jano ni sejagat mabekal kenane na num. Ring agamo punika kebos pun isadripu. Nah niki sampun mesah. Ringangani ragu suang-suang. Nyungsung ida sang yang jiwatmu. Nah puniki wenten wanda. Sane ngeman. Wenten catur sanak. Punika nyarengin. Catur bekal laris. Punika. Tados nenem puniki. Sampun niki. Ring sampun hitung nenem puniki. Wentan sana ke bawah sadripu, wentan ke bawah sadrasa. Nah, peraga yang purusa dan perdana, yang nirgama sana kalih peraga yang guru rupa ke kekantanan, sampunnya ke ring catur dasa pitra, ring kelakat pun ke. Mit bendua 16, pelakutus, muputan 16, basap sana kaping kalih ring tengah, perusahaan perdana ngerarah pucu laris silang. Perusahaan perdana memang kelawan bapak laris memadu. Padu raksa. Maduang laris raksa ni ad, piana epapat. Karakter lan sifat nge. Wujud nyata. Karakter nge. Niko saha membekal catur bekal suka duka lara pati. Kadia sapun niko. Itungan wa patnam istabdripu sana nyandang waspadain. Rikalane ngemargi angka uripani pun niko. Mangdetan banget keliputan tuk ikrodo berangti pun niko sana. Tenyit presida antuk ngicala pun niko. Diastun mungkin rasang dharma niko. Medebe mantan kena ni gedag pedih kerodo ni ketan merasida yang membukti raris para penglingsir-penglingsir dumun peka alar dadong yang sampun api majajal ni ke sampun musuh kerodo ni ke suang-suang ni ke dados tan sida antuk nyumyang raris dados metu raris meyagang majajal sarangsa. Irago ni ngajak kuranane bin pidana kadisa punika disampun wardaun katut tisadripu ikrodo berangti ring angani rago suang-suang ni ten presido antuk ngical punika nika pasti sangkana wenten daris gurun titiang sani sampun mantuk bapa sidio ring bono ampun dalar mawasan. Di mati ini cening mara bakal bakat sukseman hidupi. Bin bakta ke. Niasan ini ke sukseman hidupi di mati ini. Pasti ke bakal mewali kesangkan para nenubadi. Metanam ke semua. Masuk ke semua sukseman yang hidup. Pragat pun. Nggih, yen sampun sida tan mebekal karma wasana. Tan rahayu yen tan mebekal utang padem nenten pacang wali sekade gure tentanda metan mualin lagi pacang nyerwadi kemerca pada daging kelas sampun. Tan mebekal kapi utangan di kala neragone padem. Nah, yang dumun-dumun moksa tan nyerwadi kemerca pada. Yang nyerwadi kemerca pada punika raris mebekal sampun menjadmo, menjelema. Mengjadmo kemerca pada. Nalar nyungsung ida sang yang ngurip. Nge. Catur bekal nika pasti. Pun nge. Ingih kadesa punika sidantuk titiang nuturhan. Ngenaning ketekan. Si dua telu. Se dua telu. Se ida sang yang pramukawi. Wo pat nam. Uli dua. Lantas nadi nenam.
nggih. Mundang ne papat wayan made nyoman kedut meme kelawane bapa wo pat nem. Nah punika wantas male bakte imeme ane papat te dadi nenem. Imeme bapa ane nenem mengirago ne sonen hidup nggih. Nggih kadia sapunika kawentar nasi dan dok titiang nuturan katekan katekan si dua telu bo pat nam nggih ngiring puniki pada kayu nan pada targane mulat serire ring ab jagat kadi mangkin metu kewuh pokewuh ya kadia sapunika nggih majang ring pamiar senarang sami angge gria jeru maka senarang sami para pewikanan nggih maka ring sejeroning paraga yang sujana kadia sapunika titiang nutur ngenanen ketekan sedua telu wo pat nem. Nah kadia sapunika ledang aksama yang banget ngelungsur agung reno pengampura titiang nggih majandar nendar sida paripurna kadia sapunika makweh kekirangan pun ledang aksama yang nggih pinakausanan yang atur upu dan jangan untuk mengucaran para mo santi om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Hanten miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kalimantin benten sawidra menika sami benten naoman jero
3: ditiang ditiang
2: mbok piange
4: saking pada sidang meklu mertimpung tanjung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

Akademi Rai 47 Pendesa Adat Baga Kerjasama Informasi Inovasi dan Pengelolaan Data MDA Provinsi Bali Imade Abdi Negara mengatakan pihaknya mengandeng ekosistem digital untuk sistem pemungutan iuran di seluruh desa adat mulai dari dana punio hingga dana dudukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dijelaskan upaya tersebut menjadi strategi selain karena pencatatan manual rentan akan kesalahan, juga menjawab tantangan biaya tinggi dalam menjaga kelestarian tradisi di Bali. Imade Abdi menambahkan 1.500 desa adat di Bali diserukan untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital melalui KRIS karena krama adat maupun wisatawan tidak lagi hanya bergantung pada uang tunai, melainkan cukup memindai kode KRIS untuk menyetorkan kewajiban atau sumbangan sukarela mereka ke kas desa. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Raklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabrang rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kalih.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi Lukaimat dan Falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan Lukaimat, Kunafa, dan Falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat pagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

Ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau brie dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpel dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan

Kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Kalam Rai, Pamiyarsa Sang Sami, Sane Kantun, bergabung Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dumugi Sang Sami ngepulihin kerahiwan sarang kerahajengan ge. Wali niki kesarangin titiang gede duta ring acara Rahina Ayu ge Sane Pacang menyajikan drama tari Arje. Ring Rahina Redite niki tanggal dasa warsa duang tali naum likur. Nah deduta pacang menyajikan niki drama tari Arje sane mejudul Arje Salah Pilih bagian 10. Ah, nggih, akan kaya ngiring biar sayang.

bana ngeranang irago berpikir bana mekenah bana sesai subo nikene irago subakti rengido sangyang widiwaso mojalar ngantuk ngemargiang trisanyo tuangon serano aduh saring teri ya acepuak kapa-kapa apa ngeranang sing benelah mirwelah kena irago dari wang jeruk nyemak lantas segae gae katangon nomor satu yang sing pragatnes pelih sing pragato sing demen nanti ya yang nge sujatin nak ngidang irago kenyala neng trisanyo tuh kalau ane madan pang telu irago kareng nunas ijo utawi ngaturang bakti semangan sawur taro jam 6 lebih bedik segitu ya tengah ini jam roras gitu masih sanyo masih alih jam 6 masih sandi kalon benah nak ngidang yang hitung-hitung teh tunggu diang sengidang nah yen ya pelih ni irago ya malas sing ya ada lain irago pedidi ya mula malas kat sing utama yen orang malas ngoyong masih sing ngoyong nak nyemak gaya masih tu nah, ben belok gemiring ngeranang ni cien utama ane cien ayonya ang utama kalau ada ni paling utama tu sing bisa irago radi wangiru sing bisa maki sing bisa mekenah ini ragu mulu saja nyala nang ajaran agama dia sunda dia apa jo iragu manusia nak patuh jawat dari wang jero jawat dari bos jawat dari pemimpin jawat dari buruh ya nyala nang ajaran agama mirip patuh tu yang sing pelih dirai konya ajak nunasi co so pang selamat dewe apa didi malu diri sendiri awak pang perang selamat malu mapan yang singi dewe apa didi malu ramang kesenggang ngidang kalau mapi tulung kan semetonan ele itu pejalan aduh cara madirai yang sing pragat di perandanan tugas utama di perandanan ceng bebandinya mak tugas nelayan ambil tulan terus ngerawas sengat tulisan yo ni marah tu ni boleh pidan kadai kadai mulai madirai pangidang je pangklu ngecepok kapa kapa pangidang mada je semetuan nelayan pangidang melaksano patuh buka kedu buka apa ni baca madirai buka gending eh. Pangidang sembahyang 3 kali sehari boi rago sengidang pangidang nak nelayan dengan kanggu masih aduh ni tunian subuh je semangat ni bawa kirim konean ya konean nah ini kian ada 2 gong istri irago ngayah kian-kian je ido kebenang yo ke diring man je barang-barang di nyemak gailen itu subuh budi didian je lah godok depeh sagam kan wang jerunya ke adonya nak munyi ketonya lek masih hati kalau cara atur marah mirip yang coba patuh iraga majalan sing ada beda pemekas nasi cor kita sang yang widi waso patuh manuk tekin suadharma iraga setonean ke perantanan wajib nasi cor malu wajib iraga kalang nunasi cang dewe ke pangeranang masih apa ane jemak pang lancar pang rahayu gitu nih blok-blok kan bora nih su lintuni subah dini ngantos nak kelrauh nih nyen ya roto nang sinya terus terang nang nelpon mau kirim aja lens rasan kresager jadi dia di lado nang ngintip ya nak biasa aja gitu nya nih pang ngintip nya nih potret dia lagi jaget pengenah nya nih tinggal subelak hatinya mesti sedang ngidam ini potret saya pulas kekayaan pada gitu aduh
Nyen sira don len kresak-kresek.

0: kaget berdirinya. Beh.
1: Nelan ne tepuk uli joh busan. Duh, dewa ratu.
0: Kengken tepuk ragot yang uli joh.

0: jero ada yang ada yang berjalan dok itu.
1: Lemah lembut.
0: Nah tiang coba kencang, coba kencang tiangnya.
1: Iya ulenjo Dewa Ratu cara bayang-bayang tepuk berjalan.
0: Oh, lah cara lawat apa tiang?
1: Nene panak madan lemah lembut. Lemah tu tanah. Lembut tu lo lembut.
0: Lembut. Lemah lembut. Ben tepuk raga lemah ni tiang.
1: Nah.
0: Ben tepuk petang ni kan ya.
1: Iya telak takang iwase.
0: Dadah apa ben tudeng ni kalau beraknya dadah.
1: Ngawe kena tiang ingu.
0: Model-model mereka kene tepuk orang ingu apa bien kaleng nele yang dini nak liu nene luang-luang
1: ale sene tajap melenyat dengan pasti makai di salon nih.
0: Weh di salon tiang orang rado
1: jepragat buat alis kene remne
0: keno bancirene kita
1: itu kena sebuah ado anu alis leman tintan bokslot kan tu melenyat gitu ngelayap
0: nak penampilan di puri dadi saya ngawak-ngawak

Dong jarum bulan yang. Ingkir bulan ada

0: ndas keplak jero mangku ne.
1: Adi jero mangku.
0: Oh jero sapo?
1: Jero sapo.
2: Raris dane menang sekang.
1: Aduh liwa jauh weh.
0: Neneng apa kleneng.
2: Apa di tas ngoyong malam.
0: Oh gitu.
2: Ambil nyami. Raya dong liu loh.
0: Oh gitu.
2: Oh.
1: Nyami itu apa sih nyami?
2: Nyami itu.
0: Nyamilan.
2: Nyamilan.
1: Oh, artinya.
2: Semangat kok kanto jam masuk bilian makai.
0: Di tas ni bukan apa isi?
1: Apa isi tu?
0: Bajro misi, cetok misi.
2: Bajro apa makan?
1: Hei, jaga leceh yang sajian bajro ni cetok.
0: Neo.
1: Kadang gumi dini, kadang ke keto.
0: Hei, ngapun.
1: Yang bulan nak nanu.
2: Merangkap.
0: Sih, ya nak tadi pandi masih menin-menin gitu.
1: Oh, menin kadang nak jero mangku misi ngapa cetok nyenda ke uang rago.
0: Kini jero mangku
2: kesana. Yo tu. Yo beragat umanae langsung muput di tu. Nyen noman.
1: Aduh, jak anus capoh padahal sing eda ya.
2: Masan saya acara jane ya sing liyono menengale gawe perekonomian banyak liyono masuk di kantong.
0: Lian kentun aja mak.
2: Apa jemak?
0: Bojak menek tuwon ada ne gawe itu.
1: Men kene mode.
2: Sing lu menek tuwon.
0: Kang Wang ke samping.
2: Eh,
1: men kene model sing ngitung kualitas paling kuantitas kan baitung pangliuman kene.
0: Nih.
1: Dah kaitu ah, di ni dijaga di gigi ada orang lagi nak kene ya.
0: Niki yang pun
1: rangkap kene ya.
0: Jero, oh niki yang pun bapa dia.
1: Rago sila niki ni jaga yang lo.
2: Ben hidup inrian
1: beli benar. Hidup pada ini ni.
2: Hidup inria ben.
0: Ji, nak lat mati lah deh.
2: Oh,
0: ni blog beli.
2: Inria kuping hidup ben.
1: Tengah
2: munyi manis tu aduh.
1: Betul sakit nggak bapa jero sih tu.
2: Bajro Jumah gelom.
1: Angkat hati-hati yang semua kadang
0: nguyang.
1: Doa, pah ngerago eh. Pun terus memprasito kan terus bilang ado nak jegen. Boy sak kena.
0: Zena merto dan merto kuping. Mulo ningakan ane jangih.
1: Oke,
0: suara ane nyaring.
2: Apo krano cetok Bajro dari besik kentut.
0: Heeh.
1: Apa tu kerana anda bangsa boleh bantian rimo nyanan?
2: Palut gentau tu kelas.
0: Okay.
2: Kalbenin jadi gitu.
0: Oh, sambilan memorong mah gitu.
2: Aduh, bodoh.
0: Oh, vaksin melipatan
2: berlipat.
0: Oh, benar.
1: Oh, sejalan. Aduh.
0: Don apa sih? Kenapa ngosnya di tu?
2: Kompen. Ngelah kompen. Sih bideh bidan.
0: Okay.
1: Sekarang dia nak kau ngalai gaya apa ni? Ada pangkaruan, ne? Nakal kali gaya ni main siro rago ni pangsi pelih.
0: Tiang ngelamar.
1: Oh ngelamar.
0: Yeah.
1: Oh tu bengelamar tu sekarang di jok di bidang apa bisa ni tu aduk ke ketua cetok aja baju dengan subek kuat ini ngah.
0: Tiang udiang tiang bisa.
1: Udiang.
0: Mangkas rambut bisa.
1: Oh tukang cukur. Do masih tongos ne.
0: Tukang but.
1: Sud padang.
2: Merangkap tu.
1: Tu tukang anu, tu tukang kebun.
0: Tukang kebun. Kang Wang tiang ni gaya ni beten. Sing wani nyemak gaya ni dur.
1: Maksudnya?
0: Kecuali di nyukur kan nyemak dur.
2: Tukang
1: cukur dah mula dur ni ane jemak
2: tu. Tukang cukur. Pang merangkap tukang cukur eh. Tukang numbuh hang bulu sana ben. Pandai lengan pang kemor.
0: Tudah.
2: Bangsa nyukur yang bisa numbuh yang bulu bang bisa masa.
0: Nyukur tu nak megat ni nak ketumbuh pedidi.
2: Ini tawang. Perlahan-lahan bawa yang ini tu.
0: Mawena ada istilah penyesalan.
2: Oke gitu.
0: Ada penyesalan satu hari, ada penyesalan satu minggu, ada penyesalan satu bulan.
3: Kantin kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
1: Oh, gelam betul.
0: Yang penyesalan satu tahun.
1: Satu hari dengan tu.
0: Hah?
1: Ingin satu hari.
0: Terlambat.
1: Terlambat.
0: Terlambat masuk. Nyesal satu hari mana?
1: Oh, terlambat masuk.
0: Murid
1: dong lah. Murid. Oh, yang dia ingat aja gitu.
0: Nah.
1: Kalau melalui ya, seng ya ingat.
0: Yang terlambat satu bulan tu.
1: Bulan. Pleh. Apa sesalek?
0: Pleh ban mau cukur. Hah? Ben bulan mau ben tumbuh mau ngidat menin.
1: Mau ngidat menin.
2: Yen lamat satu berarti bulan.
0: Oh. Bo berarti.
1: Dur pengantin baru. Oh. Berarti deman tuh. Sing sebet.
0: Yen penyesalan ada atau penyesalan satu bulan tuh ulian mau gunting. Yen penyesalan satu tahun.
1: Ulian apa tuh?
0: Ulian tidak naik kelas.
1: Oh naik kelas, karena nak ulian dagang kalender, sing payu kalender moyo.
2: Kan caluh ke ni
1: luong luong luong.
0: Caluh, caluh.
2: Oh ca,
0: ca tu calep,
2: luh tu
0: calep kena luh.
1: Nah, dikit nak isap subuh rendah rau. Nak tamu adalah raja.
0: Nah,
1: yang tetap yang caluh, mapan nak meriki pasti sampun wenten hubungan.

0: besekan
1: jeruk nih yang nak liu gak yang dia masih nampak jeruk pang benah ban tiangnya mah gak ilai anan siro jeruk nih
0: ban kengkene ban jenang tiangnya daki ban tiang selam eh
1: napi
0: somong kan
1: kengkene maksudnya mau coba halus ban tiang matakon jak tersinggung berat di dragona
0: jak sakeng pun napi
2: benah anak lingsana ya sastra eh
1: Niko apa benah ngale benah berarti yang misi.
0: Saking napi ya moto kono
2: isi pun. Do isi ning ora
1: gak. Wah ya sastra dia kuang ken payu ne.
2: Boyo 8.
1: Nanti yang ngale 8i.
0: Nah, yo nyuang ben duo to.
2: To saking pun napi.
1: Jerone saking napi.
0: Nah,
1: yang gendeng dia didian dia ngarti yang boroan.
0: Titiang saking taman punggul. Ngale uto.
2: Isin nang
1: taman sing tak berhasil punggul-punggul kan terus nah.
2: Isin nang punggul TK mende.
0: TK
2: tukang punggul tadi.
1: Tukang punggul. Aduh.
2: Midah-midah mau punggul promosi. Aduh jadi di
0: bawah sini tekan. Gumi cenik sing adonat nawang.
1: Oh angkanya baju
0: udah ah, pang sing matakon abin. Gumi kenyal mas out di jauh punggul ya kita orang di ulang di sange kadena ada gue bojok gitu.
2: Sing di taman, taman udah gak jauh. Di
1: taman. Tuh kan ya. Kemudian wanu tuh cenik gumi ya pang ingal terkenal jadi baju wangon gitu.
0: Baju wangon.
1: Oh taman bunga misi taman.
0: Patuh ke cara di jalan
2: ya.
0: Pang sing ketarang ke timpal-timpal baju aja jen.
2: Apa isinya?
0: Pang cangkene gitu.
1: Pang cangkene. Pang do ilah-ilah kan di semetakon.
2: Ya nado tidak dua kene dumbe dan besin.
0: Nian.
2: Ni wana.
0: Nian besin je dom mungkin. Ya kau nado dua dia ben dom.
2: Atur paman buat padam besin man.
0: Oh nado dom tengok kang wang.
2: Nam apa ni wang?
0: Hah?
2: Apa ni wang?
1: Apa ni juang sih ada?
0: Kalau kau kasih pak.
1: Naja kengkeng kejuang-juang kengkeng ne.
2: Nah beli.
1: Kenal kan?
2: Beli nunun.
0: Nah
2: beli nunun.
0: Ten batas ne?
1: Sana le. Nah, ne, beli beli mau beli tiang ne?
0: Beli keladap mudah-mudah.
1: Sing kenal ne, siro rago ya gitu, malu pasing awak tiangnya.
0: Tiang nak parakan, masih rago orang penyeruan busan.
1: Nge, tiang penyeruan.
0: Parakan, tiang mau ketutan.
1: Oh. Meketutan. Oh, ne beli ini mau nyomana.
2: Wayahan.
1: Adi wayahan aja ketut ringkian tu, ne
2: beli. Wayahan.
0: Niki beli nanti yang wayan.
1: Wayan.
2: Wayahan ni wayan.
1: Ketut.
0: Yeah.
1: Adi paling cenik ketut.
0: Ketut.
1: Adi paling kelih.
0: Wayan.
1: Itu yang beli tu paling kelih.
0: Hah?
1: Beli ni ketut tu paling kelih wayan.
2: Iya wayan.
1: Adin wayan ni madi.
2: Pailah kan boleh gitu tapi ni nomor dua jat nomor telu sing nu ya tau.
1: Sing nu kijau transmigrasi.
2: Bulan di keketianan buat
0: dua. Ini tiang bis pindah nak bu punya mau ajak dua.
1: Transmigrasi orang ben dua saya boleh boleh.
0: Bu mau takon kemudian tiang punya mau ajak dua beli tiang wayan tiang ketutan sebenarnya madi.
1: Madi ajak nyoman dijau.
0: Tayan gue nama Made, po.
1: Begitu?
0: Mau saut timpal.
1: Kengkeno.
0: Sing ada apa deh gitu.
1: Ada.
0: Wong tasen.
1: Wong ae Made. Men subuh nyak sing ngai apa sing ya apa ada apa jadi pang ado sing gak ae enak ragu. Oh ragu niki. Parekan gitu.
0: Nggih,
1: nggih. Tadi ne beli wayan, ajak beli gendul. Tiang wang jero dini masih Made rai ada tiang. Liu wang jero nelen masih ne tiang nomor 2 masih ne Made.
0: Oh, Made. Nah, boleh lengkap li.
2: Okay.
0: Beli wayan, ne Made ketut.
2: Oh.
1: Nyoman, aku angin sih.
2: Bin Made mesti rai.
0: Hah?
1: Nak dikin ada nyoman, masih mau nyoman. Uang jero dikin ada mau nyoman.
2: Lengkap, oh, mau nyoman ada.
1: Kap kalau kuang sana jepat sih.
0: Dia kuang mau genap tu papa tu.
2: Iya kuangnya apa deh?
1: Genap pasana.
0: Wayan.
2: Madio, Madio, Made.
0: Nyoman.
2: Man.
0: Kentut.
1: Ini nengah sih enggak tahu.
0: Oh, nengah.
1: Oh, papa selimo.
0: Senengah yo.
2: Udah ngudian emang genep nih.
1: Mau caru nak itu masih kengkir.
2: Mau caru.
1: Oh, kangen.
2: Nengah cuti. Nengah cuti.
0: Nengah tadi aja nengilin nyoman apa di Made?
2: Tengah-tengah, di Madio yo.
0: Oh, benar.
1: Beden Made, nengah.
2: Oh.
1: Sing tadi kita.
2: Sing.
1: Mandi aja nengah patuh.
0: Oh, mandi. Mandi aja tengah apa tuh?
2: Ketekna telu bidan.
0: Nicen.
2: Wayan, madieu, nyoman.
0: Nyoman.
2: Ulian kengkel ada ado ben kitut ben sih makana adan.
1: Si ulian kengkel cara biu.
0: Ulian kengkel asana can lekat kan sana angsa kan asana.
1: Panggenda pa ijang nu kitut
0: na kitut. Tos sing mau daot dan itu.
2: Daot
0: tot ulian kitut.
2: Kitut-kitut dan nu agak menghidup.
0: Sing.
1: Jelek ane saja.
0: Berasal ketut. Dari kata ketuut.
1: Ketuut.
0: Oh, oh
1: aduh, nuut.
0: Wayan, bade, nyoman, saya ngadu tulad, do, yang jele-jele. Ngale, bensi, ini pak ngadu tuut, gitu.
1: Oh, ketut, ada. Oh, tuut, ya.
2: Di sastra apa, munggu.
1: Ada nih si betek, tuut. Oh, no. Dan sih, saya ngadu gunaannya, nak, do.
0: Iya, nak ngadu, baris, ada yang jenik ngadu, man.
2: Tuh, made rai, pade rai.
1: Aduh, sajan. Nene Tiana oke ne padang kan bubut padang rago ada aja ne
2: wentel ngali lain. Ini melah ne dini tentu.
0: Nah, tetamanan melah.
2: Wah,
0: ane ngerisakan masih melah.
2: Ulian anteng
0: tuh. Misi tesen luwung,
2: luwung
0: mau cepuk melah aja luwung.
1: Nak bengong rago ne dini nepuk sama ne dini bengong.
0: Sing taen tiang nepukkan gumi luwung kok ini.
1: Sajo tuh nyana aja maju menyana.
2: Ini kan marau di tetaman enggak.
1: Manis semana nah. Sih nyana menjapa.
2: Ada ben pelemah pelemah.
0: Yeah. Nak anone ini anan. Pusat kau bersih kena mulu di taman.
2: Kau di taman.
0: Dan kan taman kota.
2: Oh.
0: Yang mekenah melalui rago singlah nata.
2: Oh.
0: Klica-klica di nata sing nyidang mukibo. Melalui ajak keluarga ke taman kota.
2: Oh, taman itu dong bersih ya?
0: Bersih. Pos yang bersih ya.
2: Perlu negara kini tiru tulat.
0: Nah.
2: Perlu imo ibu imo tomat luung. Tadi benakan nuduk nah batas nang toleh dan malu.
0: Nah.
2: Agaklah pekarang nang dang itu angon masih contoh dini.
0: Sajo. Mawenan antara taman aja apa karang itu 50% 50% li. Yen bale pemahane kene isin te tamanan tesebena mone nya asri dadene.
2: Nen pida-pida lingsir-lingsir bo pawikan se itu. Ada langsung ditu pariangan bo melingih para widi itu. Ada pawongane bo ane ngrakso itu. Ada pelemah bang pekarang itu pangado angon nanem mane madan sarwo eke perani neto.
0: Yen disanga sarwo sari jen itu.
2: Macem pake itu.
0: Yen ditebo karang kitri jen itu.
1: Wih. Tebo, nu lah tebo.
0: Nu.
2: Nu ado.
0: Ha? Bawa kapling kan
1: Dini nak subuh konya nganggu sikut.
0: Nah
1: Dini kan dini di Santika Wardi. Ado saya ngawak
2: saya kan ada calo main. Saya dan ada calo main.
1: Konen
2: Nen.
1: Di samping itu ya nado mirip bida dua gung biang subuh len kayu ne. Jadi saya ngawak-ngawak
0: kena beli calo kalau ngubiang.
2: Ngubiang kan ini nawang pas lu ngubi dini dot.
1: Ah. Oh ban subuh ne.
2: Oh.
1: Pertanian ne pang berkembang.
0: Oh, do joki tuang oh
2: pengen
0: ten ngai beli ten meli
2: kecok
0: halo halo kan gen
2: belajar pos di pelajar
0: bo jangan tanah rago belum kan pelajaran lo
2: tiket
0: aduh menak kenapa tak nampi kan beli kewah
1: betul. Neng kene nena.
0: Sajo nih kan.
2: Bunga, bunga.
0: Yo sana ngelah grup yo madan permata.
1: Maksudnya kene.
2: Lu sudah ada itu.
0: Ah.
1: Grup ngelah grup.
0: Permata.
1: Permata.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Maklar.
1: Maklar.
0: Tanah.
1: Tanah.
0: Do hijau yang mata kon pasti mata kon. Bapak do calo mai yo gitu kan dia.
2: Modal do jeriji deh tuh mah. Modal jeriji deh.
0: Neng kene. Tadi
1: calo. Tugasnya mau jalan tuh.
2: Asal bonindang nudeng kan pemain presentasi
0: modal bungut kan
1: udah di pemuput
2: itu ada udah cek man biar tenangnya nudeng
0: uang dengar lah gitu taningahan orto kan agak hidup man
1: itu namadan ngelipis sih ligai
0: ngelipis
1: itu adanya penting memunyi kan manpis kadang-kadang yang megainya lah lian Luang masih kita luang. Nasib luang tu sing magair ragong kat ungkit sing karuan mana pun nah, nasib tu masih sing dan
2: ungkit kahir amat kalau gaya ungkat ungkit
1: artinya sibuk kita bilang abo apa ni mak naya kene lian berkebun sing numak sing ungkat ungkit dan numak tu
0: ungkit yang tu len ulian ngerayu kan
1: ninya
0: nungkin ke kene nya mak gay kita angu mana
1: begitu dong
0: iwas bisa got lah abo mobil bo.
1: Oh tu kan dia tu permataan maro.
0: Nah, nugen kene numeg leng sembangan wagadang ngosen ye.
1: Leng
0: seman asil manapo ketu ana.
1: Kita.
0: Adap dek ne. Oh gitu
1: bae. Berarti beli tu tahan ba keno gitu.
0: Keno.
1: Angkat sing. Ba keno apa maraman munyi gitu.
0: Angkat sing lah tanah.
1: Oh bedah. Salah jalan. Jadi
2: profesi ye.
0: Engen.
2: Main anak-anak adap. Oh. Dia yo sekolah deka ara rayan yo kemo yo laes bo. Pasti lahir
0: udah gak kebong-kebongan
2: asal itu nanya anak-anak nanya banyak ngunyung-ngunyung mesti banyak bengelin udah ada ges-ges bagi yang
0: main iya gini ada saya dagang mainan
2: dagang apa dong
0: dagang es kikoki buat awak di tukang doni nih sebilang di wad itu kikoki pedih ramane iya mana oh ngelingnya pernah nasi lapis tuh maro mau munyi ikut cuma na ya siap na cuma na dengan es
1: sing dadi rago kita nak turu-turu ngale gae kita
0: sambilang kan diwang na ngikut bobo ngayang panak na cuma na
1: nak udah sasar ya nak jenik-jenik
0: dor
1: kalah panak nama
2: betul bisa bisa yang main-main
0: jago cepok maro cepok mau munyi klekson na bojak
2: klekson klekson
1: sing dadi keto nak turu gale gae. Nah keto ya carane yo manpis sing gale gae kudu beli. Mare sing lapis do dagang ngono pede sasaran. Salah to adane.
0: Sing kene
2: tetutut iki panang tetutut lagi nagaen. Apo gae?
0: Apo kene das?
1: Dua-dua tutut
0: das yang
1: beli nane.
0: Das masih len ya saka kamu teremos.
2: Gas ni ya.
0: Oh.
2: Engge nduk eh.
0: Dagang es ngapo sepeda gayung.
1: Benar.
0: Jak panang es pan yang wen mas gitu.
1: Gitu.
0: Seketika ngelingkong mengkop esne. Wis cang mom lain lain pasen tepuk.
1: Artinya ulian mau kesiap.
0: Ulian mau kesiap yo ling tunis ngadon nak belanja kon tuh.
1: Nyek mesilin.
0: Iban-iban aja.
1: Kadang ane anu ngesiap mesilin.
2: Sing ulian mlo ulung iban tuh. Bangsa gede begini
1: gini. Aduh saja sesai di jalan beragone jadah dua megenep.
0: Ya aduh masih gitu.
1: Hah?
0: Maro sanar bigis kan tonen ya kena. Perjalanan ulung nih banget.
2: Tuh.
1: Nage ganti rugi.
0: Nage ganti rugi.
1: Oh, tuh ben luang nah. Masih. Alo alo ya manpis tuh.
0: Ya kalian ya nasi. Ben jadi ayo bangun di ana.
2: Bo si tulis sama jodoh cang tulung itu tuh. Si tulis sama jodoh tuh.
1: Oh, terus kemudian ngelah ada ana beli tuh dayo ya nak lihat tuh bapak danu ya bah. Ragone nu marone neng
0: kita. Bas yang merasa orang kau kenapa ya pulas nih banget tuh sih.
1: Dua gini masang dayo tuh.
0: Mawinan dewa ratu gumi mulo sajo.
1: Dan nyandang pilin.
0: Sajo.
1: Liwa dan nyandang pilin. Apa nih modayo? Apa ya seken?
2: Inale kan mulut tu pang berdewa ratu ya gumi.
0: Modewa ratu.
2: Oh.
0: Ratu dah di dewa.
2: Pang dewa entak. Ratu entak masa.
0: Oh. Nah.
2: Gumi rayu tu.
0: Misilan tasan mih dewa ratu.
1: Ini si mih tu.
2: Bengong. Baru tegas sih dewa ratu biar disini mih. Memang banting
0: tegas-tegas. Bengong gitu.
2: Bengong.
0: Orang mih. Itu bengong.
1: Bengong itu panggung kerahayuan.
0: Benar. Idoan yang ngamal jagat. Rahajeng. Entek. Deg-deg pekayone.
1: Ini begitu.
0: Ido betaro sweco.
1: Sweco. Kalau tepuk jadi udah di taman. Terus yang sweca udah betaro terus subur konya.
0: Benar.
1: Kengken. Rago. Tiang ulo kan jauh kan bersih. Anda ngejain bunganya tu?
0: Ia ngejain bunga. Tu tukang tabung na.
1: Tepes, tabung ngetipes tu. Yang di taman di kebun ia ngejain bunga. Di dia nyawa bro tu suecan itu sang yang
2: widi. Adol
0: nulung nyen
2: tamu liling.
0: Tamu lilingan. Ni tamu lijo tu.
2: Tamu liling. Kromarau ngisap.
0: Oh tamu lilingan.
1: Itu membantu penyerbukan
0: membantu misilan tasan itu masih ngisinin
2: yeah.
0: Sang yang bayu
2: oh,
1: angin bayu.
0: Angin
1: sir-sir
0: nah diseng teko yang sakit sibuk itu melilingan nih angin nih nulungin
1: Gitu nak subuh alam nak idong ijen pemargi. Kula tetap je masih raga patut nyiram tiang nyiram bersih bersih patutnya si bersih dini.
0: Sajok.
2: Tapi gumi apa ya dana direk?
1: Ye, adi gumi apa marong orang tiang?
0: Sabun.
1: Santika
0: gumi.
1: Artian ya.
0: Santika. Santi damai.
2: Wardi.
0: Isi Wardi.
2: Doi muhe ni.
1: Rahayu.
0: Ayur di, dayur di.
1: Lian tetap. Mila kabo. Santi, sing tenar nama jajal ini.
2: Sakitnya di sini begitu.
0: Santi, damai, inovatif, kreatif,
2: plesit.
0: Mawin yang inovatif tu sing jawab berarti ngai perubahan sing.
2: Aden daya kreativitas ada.
1: Kreativitas tetap.
0: Santun. Yang bos santun pasti santi.
1: Santi.
0: Yang sing man santun.
1: Tak sino.
2: Karena perlu ada yang pesantian.
0: Pesantian.
1: Pesantian dan
0: tongos
1: itu
2: santi
0: tongos isanti
2: tongos ngalih kedamaian
1: yang subuh iraga pada santun jadi pakat berdamai yang subuh rengas kok nyang
0: apa buen bisa sopan santun
1: tuh pada
0: santun man nasi man dom sopan
2: wah kemul
1: tuh subuh benak tuh masih yang sing santun sing man sopan kudiang kalau apa kel sop bertunggul miyak gengger man sing sop apa
2: nyi deni
0: kengken
2: sing kada apa nih
0: ya apa kel tageh beli
1: taman
0: ya sing beli nageh sing tawang beli mau kita
2: lah nek kel tageh
0: ha
2: kono ya
0: ngecang sing nageh apa
1: men beli ke taman apa kel yang dinikmati kada mata menikmati ne tam isi taman ini
0: uli wah senat lek takan dene ta taman ne megenap subuh ado yen dot beli minum tu ditlaga oleh yang boye.
1: Mada kayak tuang. Nemer-nemer bang jeruk gini saja.
2: Buat dong eh. Tlaga ini mau si pancoran.
0: Tlaga dia mesti pancoran.
2: Wan sampai pancor pengecor ya dia tlaga gitu.
1: Oke. Aduh, jaga ado.
0: Yen
2: dah dua.
1: Yang sekitar kudian sama siram.
0: Nah yen tabeng maro mesti pancoran. Yen tlaga sing mesti pancoran.
2: Oh gitu ya.
1: Pancorannya ulung di tlaga
2: ya.
1: Mira tu yang peripet-peripet nak ni.
2: Bisa nak tang pancoran dari? Bisa nak tang pancoran?
1: Kemudian mensubot lagu nak tugas nak tang pancoran. Malah saya rata ane yo saya melaksanakan tugas.
0: Sengi, seng lagu nak tang pancoran.
2: Rakat seng.
1: Seng dan patok kena beli wayang di kedut. Cang di tengah-tengah aja kewah benar nak tang.
0: Yang pancoran tata kena yo kalau ngalih ye ngabojun. Mang di Jun.
1: Jun.
0: Kumbakarna itu tuh.
2: Wah. Jun cuma bejun.
0: Sing Jin dan Jun.
2: Kumbakarna.
0: Kumbo itu madan Jun.
1: Ane cenik madan Kumbo.
0: Kumbo.
1: Kumbo ane gede madan Jun.
0: Wah, deanan ben Kumbo sari.
2: Kumbo itu bejun. Eke maksudnya?
0: Ah. Ning, ya kan alehie nang.
1: Nangon Jun,
0: pidan,
1: jadi nak emer, nangon beli emer jani, emer.
0: Yen kene asri tetaman ane, ikinken bonpang tetap Jun wangon.
1: Oh banyak kene.
0: Pangadung, tongos kelawaning perabot.
1: Ngali kitu adung ke wah sing itu yo.
2: Adoh ane dadi ubah. Adoh ane sing dadi ubah.
1: Ane dah diubah.
2: Nah, yang batas Junnya tetap nu dari tadi jalan pasti ngerugi tukang dagang Junnya nu lejuma udah di. Tunggu-tunggu sekarang gitu, udah ngan kengap.
0: Nu ada keluar-keluar ke tetap mana? Gitu tu nu tu.
2: Nu.
1: Dagang pasu. Nah, jani nak cuba zaman, nak bisa cuba diwang, nak kau dagang, nak kanggu jani ngali gai masih ingal, panginggal manpis gitu berjalan yo. Yang warung, yang mau keluar, yang nak neteko, yang urus, antos.
2: Apaan kalimat taman pasti kebo, ane dini pasti tak ayu ayu mas.
0: Buktine bu. Penyeruan, Madirai penyeruan, penyeruan ne bu jegeg. Ane ringe pasti sebo.
1: Jegeg.
2: Jegeng bin.
1: Namah jegeng. Ada de tiang aja menen dunia bang orang ke kito geneng terus jegeng jegeng dia nak loh. Yang orang bagus.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Head of GoPay Merchant Haryanto Tanjung mengatakan pihaknya mengusung misi utama memberikan akses keuangan yang inklusif tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Dijelaskan aplikasi telah didesain sangat ringan serta cepat dan pengurus desa hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mendaftar serta mulai menerima pembayaran digital. Haryanto Tanjung menambahkan dengan hadirnya inovasi GoPay Speaker yang mengeluarkan konfirmasi suara saat pembayaran diterima akan mencegah penipuan di lapangan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Kang Rai, sane arsa tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Ngenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225.

0: Informasi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: yang rasa ngangenin warna-warni bunga topi nak keciri nyentuh badirai.
1: Duh, Doratu, saya wati wanta cokori dewa wikan mapi kayun saking kewencanan taman mantan cokori dewa sampo nuning sang sapo siro sane napi wasane nakan iki menang
0: teriki uling bidan begini
1: sampun saking lumun
0: sapo maro-maro nyentaget pulau-pulau.

0: sing dirai yen meragat ngasani. Mire bade nak lena sani.
1: Saya wakti arah tu dua agung saja beli. Tiana dari uang jeruk, budia sangat meragat dan diperagat. Tegaya sing so uang jeruk ni meragat. Permadan pembantu tiang nak membantu. Nah ida dua agung istri duena. Sane nuena ngido. Subuh keto ane nata masih ido.
0: Itu agung istri dini.
1: Ira tu kan ida dua agung biang. Ida dua agung biang masih seneng. Uli pidan mula seneng masih. Untuk tamana nata nata pangluung tamane. Ini Cina. Igi ratu saya wakti kan dia bawa cokor di dewo. Ki ida sesuatu nanti tiang ida dua agung istri puniki sana mau duit pekarian.

0: Ajo satuan dirain tadi dot dot anak buka gelah tadi gelah nawang tadi
1: ya dewa ratu kemudian kan dados napi malih cokor dewa kadi rasa banyak yang meriki tangkil jagi tangkil rengida dua gong istri ijo tedon sapunika ingin yang sapunika bangyang titiang matur rengida dua gong istri masing
0: kayun palungguh cokor ini patut ditiang sedurung ida rauh cek mesingi dari ini
2: yang ngerti ini
0: belikal samping punya kayu lah ngoyong
1: misi mengkap
0: pamanen
1: ngoyong ini tiang matur kan itu ngoyong ini ngoyong ilet dek rago ngoyong
0: menang lalu
1: ada nadros lanang-lanang berki cokor itu wajah geriki sakit sampun

0: edan sampun teriki dumun meneng. Kitiang mangke matur ngiring ida dua gong istri.
1: Pangsi mulian pejalan denen ngawet dua lantas krodel salit asau itu salah tampin atas.

panuwuh cokori dewa. Puniki titiang sampun boleh muka seni wawu ratu jakti wedana rawu pergi ke taman sembali nak lanang-lanang dan jo napi aturun titiang kejuruan makin cokori dewa dendun pangtan kantuk meriki lanang-lanang ke taman yang ke ratu bangyang dijabodriko cokori dewa dendun-dendun ratu

ini kadang roh meriki sakit wantan banget kayunnya mangda presido kecunduk sarang palungu cokori dewa tangkel dan cokori dewa rawi wantan mabuat titiang kan uning titiang mangkin cokori dewa terdun nyingak dumun

0: Ini yang ikut wagong istri.
1: Ane bareng ngerisakin ke taman ane.
0: Ido, cara dijabo ido. Otak taman ane tawang beli yang cara dijabo. Artin ido nata.
1: Ido ngelangin noyang. Ido.
0: Ido noyang. Ido nuen, ido nata. Yang ayah gen, kene jen dirai.
1: Yalah. Dirai dong nata ada nih.
0: Nata ada kengen nata. Menata, mengatur.
1: Oh menata, tata dengan menata.
0: Kocak rago kalau kayun tangkil ring sesuun di tiang coba terdun makin ragak
1: nih idol
0: nih idol sampun sesuun di tiang idol dua gung istri
1: waduh listu ayo

0: Vin thì dám đặt cho chị cái kèn kén đi kìa quê. Thì dám đi đặt kèn á.
1: Nhân phải xe nghe đưa đây.
0: Có nào mà đặt con bật cần mình nha. Nên tiang cái nằm con cần nà xa ra tiang mà đi rãi. Mà nghe ra gốn á mà đi có.
1: Tine
0: langsung
1: yen caro mebat hebat ana pasti harus ada talent nang malu.
0: Talent nang malu
1: tetak
0: di tetak talent ai
1: baru ada be teko
0: aja belakas malu gitu boga sur bertetak ben yen kaden makan talent nang jengenget itu
1: karena kang uang wak tadi
0: talent si mana apo. Kalau ada masih untung, nampi
1: nak jalan.
0: Tu dah kena jalan, nak ada diubat nak kena lengah kau ni.
1: Nyong orang
0: ubat lengah mana? Dah kena jalan nanti.
1: Yang dah kena jalan orang berbedah ke darah? Berbedah kan tu?
0: Kita orang apa kita apa yang lengah?

0: ada nak bani meriki bapi malih nak lanang-lanang dan wenang dan dados meriki jeruk
1: ini taman larangan ini gitu ya
0: taman nak istri-istri
1: beli sing takon kan
0: men beli len petakon
1: beli len petakon
0: beli para kan betiang nakon udah liu-liu jak petakon ya nah
1: pilih-pilih petakon ya pilih-pilih petakon
0: ada golongan
1: oh itu golongan
0: bener ido-ido golongan itu lurus-lurus aratuh

0: yukti yukti patut pisan ratu agung putra paluwuh jogor dewa kalan ngidem mebaos dewa ratu jek manis luwir kadimadu dodo titian kalau ngejek ngon
1: diraising diraising ngon diraih kini kening
2: udah diraih ya deh.

0: lamun iku yakti becik suaraan rebaba meh-meh kan suara alama maka dipun ditamu lilingan jakasor
1: ban keluwangane

0: sampun kayun malu cokor ini ke kandre waratu dari ada main lu
1: kengken kengken
0: soalnya ada apa
1: bengong beli bengong
0: sesedihat sesedihat demi dah kan lah beli bengong mana
1: soleh soleh soleh soleh repot yang rago siro saking napi ya di jaglen jawab bener tiang berpikir bener nyalang kati gede kemula
0: Bijo mana? Bijo mana dia?
1: Gedahnya di.

0: ngai dunian seseretan tiang ge puniki permano wijayun
1: catet pesenan idon
0: catet catet catet
1: Raden Permano Wijaya. Inge wawu pesenan niko
0: paro manjawab
1: dan lengkap kenapa

0: di tiang kalah mungkin mantile negara
1: ngiring mantile mantile
0: man mantile
1: kurang jam kemudo
0: lewat dunia

0: tiang api tadi ngerana yang kandung di tiang muli lo cito. Oh sekali makin melali melancar jak riki sampun di tiang tuh.
1: Oh Dewa Ratu.
0: Oh Dewa Ratu.
1: Paling tuh apa mulai jelap mai apa dijod di perempatan dijodoh kesleo
0: ulian gedo ya angin pengampuang begini gendong.

Ini dua aning pura nih waktu titiang riki meh meh langgah langgiano ringgalah puniki titiang nunas geng renang pangampura ring sang aja geng.

0: sana jegek pokok deh dari beli gede beli nah kadang batis beli liwat main suku ini jago ratu sudah diorin
1: warte ini sing sengaja sing ilapang kulekan
0: patah kulekan tuh kan bu

lek kembangan titiang ring ngalah puniki talat titiang mapi takir sapunika sirat kon.

0: ingin kadi dewa sang sapo siro pangsek yang tiang salah terima belih beriang cah cah yang memunyi dini
1: iya yeah.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Singi durus-durus bawa, saradu dua gong istri.

0: punika dalar puniki panegaran di tiangnya mapesengan santi kewerdi yang durung lagone nyingak wawu maco dari koreng ajang wendan tulisan
1: tapi
0: ya paling maro selamat datang. Wah subuh madan mulo jo beli sing nepuk tulis jeneng.

0: Mangga sumekani daya ari uning sana mangkin napi darah meriki wendan membuat napi saking jakti mula paling jak meriki raoh nikon memang da uning daya ari
1: jak nyak saling takon
0: kengkin
1: ben ide ben dogung istri
0: menepang karuan do kengkin mula

kini kini nyenati yang geng kantun ni berpengenan yang wane madan pengenan yang titah ulian beli paling nyak beli dekat ini tu.

0: Dados kedai sapun nika. Mati awas malih. Dikayun duwe.
1: Tadi awane mangke nek pon nanti.
0: Nah nika do paos.
1: Ilat melancar tapi kal kijo. Entar geles-geles ya nak wenten karyo mas.
0: Atuh kae.
1: Ih. Dong orang kitu.
0: Liyu kae dene.
1: Liyu dene.

0: kan dening sasro itu sakuragoyan tapos
1: bener ya coba nyinga anak jegek dan sang metapos
0: makone
1: ane subo ya gogodan ada anu beli kadang subo melingi pangudo men bogogodan gede
0: mer atuh.

0: Oh, iya lah di sana. Kita bagawan renowinu di waktu pagah kita nangun yaso, nangun kita tiba kengkawuro kenal
1: rasa kegodok
0: kegodok.
1: Aduh kejegiakan hidup.

0: saudarai.
1: Ingke.
0: Ulin dia, ulin ditoyo, jadi tirto, gitu ya lakat pengetisan jiwa.
1: Oh, nek itu, nek uang alih, pengidang.

0: sing ya beli moku-moku sing ya beli ngae-ngae oh sajo
1: yang sajo nih nyaham yang

0: Aduh, apus mah. Apus yang mana?
1: Tuh, kalau gaya ke dewa nih.
2: Tapi ke gaya nih. Boyo-boyo gaya. Aduh, sakit ibu gigi sang.
1: Apa? Ya, sing saja. Nah, enak aku otongos.
2: Oh, Niko. Tahan karian dongos. Ini siling-siling jauh ke dongos. Nah, kendan. Wawu ampun edang tiang.
0: Wawu boleh nyotot ini.
2: Ampun pemang tiang.
3: Ma, mamangke.
1: Aduh. Ada rai.
2: Tiang napi.
1: Nyen kau ni majangar tu.
2: Nyen majangar.
0: Ayam.
2: Wari pong. Siap. Kene. Nyen ragon. Gilin. Ngap siap.
0: Nyen tu.
2: Ragon. Dengki dulu,
1: aduh,
2: bisa naik kan saya di dalam. Lemas, kelemis kadene ibu nih.

0: melingis, jangan nek melingis. Hei, niki bayi bot. Jangan nek melingis.
1: Lewan semprot.
2: Ya apa? Nyen aja ide wadah ngudiang. Tadi orang ibu-ibu tadi bareng. Nyen kan aja tau.
0: Pidahan leka ada ngibun nih. Ngibun. Ini juga lagi.
2: Jogawak.
1: Jogawak.
2: Dogen. Marobang pesu. Maderai.
0: Itiang.
1: Maderai.
2: Jogseng saja nih ngatau.
0: Kini bawa dari Thailand mau kejang ngatak. Napi tuh, napi apa ingat ya le Runi apa ingat? Yang dan ingat baju jok gitu yang Riki.
2: Plok kadang kalasne.
0: Napi tuh napi.
2: Iya mau coba besan gelah. Sudah diundang undangnya. Apa kal gaya nenek neng? Nyengkal bang nguyak gaya kerbang kekamaan nenek. Coba jadi nggak?
0: Mau daging besan ketung sap yang ni.
3: Uenca napi ibu rawong.
2: Ya.
0: Ampun ibu dan kengkeng mana ikan wong. Nah anak alek dan berpatut ampun ibu.
2: Cuma aja kena. Nyeni nak uleng di jalan ni jaga wakawak. Mai kaburi aeng kori baraak. Jag ibu-ibu nyeni nang.
0: Bahasa pasaran kengkeng ibu. Kengkeng ibu-ibu. Kengkeng tak kena sila titiang.
1: Sila titi. Gak iya ada lain deh gitu.
0: Sila rago matur.
2: Nyen di puring lah.
0: Geles.
2: Nenang.
0: Geles matur menit ini.

0: Nak pun ambil lagi. Kekan dia lagi. Kekan dia lagi. Kekan dia
1: lagi. Kekan dia lagi. Kekan
2: dia lagi. Nyajang. Nyajang. Sajang. Maro bang. Ye dong Dewa Ratu. Jaga lo halung kedo.
0: Nak pun ambil.
2: Nyen ada ne. Para mana
0: Wijaya.
2: Purine. Manti lo giri kita.
0: Aduh.
1: Pun api.
2: Aduh Dewa Ratu, pangsing kan gelap pedih pada rai.
1: Nih, yang duka-dukanya nama gerbok.
0: Kau beli sabun duka
2: ne. Wah, ale pengelemon ne pangsing kan nak ale aja nyatu otok pedih kengket.

0: ada pawikan dalem dalangan begitu yang uning ayah reni kewetan aja di dang sampun
1: nak duak-duak nak duak-duak jani maderai buka nak ngerawasan apa tuh nak ora tuh ngeramongan gak dinyai
2: ngomongan dari gae, ngomongan dari gae. Oh,
1: jani subo kelih-kelih lada senjani botruno sekeno ban ngorto. Oh, iya ji aja ibu. Neseng no kene.
0: Betut.
2: Pun wato.
1: Oh, nene malu cak kememakeng lada gelah. Pidan to sing sedo ne adi cak sing keraso ban gelah na. Nang sekan yo ne puri ne. Pesengane pada adane gitu teh.
2: Ini sapun api, kokori dewo. Kot

0: gila negaron.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ningkar pasir rangal bur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk

Ade miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Dri Sandiyo.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar kalian rai kantun kesarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Wali kecunduk sarang titiang gede duta ring acara rahina ayu teras UMKM ring rahina redite tanggal dasa Mei warsa 2016 likur. Nasanya mungkin duta pacang ngaturang informasi terkait dengan UMKM atau ide-ide UMKM gitu nggih, ide-ide usaha yang mungkin kalian rai bisa tiru dan juga terapkan di UMKM Raka dan Rai sekalian. Ingih kan Rai penaka pengawit dedutan iki asiki temang katerin dedutan.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung Bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap Bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingih kang rai ring acara Rahina Ayu teras UMKM Mangkin deduta pacang ijen informasi terkait dengan kerajinan rotan nggih. Nah, niki merupakan sebuah kerajinan kita nih yang menggunakan bahan rotan yang bisa dijual kita nih dan memiliki daya jual tinggi kita. Nah, kerajinan rotan puniki adalah seni keterampilan tangan yang memanfaatkan batang rotan dan atau tanaman rambat tropis yang kuat dan fleksibel kita nih untuk diolah menjadi berbagai produk fungsional maupun dekoratif. Nah, jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh kerajinan rotan peniki biasanya nike berupa kursi, meja, tempat tidur, tas, keranjang, dan juga hiasan rumah. Nah, rotan niki dipilih sebagai kerajinan atau bahan utamanya karena seratnya yang kuat dan juga ringan dan juga lentur. Jadi bisa dibentuk sesuai keinginan. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, kerajinan anyaman rotan niki melibatkan teknik anyaman, pembengkokan, dan juga penyambungan menggunakan alat pemotong dan juga palu. Nah, keren rai, malibos deduta pacang muali nyerang keren rai ngiring sandakan dumun, malibos deduta pacang membahas tentang keunggulan, ya, keunggulan dari produk kerajinan rotan puniki. Tetap setia ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ade kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil lukanya. Ade kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sa 96,4 MHz akan meraih kantung kesangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali bawasan indi kerajinan rotan akan meraih. Iki beberapa keunggulan atau kelebihan dari kerajinan rotan sendiri. Yang pertama nike kerajinan rotan iki ringan dan sangat kuat kenten nggih. Nah, walaupun ringan, ternyata rotan niki memiliki serat yang kokoh, jadi mampu menahan beban yang sangat berat. Selanjutnya, rotan puniki fleksibel dan juga mudah dibentuk. Karena rotan memiliki kelenturan alami yang membuatnya niki mudah untuk dibentuk ya, sesuai desain. Bisa juga dibentuk dengan desain-desain yang rumit dan juga estetik. Selain itu, rotan, bahan rotan juga ramah akan lingkungan ya. Dan selanjutnya kelebihan rotan adalah perawatannya yang mudah nggih, karena rotan atau kerajinan rotan niki tidak mudah menyerap air dan cukup mudah untuk dibersihkan, tinggal rakadan rai lap saja. Selain itu, furniture atau kerajinan rotan memiliki kesan natural dan juga estetik. Dan kerajinan rotan niki tentu saja kalian kai tahan akan cuaca nggih. Jadi bahan rotan niki cukup kuat untuk menahan perubahan cuaca. Jadi bahan rotan niki cocok jika ditaruh di luar rumah atau outdoor nggih.

Inggih rekan-rekan, segitu dulu informasi terkait dengan kerajinan rotan yang bisa Duta berikan. Malay Bos, Duta Pacang Wali, rekan-rekan niki membahas tentang bagaimana strategi marketing untuk usaha kerajinan rotan puniki. Rekan-rekan, sampunan mereka-mereka tetap setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kanteng Serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan Raim Wali Deduta Niki ingin informasi terkait dengan kerajinan rotan. Nah kali Niki Deduta akan memberikan informasi terkait dengan strategi marketing dari sebuah perusahaan atau PT yang berkecimpung gitan nggih, yang berkecimpung di industri kriya anyaman gitan nggih, anyaman rotan salah satunya. Nah, niki adalah perusahaan dengan nama Rotenbi atau PT Hasta Karya Rotenbi yang lokasinya ada di wilayah Bangli gitu nggih. Nah, Rotenbi puniki punya salah satu produk anyaman gitu nggih yang berupa tas gitu namanya. Tas niki dibuat dari rotan gitu nggih, lebih tepatnya nike dari kulit rotan ajiro gitu. Nah, bagaimana sih niki cara marketingnya dari Rotenbi puniki? Niki Deduta kutip dari rri.co.id. Ternyata perusahaan Rotenbi puniki untuk marketingnya sendiri memanfaatkan platform digital seperti media sosial. Selain itu juga memanfaatkan AI kita nggih atau kecerdasan buatan. Terutama untuk memasarkan produk kerajinan anyaman rotan niki sampai tembus ke pasar nasional dan juga internasional. Nah, owner dari Rotenbi yaitu Nikomang Rosiani menegaskan Kirkan Rai bahwa adaptasi teknologi adalah kewajiban bagi setiap pelaku UMKM jika ingin tetap relevan di tengah persaingan pasar modern saat ini. Nggih, Kirkan Rai bisa dicontoh niki untuk Kirkan Rai yang memiliki UMKM bisa memanfaatkan platform digital yaitu sosial media dan juga toko-toko online gitu nggih seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lain-lain nggih. Dan juga bisa memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan untuk membuat hashtag atau juga caption gitu nggih agar produk Akan Rai lebih bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk Rotenbi sendiri ternyata menggunakan sosial media seperti Instagram dan juga Facebook, kenten nggih, jadi menggunakan Facebook Marketplace juga. Selain itu, perusahaan ini menggunakan AI, kenten nggih, AI atau kecerdasan buatan dalam proses pembuatan mock-up desain produknya. Nah, niki sangat membantu untuk mempercepat waktu produksi. Nah, begitulah Kadun Rai. Jadi, jika Kadun Rai ingin tetap relevan usahanya, bisa ikuti niki nggih jejak dari Rotenbi kenten nggih dari PT Hasta Karya Rotenbi dengan memanfaatkan sosial media, platform digital dan juga kecerdasan buatan tentunya. Ya, Kang Rai, segitu dulu niki. Deduta bisa menemani Kang Rai ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Malah bos, Deduta pacang walinya kangen kalian ngairing acara ngelile ulangun, yeh acara sane pacang nyajigang tembang-tembang pop Bali. Ege kalian ngai, malah bos Deduta pacang walinya kangen kalian ngai. Tetap satu ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Kakaran Rai, lingkungan sekolah idealnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, berkembang, dan juga membangun karakter. Namun, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Psikolog Retno IG Kusuma kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga verbal, psikologis, serta perundungan atau bullying, hingga kekerasan berbasis diskriminasi yang kerap meninggalkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Psikolog Retno menambahkan bahwa anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami gangguan kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hambatan akademik, hingga trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi relasi sosial di masa depan. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berperan sebagai sebagai pendidik formal, tetapi juga sebagai ekosistem sosial yang bertanggung jawab menjamin keamanan fisik dan juga emosional bagi setiap peserta didik. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tera dari Margi Hayam Ruk nomor pitung dasa dan pasar kedan rai kantung kesarangan gede duta ring acara ngelila ulangun pasti kering pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah ring acara ngelila ulangun sekali biasa.

0: 106,4 MHz sekalian raih kantung sangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Wawu sampun neduta putarkan lagu sana berjudul Kawin Lari dari Made Gunawan. Nah, tembang punika mengangkat tema dilema percintaan ye, yang terbentur oleh restu orang tua karena perbedaan status sosial. Nah, lagu dari Made Gunawan niki juga rilisnya sangat spesial ye, tepat pada hari Valentine yaitu 14 Februari 2026. Inggih kan Rai, karena dari itu sampun muterin sebuah lagu, sekarang saatnya Raka dan Rai request lagu ya. Dari itu buka Niki lantelponnya, silahkan di 0561-223361. Niki sampun wenten penelpon, dari itu sangra. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu di Rika Ganteng.
0: Om Swastiastu.
1: Yang Mamangku Prajapati.
0: Iya, inggih Mamangku Prajapati, saking tamang.
1: Kasa di Yudhika.
0: Tiang kena, Wah Mangku. Wah Mangku pun api niki.
1: Kata, asung haro,
0: Mbak. Asung haro kena, nggih, Mbak.
1: Mungkin tiang mungkin kenten. Senam lansia.
0: Sampun, sampun senam, tapi nanti sore niki.
1: Nanti sore jam 4.
0: Wis, mantap. Ikut yoga juga nggak, Mbak?
1: Kan nyarangin tiang, Mbak, di.
0: Oke, ente.
1: Nih
0: sang yang senam. Oh, senam mantan ye. Nih, Mbah Mangku mau request lagu atau megatra niki?
1: Wis tembang deh.
0: Nih, tembang napi niki judulnya?
1: Kenteng ye, tembang Satyo Lantas Mati niki.
0: Wis, Satyo Lantas Mati. Nih, Deduta carikan dulu niki lagunya. Nggih, Mamangku sukses semua nggih, sampun niki.
1: Siap semua gede. Boleh yang kecunuk sarang gede nggih.
0: Nggih, sering-sering naik nggih Mamangku nggih.
1: Oh, itu hiburan mah ade.
0: Heeh, nggih. Malam-malam naik nih, Mbah, biar ada diajak bernostalgia.
1: Nggih, kencan ampun. Mantap.
0: Nggih, Mamangku sukses semua nggih. Nggih.
1: Bisa nanti.
0: Inggih semua, Wah Mangku Prajapati, inggih saking pemenang tabanan.

0: Itu dia tadi Mahmangku Prajapati yang sudah jadi pembuka di sesi kali ini di acara Ngelila Ulangon. Dari utama kali ini buka line teleponnya, siapakah yang ada di belakangnya Mahmangku Prajapati? Nah, Niki sampun nonton penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dede Duta Bagus.
0: Om Swastiastu, Gung Biang Yoga, Niki.
1: Bunga di atas meja, Pak.
0: Pas, Gung Biang.
1: Oh, ini kuto sama Santi, deh.
0: Mantap, sama Santi. Belum?
1: Ngatur ayah, ring cucu nepatin kemar buncing, makin mau widi-widano.
0: Oh, kenten.
1: Aku tulis sesari, ake, sesebuah pekatut.
0: Gung Biang. Apakah hari ini akan pergi kerja?
1: Pergi kerjanya libur, ada arisan, ini bikin masakan untuk orang arisan.
0: Wih, mantap.
1: Mantap, rezekinya masuk ini
0: mantap,
1: hari ini.
0: Mantap, kentan ampun Gung Biang.
1: Nah, orang baik, orang sabar pasti ada rezeki deh.
0: Iya, betul nih, Kak.
1: Jerum mangku, masalahan dumun, rezeki sampun ngibur jerum, anu wetan sawitro akin. Nyarengin deduta tiang laler newek ring jero hari minggu enten putun tiangnya niki akan tiangnya pas libur Gung Yoga niki.
0: Oke, enten
1: tiang mau gatro deh nge
0: silakan Gung Biang.
1: Nge mutang niki
0: silakan,
1: terutama niki Kak Dania sarang Nini Dania, takut yang coret aja Kak Dania mau gak kak kenapa gatro niki. Alar niki Mahandira gelis kena nge titiang melet nyingahin tanuning ngerah jalan niko ring dijo Mahandira menang niki. Alar Pandevi Mahegi Nini Ita cantikku. Alar Buputu Keboiwo mau naik Buputu ekeo naik lepotan belum dangdut
0: udah
1: lepotan.
0: Iya udah pakai bahasa Indonesia kita.
1: Iya kadung itu dah keceplos. Durung nak kenen deduta penapi gatro niki.
0: Sudah pasti kena dong.
1: Bisa apalagi wawu 17 sekenderjik. Niang dah wawu 17 deh.
0: 17 mantap. Yang penting tanu banding kan 17.
1: Iya. Sekarang pun setengah abad agak berkurang niki energi
0: nih. Yang penting tetap sehat kan Gung Biang.
1: Sehat tetato niki berkat itu yang widiwasa tidak selalu senak sekarang putun tegang.
0: Iya setengah.
1: Di Bangli Kikian sarang Sami Mana sama Rayu Jero Ratno sarang Aji Saming Saming Niki dahwenin di tiang salah jero anak suci. Pak Yanarbo, Pak Temanjung, Hunga-hunga Bulodra.
0: Bulodra.
1: Kamu Bulodra.
0: Hunga Bulodra.
1: Pangsa nake di tengah nyala, ake honeng diki. Bungkus dodo siki,
0: jutan
1: kami yang lanturin masak umum niki pangsan gris jam 4 nge.
0: Iya semangat Gung Biang.
1: Itu ntar untuk promo Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, sukses banget Gung Biang Yoga. Yang di sela-sela kesibukannya yang nge sampun bisa niki naik dan megatre nge. Inggih itu dia tadi Gung Biang Yoga. Nah, Deduta buka lagi nggih niki line teleponnya, siakan kan rai malih siki mantan niki nggih, satu penelpon mantan. Nah, niki sampun wonten penelpon. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng siang.
0: Rahajeng siang. Dari Widakan Api niki nggih.
2: Sira Rika.
0: Diang dengan gede duta niki.
2: Ma. Siapa Riki?
0: Apakah dari tanah lot niki?
2: Pang paling de duta.
0: Benar dari tanah lot niki, sing Pak Komang Pandu kan?
2: Kena cepuak de duta. Punapi gatra gede duta.
0: Yang kena mbak, maaf punapi gatra niki.
2: Nggih, tiang sehat taler. Nggih, cuaca riki panas gede.
0: panas makeplog ungkap ge.
2: Panas makeplog kampun. Lega-lega di dayuh itu supeluh gede.
0: Nggih, patah niki tiang masih aja supeluh masih.
2: Oh, Riko panas masih?
0: Panas aja niki, mah.
2: Oke, entah, nggih. Gede, di tiang megatro gede nggih.
0: Nggih, silakan, mah.
2: Tiang, sana ibi tiang mutang salah nggih.
0: Nggih.
2: Nini Ita nyarengin deh.
0: Nggih, Nini.
2: Di tiang megatro sareng niki Nini Ita rahajeng Nini. Tiang sampun nelpon tuh Nini, sampun genten, Nika wau, biang, biang sirat apa siang nek, ngerah, deduta?
0: Nia gong biang yoga.
2: Oh biang yoga nge?
0: Iya gong biang yoga.
2: Biang yoga, mesandekan dumun, ngeraris masak dumun nge. Taler Mah Mangku Majapati, Ibu Kebo, Ibu Putu Kebo Yuwo, Niko Utang Titiang Ibi, sareng Bu Lodro, Bu Lodro, munggah-munggah, ampunan mau deng-deng panten selem kan Bu Lodro.
0: Iya, ampunan ngalak bunga kan.
2: Iya, taler Niki... pekak ciatop taler sirayu niki ibi utangin tiange pokok lem niko kan bu Eka bebe munggah bu Eka niko kan gede utah
0: inggi
2: sisana bungkus nge rada sasiki nge
0: inggi bungkus
2: nge suk semua titiang gede duta gede duta rahajeng selamat bertugas mari jebos mantuk alon-alon ring margi. Nggih.
0: Nggih, sukses semua Mas Tun ini.
2: Nggih, galah walian di tiang gede duta bagus, genjing.
0: Ah, sisi genjing ya.
2: Nggih. Om santi, santi, santi, om.
0: Iya, guys.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan.

simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar tropi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas trofi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar trofi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat itu.

0: 106,4 MHz Akademi RRI Kantun Kesangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Eh Wali, niki duta buka line teleponnya nggih kadang ngeri nggih. Silakan sane arse nas tembang utawi menggata bisa langsung di 0361-223361 nggih. Niki sampun wonten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Dengan siapa di mana nih? Siapa sih niki?
1: Aku tahu sekarang.
0: Iki lho, aduh. Ye, Pak Tut Merdaya. Ah, kok semuanya bisa menyembunyikan suara ya?
1: Lah, berarti lah gampang ingat nanti ada.
0: Berapa kata Pak Tut?
1: Ah, sedikit anda lagi. Tungguan di daerah kan itu, isak ni sudah lagi. Terus kita ni petang susah hilal.
0: Iye, mani jek WP masa Pak Tut.
1: Okey, tujuan mana kita ni? Nek cara ke? Jadi kita lusa tujuan mana? Terima aja.
0: Iya, kalau enggak sempat di WA manten. Nanti kan dibaca salam salamnya.
1: Kalau WA kurang mantap.
0: Oh, kurang mantap sih ya.
1: Kurang mantap. Kalau on air ini kan lebih mantap.
0: Nah, kita menggegojak nggih sang ditiangi.
1: Ya, dapat ketawa-ketawa. Apalagi lain-lain sebagainya.
0: Iya.
1: Kalau WA itu aja.
0: Pak Tut. Oh, nas lagu nih ki, nas tembang. Oke.
1: Tembang
0: apa ini?
1: Kangen rindu sama Dek Duta.
0: Kangen
1: rindunya
0: ya kan ya. Ye, kangen rindunya ya kan sama Dek Duta ya, sama Dayuari apa, gak singkat.
1: Lihat ya, yang belum ada bagaimana kangen rindu.
0: Nah, ini dia Dayuari di sini sebelah saya.
1: Aduh, ada Dayuari
0: ya. Iya, bentar ya,
1: kena. Bentar dapat naik jenggot.
0: Ya, ya nanti naik ya.
1: Nah, salam Dayuari.
0: Ya, ini kata salam balik katanya, Pak Tut.
1: Nih. Saya boleh berkata,
0: kan ya? Nih, Kang Yang, dan nunggu nanti baru nih. Nih,
1: ambil nikau, kan ya? Nih, boleh beli siki sementara
0: nih.
1: Nih, alah, katur wali. Om, santi, santi, santi, om.
0: Ini semua Pak Tut Merdaya dari Celup. Inggih Kang Rai. Tadi sampun wenten Pak Tut Merdaya nggih. Niki Muali dari Duta buka line teleponnya di 0912233361 nggih. Niki sampun wenten penelpon. Halo, Swastiastu.
2: Swastiastu rajang siang sore Dek Duta.
0: Inggih, dari Widang Napi niki.
2: Kekeran.
0: Oh, Gong Biang Sri.
2: Nih, Pak Tut. Kenapa dek?
0: Kena, Niki.
2: Yang kena kalau cuaca pun api.
0: Niki panas mekeplug, Gong Biang.
2: Oh, cetar, dek Duta.
0: Panas saja, Niki. Padahal sampai ngelas. Napi?
2: Mengatrangi.
0: Nih, silakan Gung ya.
2: Nih, sekarang Dayuari cek
0: pakai kekete ya. Kenal ke Dayuari nih Gung ya. Nah, yang
2: sana kan nanti. Nih, sama yang renggek Duta, mau kena ngelantur. Nini Ita, Nini Ayuna, Mah Egi, Mah Tunini. Bu Pera, Munga Bu Pera, Bu Ana Wangaya, Mah Indira, Gelis Kena Mah, Juru Cito Arse, Bung Biang Triagung, Bung Biang Oke, Dayu Biang Oke, Mbak Weni, Nge Monika mantan Dek Duta, Kajeng Tugas Dek, Galau Waliang Kiang Dek. Alamnya
0: sekarang
2: Dayuari
0: pangcoy dia tuh. Iya, Niki pun samping yang kedek-kedek Niki Dayuari.
2: Mari coba tugas ke Dayu cantik.
0: Iya, tugas di Prodangdut
2: kan. Iya, Dayu Duta. Yang Om, cantik, cantik, cantik Om.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Karen Rai, pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional diingatkan agar tidak mengabaikan identitas utama Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspenegara SPMSI menilai pembangunan ekonomi baru harus tetap menjaga keseimbangan dengan pelestarian budaya dan ekologi Bali. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Bali memang ditopang sektor pariwisata. Namun di sisi lain, sektor pertanian yang kontribusinya kecil terhadap ekonomi justru memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan alam dan lingkungan Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Gajah. Barong gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Mudaran Saking Jalan Hayam Uruk nomor 7 Dasar dan Pasar Kalan Raya Kantun Sarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kembali ke sarangin titiang gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara Sane Pacang ngaturin informasi terkait dengan budaya, tradisi, serta sejarah yang ada di Bali dan diselingi oleh tembang-tembang pop Bali. Nah, kan Rais, kadibiasa niki si kitembang katurin di duta, nggih.

0: banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu, 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mega.

106,4 MHz Sakaran Raya Kantun Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan meraih kantun ring acara Suara Budaya Nusantara. Semakin diduta baca ngecan informasi terkait dengan budaya, tradisi dan juga sejarah Bali. Nah, kalau meraih ini bahwasan ini budaya, nih tidak lepas kita dengan yang namanya makanan. Apalagi di Bali banyak sekali makanan yang enak-enak, nih. Terutama nih ke perbabiannya. Tapi tidak hanya babi yang enak di Bali, ada satu hal yang bikin enak nih semua makanan di Bali itu enak, yaitu sambal.

Dan di Indonesia sambal itu bukan cuma sekedar teman makan gih kagung aing gih. Sambal puniki adalah budaya gih yang selalu menemani makan kita gih. Dan di Indonesia sendiri, Nusantara sendiri terdapat 300 lebih jenis sambal.

talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: juga tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan ganti.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Madun Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Iki kan rai muali bahasan indek sambel nggih. Deduta pacang ngecian informasi terkait sambal yang pernah deduta makan niki nggih. Yang pertama nike wenten sambal uyah lengis. Dulu deduta sering niki makan nasi dan telur dengan sambal uyah lengis pun niki. Nah, walaupun terdengar sederhana, raka dan rai, sambal uyah lengis niki jak mantep pasti. Nah, kan rai, uyah nike yaitu garam tentu saja, dan lengis itu adalah minyak, minyak kelapa utawi lengis tandus nggih. Nah, bahan utama dari sambal uyah lengis niki adalah garam, serai bakar dan juga minyak kelapa utawi lengis nyuh atau lengis tandusan. Nah, rasanya sendiri dari sambal puniki itu adalah asin dan gurih-gurih nyoy. Nah, jika ingin rasa sambal ini pedas, tinggal tambahkan irisan cabai ya, kalian rai. Nah, walaupun sambal niki sederhana nggih, kenten nggih, tapi jika dimakan dengan nasi yang hangat dan juga telur ceplok, waduh, ya, bisa pang pendo nyemak nasi ya, kalian rai. Inggih kang rai, masanakan dumun melibas di duta pacang wali niki nyaringin dah kadang rai. Tetap satu ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur karepannya karena beliau atau ide Sanghyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kanton Serangin, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya kan Rai Muali bawa senindik sambal nih kini ta. Wawu sampun kita bahas tentang sambal uyah lengis. Sana mungkin kita pacang bahas niki salah satu sambal yang dulu sewaktu kecil kita sering makan niki. Niki sambal nyuh. Nah sambal niki bahan utamanya adalah kelapa keren ringgih utawi nyuh. Niki kelapanya sebelum dijadikan sambal harus ditunu atau dibakar nggih sampai beraroma harum. Kemudian nyuh tersebut diparut dan juga dicincang gitu. Nah, nyuh yang sudah diparut tersebut dicampur dengan terasi, cabai, bawang, dan juga kencur. Nah, sambal puniki sangatlah gurih kadang ria karena menggunakan nyuh. Kenten. Nah sambal niki akan sangat enak sekali jika kalian rai campurkan dengan sayuran rebus ya, seperti bayam misalnya. Inggih kalian rai, itu dia tadi informasi terkait sambal-sambelan dari Deduta. Punapi niki sampunkah lapar mendengarkan sambal-sambal tadi? Yening wenten rakan rai yang merasa lapar setelah Deduta menjelaskan tentang sambal-sambal punika ngiring-ngiring. Ngajang dumun, sandakan dumun, sampunan megai terus. Inggih rakan rai, dua ning kemana untuk kalah niki. Deduta cukupkan sampai di sini nggih. Bos, sekarang rai pacang kesarangan niki ante sawitan titiang oleh sawitan titiang Dayu Ari ring acara pro dangdut sarang ospek. Nah Deduta nunas ampuro niki yening Deduta wenten salah-salah niki nih, salah-salah kata baik nika disengaja maupun tidak disengaja. Inggih puputan Deduta untuk Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Genderama. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Pertumbuhan pembangunan dan pariwisata di Bali dinilai membawa tantangan baru bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, hingga ancaman krisis air disebut menjadi persoalan yang perlu segera diantisipasi. Pengamat ekonomi Dr. Putu Ngurah Suyanayase mengatakan kondisi Bali saat ini sudah mengalami kepadatan yang cukup tinggi, terutama di kawasan pariwisata. Arus masuk tenaga kerja dari berbagai daerah juga dinilai mempercepat peningkatan kepadatan penduduk. Suyanayase menilai pembangunan infrastruktur transportasi belum mampu mengimbangi peningkatan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan semakin meluas hingga ke sejumlah wilayah penyangga di luar pusat pariwisata. Suyanayase berharap pembangunan di Bali ke depan dapat berjalan lebih terencana dan berkelanjutan. Ia juga berharap kesiapan infrastruktur, lingkungan, dan kualitas SDM lokal mampu diperkuat agar pertumbuhan pariwisata tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Hai hai hai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Oke, bertemu lagi nih bersama Dayu Ari tentunya di FM 106,4 MHz. Yang kali ini ya di sore hari ini jam 3 sore gitu tanggal 10 Mei 2026 ini, kesempatan yang baik ini lagi Dayu Ari akan mengajar Kerai untuk berjoget, berdangdut, berdendang ria bersama di program acara Lingsir Sanja di Ragam Irama Nusantara. Tentunya di mana? Di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tentunya pada program kali ini ya, Dayu akan mengajak Rakerai untuk berjoget bersama ya. Mungkin Rakerai yang bisa join bareng nih di pesawat teleponnya Dayu, boleh banget ya join di 0361-223361. Atau nih yang di WhatsApp ya, jangan lupa untuk monitor gitu siapakah yang sedang mendengarkan radio nih, siapakah yang sedang ikutan ternyata ya berjoget bersama Dayu di rumahnya atau dimanapun kalian berada gitu ya. Jangan lupa berkabar bersama Dayu di 0878-9882-2420. Tentunya selain Dayu menyuguhkan ini lagu-lagu dangdut Nusantara gitu ya, pasti juga Dayu akan menginformasikan ya. Jadi lagu yang tadi Dayu putar gitu berasal dari mana gitu ya, artisnya yang menyanyikan siapa. Tentunya ini juga menambah wawasan bagi rakerai pendengar setia semua nggih. Oke, ada yang sudah gak sabaran kan mau keluarin keringat banyak pada sore hari ini? Oke, biar gak lama-lama lagi ya. Jadi hari ini Dayu mau pembuka saja dulu ya sebagai pemanasan. Di sini ada lagunya Musim Alatas gitu ya, dengan judul Aku Mengaku Salah.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, halo, hai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Ya, masih bergabung sama Dayari tentunya di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, mengingat sekarang hari Minggu kan, jadi Dayari akan menemani Rakerai di pada program acara Prodangdut ini sekitar 1 jam ya, sampai jam 4. Karena di jam 4 sampai jam 2 jam ke depan gitu ya, kita akan mulai kenalan gitu ya sama penyanyi-penyanyi yang

0: memang menjadi kebanggaan kita semua di sini, nggih. Tentunya di program acara Ngospek di ngobrol bareng penyanyi kesayangan. Oke, kembali lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi Daya akan buka saja ya di pesawat telepon 0361-223361 gitu, yang mau request lagu ataupun berkabar gitu ya. Oke, sini sudah ada yang mau request lagu kayaknya. Om Swastiastu.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Halo Nini Lodra.
1: Iya, enggak dari cantik.
0: Iya, aduh Nini Lodra juga cantik banget loh.
1: Gimana? Dari cantik banget sekali.
0: Aduh, pengen tak cubit Nini Lodra sekarang. Ini sama anaknya Nini nih, Bride Duta. Iya, sekarang sama Dayu. Tapi sekarang udah lagi ngajeng kayaknya.
1: Sama Dede. Di studio juga Dayu.
0: Nge.
1: Nge. Saya minta lagu itu sedikit ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Suling Bambu.
0: Aduh, Suling Bambu, enggak mau yang lain.
1: Itu aja, saya senang lagi enggak ada.
0: Oh ya udah, kalau emang senang ya, yang penting Nini Lodra terhibur ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam dulu tadi sama teman-temannya semua.
0: Tapi disingkat nggih, karena mengingat waktu kita 1 jam ini.
1: Iya. Selamat hari ya. Panjangnya kami Bapak Dayu Arya.
0: Iya, sama semua.
1: Iya, Bu Vera naik, Bu Vera. Nini Ita naik, semangat nih.
0: Iya.
1: Ma Andira. Adelis-delis kena, Ma. Ma Tunini, Ma Ayuna naik, Bude Pardiasi naik. Bu Swatini, Nini Agus sering mengungi Mbak Yutin ya.
0: Oke.
1: Nih, sini yang kekawan ke naik. Mbak Egi, Nahima, Buku Boiwo. Ya begitu aja.
0: Oke.
1: Yuk, hari ya. Tante-tante, ngamir salah, Bu Lodra dari hari.
0: Terima kasih banyak, Bu Lodra.
1: Belum dipoleh, bungkus saja semua sama kertas minyak ya.
0: Oke, pantun meliah biar enggak meliah.
1: Ya, supaya tidak bocor.
0: Itu dia. Oke, Bu Lodra, sukses semuanya.
1: Dadah.
0: Bye-bye, Bu Lodra nge, dari Sibang sudah ikut joget bareng. Oke, untuk lagunya Suling Bambu sudah siap nggih Niki, Bu. Sekarang di belakangnya Ibu Lodra nih, yang mau request lagu bersama Dayu Ari, yang mau joget bareng Dayu Ari boleh banget dong di 0361-223361 nggih. Oke, Pro Dangdut.
2: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik-asik, kuku. Dengan siapa di mana?
2: Plago.
0: Kak Eka Plago.
2: Iya betul.
0: Halo Kak Eka Plage. Gimana kabar?
2: Tidak ada laung, tidak ada bukan. Kak Eka Plage memang benar.
0: Iya dong, siapa lagi? Tidak ada duanya lagi.
2: Kabarnya nih, hujan itu dayu hujan.
0: Oh ya, hujan ya, terus.
2: Lebat sekali.
0: Waduh. Dari pagi.
2: Tidak, dari tadi sekitar 2 jam lebih dah.
0: Oh gitu, ya. Wah
2: tapi
0: di sini
2: sekarang udah reda ini.
0: Oh inge, ha. Baiklah kami bisa, bagus.
2: Bisa lagunya dulu ya.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Lagunya apa itu?
0: Apa ya?
2: Sepiring berdua aja ya.
0: Aduh siapa yang mau diajak berdua ini sepiringnya?
2: Satu dayu.
0: Iya.
2: Ya karena waktunya kak udah tahu ini sedikit sekali.
0: Okay.
2: Salamnya salam kompa aja semua.
0: Salam kompa,
2: ya.
0: Tengkara kompa.
2: Ya, semua.
0: Okay.
2: Aku Dayu Ari, selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Nanti. Okay. Ya itu aja dulu karena waktunya sedikit.
0: Iya, betul sekali. Ya. Kang Yangin.
2: Salam kompa aja semuanya.
0: Mm-mm.
2: Ya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Kayak apa lagi? Oke, lagunya Spiring berdua sudah reading ya, ya. Kira-kira siapa nih yang diajak berdua sama Kak Ika Plage? Udah jadi penasaran deh. Oke, karena dua lagu sudah ready ya. Jangan lupa nih kira-kira yang lainnya. Kenten nge yang mau berkabar sama Dayu dan juga mau update ini ya. Silakan monitor nih di WhatsApp nih King ya di 087898822420. Oke, sebelum apa sih namanya kita joget bareng ya di Spiring berdua, mari kita beralih dulu ke Suling Bambu. Requestan dari Ibu Lotre dari penyanyi manis Manja. Silakan mendengarkan.

0: Bu. Bu. Builo. Bu. Builo. Kemana ya? Di dapur gak ada. Di belakang juga gak ada. Di kamar juga gak ada. Bu. Builo. Waduh. Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Builo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli getih. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, ya. Maaf, Beli, maaf.
2: Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nganten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali.

seni-seni legenda di Piala Dunia hingga saat ini. Piala Dunia merupakan ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Banyak momen unik yang terjadi saat berlangsungnya Piala Dunia. Dari berburu tiket pertandingan, pernak-pernik Piala Dunia, hingga kejadian-kejadian unik yang terjadi saat dan di luar pertandingan. Walaupun Piala Dunia merupakan pertandingan olahraga bola, namun yang menjadi estetika atau seni tidak luput dari pesta bola ini. Seni di Piala Dunia merujuk pada elemen artistik yang menyatu dengan budaya sepak bola. Elemen artistik ini mulai dari lagu resmi, desain trofi hingga gerakan ikonik di lapangan. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa seni yang menjadi legenda di ajang Piala Dunia antara lain seni musik, seni selebrasi, seni desain trofi dan seni visual serta seni instalasi. Pertama, seni musik, yaitu lagu resmi Piala Dunia. Beberapa lagu Piala Dunia telah menjadi lagu kebangsaan global dan tetap populer hingga puluhan tahun setelah turnamen berakhir. Lagu-lagu ini diantaranya The Cup of Life, La Copa de la Vida yang dibawakan oleh Ricky Martin di Piala Dunia 1998. Lagu ini dianggap sebagai standar emas lagu Piala Dunia yang membawa energi budaya Latin ke dunia panggung. Kedua, Waka Waka This Time for Africa yang dibawakan Shakira di Piala Dunia 2010. Lagu resmi Piala Dunia Afrika Selatan ini sangat ikonik dengan tarian khasnya dan video musik yang telah ditonton miliaran kali di YouTube. 3. Dreamers, Jungkook BTS, tahun 2022. Lagu ini merupakan lagu pembuka Piala Dunia Qatar yang memadukan unsur modern dengan semangat persatuan global. Seni kedua, yaitu seni selebrasi atau tarian lapangan. Seni selebrasi ini merupakan gerakan tubuh pemain saat merayakan gol. Seni ini seringkali dianggap sebagai bentuk seni ekspresi yang melegenda. Seni selebrasi yang melegenda, pertama, tarian Roger Milla tahun 1990. Bintang Kamerun ini memopulerkan tarian di depan tiang corner yang kini dianggap sebagai salah satu seni paling abadi dalam sejarah. Kedua, Goyang Bebeto tahun 1994. Selebrasi mengayun bayi yang dilakukan pemain Brasil ini menjadi simbol kekeluargaan yang terus ditiru hingga sekarang. Ketiga, tarian Sipwe Sabalala tahun 2010. Tarian kolektif tim Afrika Selatan setelah gol pembuka yang menunjukkan identitas budaya lokal di panggung internasional. Ketiga, seni desain trofi. Trofi Piala Dunia sendiri adalah sebuah mahakarya seni rupa tinggi. Trofi-trofi ini terdiri dari sebagai berikut. Pertama, trofi Jules Rimet yang didesain oleh pematung Prancis bernama Abel Lafleur. Trofi ini menggambarkan dewi kemenangan Yunani atau Nike. Trofi ini melegenda karena sejarahnya yang penuh drama, termasuk pencurian yang terjadi pada tahun 1966 dan 1983. Kedua, trofi FIFA World Cup saat ini. Trofi ini didesain oleh seniman Italia bernama Silvio Gazzaniga. Trofi ini menggambarkan dua atlet yang mengangkat bumi. Trofi ini terbuat dari emas 80 karat dan menjadi simbol prestise tertinggi dalam olahraga.

terakhir atau seni keempat adalah seni visual dan instalasi. Setiap tuan rumah biasanya menghadirkan seni karya visual khusus pada saat Piala Dunia. Seni-seni tersebut, pertama, seni mural dan lukisan di Piala Dunia Qatar 2022. Banyak instalasi seni seperti mural kolaborasi seniman internasional dan instalasi smoke karya Tony Smith yang dipamerkan di Doha. Kedua, bola seni. Seniman seperti Lili Santero dari Paraguay dikenal menciptakan karya seni unik dengan melukis langsung di atas bola sepak, menggambarkan sejarah dan pemain bintang Piala Dunia.

0: Hai hai hai para pendengar setiap Rompat RI dan Pasar Suara Budaya Balingi, tentunya masih bersama Dayu Ari di sini di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi dua lagu sudah Dayu putarkan ya. Apakah sudah berkeringat semuanya? Sudahkah keluar otot-ototnya? Oke, Dayu harapkan sudah ya, gitu. Apalagi apa sih namanya, di hari Minggu ini Dayu mengajak rakan lain untuk bersenang-senang bareng, gitu ya, bergembira bareng, gitu. Semoga semuanya terkena biasnya, ya. Untuk menikmati hari Minggu ini, hari weekend gini, yang memang momennya sangat tepat sekali untuk kita liburan, gitu ya. Dan juga masih berkumpul bersama keluarga, mungkin ataupun orang-orang tersayang, gitu. Dan Dayu, apakah jadi orang tersayang bagi Rakerai? Dayu tunggu ini jawabannya di WhatsApp ya, di 0878-9882-2420. Oke, karena tadi Dayu sudah putarkan dua lagu ya, ada Suling Bambu dan Sepiring Berdua gitu. Ini merupakan lagu-lagu dangdut klasik Indonesia ya, yang ikonik tentunya nggih. Suling Bambu yang memang dari 1981 hingga 82 ini memang dipopulerkan oleh Herlina Effendy dengan nuansa yang nostalgia nggih. Dan sementara di Sepiring Berdua ya, pada tahun 1970 ini adalah karya legendaris nih nggih, Rakerai, dari Ida Laila yang bercerita tentang kesetiaan cinta dalam kesederhanaan. Apakah kena banget gak sih sama suasana hatinya Rakerai semua? Oke, karena tadi sudah ada dua lagu, sekarang tambah lagu lagi yuk. Yang mau request lagu silakan bergabung sama Dayu di 0361223361 ataupun di WhatsApp. Jangan lupa untuk monitor, oke? Okay? Oke, okay, di sini sudah ada yang masuk. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ah, Om Swastiastu.
1: Goyang-goyang.
0: Yang Sri akhirnya.
1: Akhirnya ketemu sama Dayu Ari.
0: Finally yang asik.
1: Dayu. Gimana kabarnya nih?
0: Kabarnya gimana ya? Dayu kepedesan sekarang nih, Yang.
1: Kepedesan dengan sambel.
0: Sambelnya beli di Duta tadi.
1: Iya, sambel gini, sambel apa namanya, pangi itu, Dayu.
0: Beli Duta nggak tahu pangi dia. Ini muar masih orangnya ya. Di sini. Nggak, tadi kepedesan.
1: Sambel pangi enak.
0: Oke, nanti kirimin Dayu ya, 5 bungkus, ya. 5 kilo ya.
1: Iya,
0: sudah
1: cantik.
0: Oke, Niang.
1: Ya.
0: Kabarnya baik juga kan?
1: Baik-baik. Cuaca cerah juga.
0: Secerah Niang Sri juga dong.
1: Ya. Mau berangkat ini, iseng-iseng mencet biar enggak ketinggalan sama Dayu Ari.
0: Dayu tahu lagunya? Iseng-isengan mengencet.
1: Yang mau ngirim tape sudah yuk, berangkat sudah, udah gini mau OTW.
0: Oh iya, tetap hati-hati ya di jalan nanti nggak ini ya.
1: Iya, di mobil nanti selamat di jalan.
0: Sukses mah nih yang, ini nih yang mau request lagu.
1: Iya, lagu Begadangnya udah nggak nggak.
0: Begadangnya belum.
1: Roma Irama ya.
0: Emang kemarin Begadang bikin tapenya?
1: Sekarang bikin, nanti besok baru dikirim. Kemarin kirim, dua hari, sekarang udah jadi sama Jaja Ulinya.
0: Oke, lagunya sudah ready ya, Niang?
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Ya, di ya. Gini ya, padatin ya, disingkat aja, ya.
1: Sama ini semua, apa namanya... petugas anu niki
0: napi
1: aduh
0: penyiar
1: semua aman.
0: Oke,
1: enak lagi ya,
0: asik harap diri tadi dititipin salam
1: ya, semuanya deh.
0: Semuanya ya,
1: Bu Eka BB Munga, Bu Eka naik
0: kita
1: main dira dumugi gelekena,
0: semoga cepat pulih main dira
1: ayuna munga Mbah Egi, Daweni, Jodoh Arsa, siapa lagi? Bungkus semua ya tuh, Gak.
0: Oke, siap.
1: Kak Sudani, Kak Mangku Sudani ya. Pak Man Pandu, Munga, naik. Nostalgianya ya, malam-malam.
0: Betul.
1: Iya, tuh, Gak.
0: Iya.
1: Cantik, Rama.
0: Oke.
1: Dan... Ayo.
0: Oke nih ya, suksesnya. Terima kasih banyak.
1: Buku jadi satu ya.
0: Siap.
1: Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye Nyang Sri ya, dari Kekeran. Begadang sudah ready. Ah, lagi satu aja deh biar impas gitu ya. Silakan, tapi Kang Yang geng tidak dapat megatrek enten nggih. Mari lagi satu saja di belakangnya Nyang Sri yang mau request lagu. Satu slot masih tersedia niki. Oke, Pro Dangdut.
2: Hai. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, Ari.
0: Selamat sore dengan siapa di mana? Tarlu dari lupa
2: apa
0: lagi.
2: Kabar.
0: Baik. Dari Tarlu dari mana ini? Siapa? Mbak Tunindi.
2: Dari mana ini?
0: Mbak Tunindi bukan?
2: Betul.
0: Ah, Mbak
2: di atas meja.
0: Iya dong, Dayu mang pinter gitu loh.
2: Kalau nggak ketawa nggak bisa.
0: Iya, tahu aja. Karena ketawa itu kan ciri khas gitu loh. Terima kasih.
2: Kesenangan soalnya tuh Dayu.
0: Kenapa seneng?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Pokoknya seneng bisa masuk.
0: Itu. Oke, masih bisa gol ya, bisa masuk. Iya. Oke, Tiang.
2: Jelas itu Dayu udah sehat nih kayaknya.
0: Kenapa gitu?
2: Karena udah mecuer kan, kalau enggak sehat kan enggak bisa mecuer.
0: Nah itu dah dia, dan di sini gampang sekali dah, ketara dah gitu.
2: Yang lagi nanya-nanya, cuacanya di sini panas tuh Dayu.
0: Panas,
2: oh. Panas sekali,
0: Ya sama sih juga Niki, di Ayam Ruh juga panas sekali, Mbah.
2: Request lagu dulu ya.
0: Apa tuh?
2: Itu Cinta Seumur Jagung, Sony Josh.
0: Cinta Seumur Jagung. Oke, sabar ya. Sabar. Masih dari carikan.
2: Salam untuk semua aja ya. Iya.
0: Jadi
2: Kak Mangku Sedani nyarangin tuh Dayu.
0: Oke, terima kasih.
2: Kak Sedani ikutan juga berdangdut.
0: Oke.
2: Iya.
0: Dayu. Sepertinya tidak ada.
2: Iya, piring dibanting aja.
0: Tadi saya piring berdua. Oke, piring dibanting. Piring dibanting itu?
2: Iya, piring dibanting.
0: Oke, kenapa ada apa dengan piring? Gak ada gelas ya?
2: Ini suka manting piring soalnya.
0: Siapa?
2: Iya. Habis makan, itu ditaruh di emlong. Iya, itu dah. Agak ngerempeng suaranya.
0: Kempreng.
2: Iya.
0: Oke, ini artisnya dari Sony Josh ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah.
2: Iya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Untuk penyiar semuanya. Gede dutanya masih ada di sana?
0: Masih di sini nungguin Batu Nindi juga.
2: Gede duta. Di mana kau?
0: Mangkep bikule mangkep. Oke.
2: Ya, selamat deh duta. Nanti pulangnya hati-hati ya semuanya ya.
0: Terima kasih katanya.
2: Oke. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Dadah, bye bye.
0: Oke, tadi Mbak Tun ini sudah request piring dibanting. Kalau tadi piring berdua. Oke, karena dua lagu sudah ready ya. Ini Raka Rai, Dayu ajak Raka Rai untuk joget lagi ya. Tetap semangat ya, tentunya di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongki kena-kena, wenta niki bu EKBB, talan, ngirahayu.

0: Inggi kebawa sang ulih ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punit kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat sore, pelaku usaha hotel, restoran, kafe atau catering, horeca, dan pengelola daerah tujuan wisata atau DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber yang digelar pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, mengapresiasi dukungan pelaku usaha horeca dan DTW dalam penanganan sampah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menjelaskan, sektor horeca dan DTW saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kota Denpasar. Karena itu, diperlukan penguatan komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama. Ia menyebut sekitar 41% persoalan sampah berasal dari sektor pariwisata horeca. Menurut Koster, pengelolaan sampah di Bali terus menunjukkan perkembangan positif, khususnya setelah dilakukan pengetatan pengelolaan pasca penutupan TPA Suwung. Ia juga mengapresiasi capaian pemilahan sampah di Kota Denpasar yang disebut telah mencapai lebih dari 80%. Koster menekankan, Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu kota provinsi Bali sekaligus pusat aktivitas pariwisata. Ia menilai pola lama pengelolaan sampah harus segera ditinggalkan karena kondisi TPA Suwung telah mengalami kelebihan kapasitas dan menimbulkan polusi lingkungan. Karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usaha masing-masing. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Inge, rakyat para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mulai-mulai sarang titik yang meniki Dayu Ari, sani kantor nyarang inak rakyat Reng rahin dan mangkin, kentang ngering tanggal 10 Mei, kali tadi 6 likur Mungkasnya nereng, rapi setannya sore niki, kentang Reng program acara Linsir Sanje niki ragam irama nusantara. Nah, nepi pisan meniki rakarai momentum yang sangat tepat sekali meniki mangkin pacang ireng titi rakarai reng program acara reng segmen ngospek enten nggih ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Inggih, maju bos rakarai kenten nggih nepi asane reng program acara meniki untuk siaran meniki rakarai dados akses meniki reng Facebook RRI Perempat RRI Denpasar kenten utawi reng RRI Digital. Nah, tak kalah pacang ngiring titi rakerai untuk ngospek enten ge, yening rakerai wenten sani pacang berkenalan lebih dekat lagi sarang penyanyi kesayangan rakerai puniki rasane sampun hadir maju bos ring studio. Terus kemantang ranjing maju bos ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp puniki ge yening malu-malu kenten. Tapi monitor mantan ring WhatsApp duwe niki ring 0878-9882-2420. Nah, reng rahina spesial puniki nggih, reng segmen ngospek puniki nggih ngobrol bersama penyanyi kesayangan duwe. Nah, niki di studio Dayu nenten peragan malih niki di wau sampun milih duta, mangke sarang penyanyi, sarang artis niki wenten kalih artis, seni pacaran nyareng kira-kira ring galah mangkin nggih. Niki di studio sampun hadir Bli Canda Ditya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Mbok Dayu.
0: Aduh, mbih membo apalah tiang mau beli. Nggih, Bli Canda, bener ya?
1: Bli Canda.
0: Oke, Bli Canda Ditya. Yang singkat jadi Candia. Nggih. Nggih, menapi gatra niki Bli Canda.
1: Astungkare becik-becik dia.
0: Astungkare, kenten.
1: Mudayu penapi niki.

0: Paul masuk ni.
1: Ampun.
0: Tak terasa lagi. Okay, Om Swastiastu. Okay, dah you.
1: Okay, patut ya. Beri Adi Sukarmaya.
0: Rajen. Okay, semua sampun ngaturun galah.
1: Okay, sarang-sarang. Okay, salam kenal Dumun.
0: Okay, rajen kenal.
1: Okay. Okay, Rakarai. Sirang ini Rakarai. Ada yang mau ingin kenalan lebih dekat lagi sarang di canda. Beri Aldi juga silahkan. Okay, meja posnya rengin tim alih. Reng, saat telepon tau ya reng WhatsApp. Okay, mengalir malih niki ke kali narasumber hebat kita. Ya, Niki Wentem di Canda dan juga Bri Aldi. Mungkin boleh perkenalan dulu ya, lebih detail lagi. Kan tadi sudah nama, tapi makin yang detail lagi lah. Silakan, bisa dimulai dari Bri Aldi, boleh. Silakan.
0: Nggih, Rajeng, semeton sareng sami, nggih. Mm-hmm. Sewitran radio Perempat RRI dan Pasar Bali, nggih. Mm-hmm. Untuk sareng detail di Sukarme, di tiang saking Bangli. Ampuro niki agak telat yang datanya prepare-nya nang sendetan winten ada macet di jalan sedikit nggih. Kita saking Bangli, kemudian keseharian pekerjaan yang sebagai ASN di salah satu sekolah di Bangli. Mungkin tiang tertarik di lagu-lagu ataupun di pop Bali niki mungkin karena dia juga menjalankan hobi yang sepenuhnya kita bisa melestarikan budaya Bali tentunya melalui kita dengan bernyanyi atau menembang lagu pop Bali.
1: Asik. Baru pemungkah penician motivasi dia. Enggak apa-apa tadi memang macet di jalan.
0: Yang
1: penting rezeki jangan macet.
0: Astaga.
1: Oke, berarti tadi dari Bangli mriki kenten.
0: Dari Bangli gitu yang kebetulan memang tinggalnya di Bangli. Ada acara ke Denpasar kalau biasanya dia sih sering bolak-balik ke Denpasar karena kantor pusat pusatnya ada di Denpasar di Dinas Pendidikan gitu. Sering bolak-balik. Kebetulan sekarang juga kita ada acara di Radio RRI jadi dari Bangli langsung ke studio untuk bisa bertemu sama Dayu.
1: Tapi kalau misalnya boleh tahu jarak tempuh dari Bangli ke Denpasar udah nih Kak Bli?
0: Sekitar kalau kita aman enggak macet 60 menit udah nyampe biasanya.
1: 60 menit. Ya.
0: Tadi agak telat sekitar 75 menitan.
1: Oh, dihitung ya, detail sekali.
0: Okay. Sudah biasa bolak-balik biasa nih.
1: Iya, karena terbiasa mungkin ya ketara dan dasar. Ingat susah banget Niki, ternyata Bri Aldi kita dari Bangli ya.
0: Bangli,
1: warga lokal Bangli.
0: Dari Bangli asli,
1: Oke, susah banget Niki perkenalannya Bri Aldi. Mangkeng lantur ke Bli Canda. Ampun, nang mencanda mangkeng takon tiang.
2: Serius betul mangkeng mode serius.
1: Ya, serius santai lah sesan. Ingat silakan perkenalan diri lebih detail lagi durus.
2: Ingat Om Swastiastu, semeton penggemar radio Perempat Budaya Denpasar. Yang belum tahu atau belum kenal sarang tiang, perkenalkan tiang Canda Ditya. Tiang aslinya Singaraja niku.
1: Asli Singaraja.
2: Singaraja.
1: Oke.
2: Tapi tiang merantau, tiang tinggalnya di Dalung.
1: Di Dalung. Ampun suwe rika.
2: Sudah kalau tiang di sana dari 2007.
1: 2007.
2: 2007-an tiang tinggal di daerah Canggu. Sekitar 10 tahun ini tiang tinggal di Dalung.
1: Oh, Kermangkin.
2: Nggih.
1: Di Dalung. Oke, ternyata warga lokal Singaraja merantau ke Dalung.
2: Ke Dalung.
1: Oke, oke. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk perkenalan?
2: Terima kasih untuk waktunya untuk mungkin tiang diberikan kesempatan untuk ngospek. Terakhir kalau tidak salah tiang sama Beli Kejur itu tahun 2022.
1: Gitu.
2: Kalau Dumun waktu sekitar tahun 2008 2000 sampai ke atas nih tiang sering ke studio.
1: Oh gitu. Oke, Dayu yang harus belajar deh lagi. Kak Bli Canda. Kalau Bli Aldi sendiri udah pernah ikut program ngospek?
0: Sudah sekitar tahun 2004 kayaknya. Tapi ke studionya udah sering dulu ya.
1: Udah sering juga. Aduh, ketemu senior ternyata namanya ini mah.
0: Studionya sering.
2: Mantan anak-anak radio.
0: Soalnya dia juga dulu bekas penyiar juga.
1: Astaga.
0: Radio di Bangli juga.
2: Sungguh ternyata nih.
1: Makin ngecerah dari sekarang.
2: Karena Dumun sebelum kita banyak mengenal sosial media.
0: Iya.
2: Kalau
0: biasanya aktivitasnya gitu.
2: Aktivitasnya di radio.
0: Di radio ya. Kita dengar suaranya tapi enggak kenal mukanya.
2: Kita kadang suka ikut on air juga kadang-kadang dulu sebelum kita terjun di dunia.
1: Iya, dijodohkan karena waktu. Baru ketemu.
2: Kadang kalau ada teman-teman ikut karaoke di radio kan di RRI juga dulu.

0: adakan setiap minggu kalau nggak salah ya. Hmm. Ada acara.
1: Ada acara juga zaman dulu
0: setiap,
1: ya.
0: Setiap itu. Jadi ada teman atau siapa yang info mau karaoke studio,
1: kita kadang rame-rame.
0: Dulu rame.
1: Iya, dulu. Sekarang pun rame kan, tapi di udara.
0: Di udara.
1: Iya, sekali di udara tetap pindah. Di udara, betul.
2: Bagusnya emang rame di udara tapi sepi di studio. Karena banyak orang dengerin nguping dari rumah.
1: Kalau
2: kalau di studio rame-rame kan enggak ada yang denger gitu.
1: Betul sekali.
0: Dan nanti penyiarnya enggak fokus. Banyak yang ngelirik soalnya.
2: Kalau dari rumah dengerin ya, apalagi acara ngospek seperti ini, bisa kita saling kenalan, berinteraksi di udara gitu.
1: Oke, terima kasih ya. Sangat detail gitu, tidak padat lagi ya, sangat detail lebih tepatnya ya, perkenalan dari dua narasumber kita pada sore hari ini. Oke, perkenalannya sudah. Dayu Mengajar Akraya juga mengulik-ngulik lagi ya mengenai dari dua penyanyi kesayangan kita ini. Namun sebelum Dayu lanjut, Dayu Mengajar Akraya untuk beristirahat sejenak karena akan ada yang lewat. Silakan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
5: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
4: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
5: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerayi, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Kembali lagi Niki bergabung sama Dayuari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara Dwi Niki Dengospeknya ngobrol bareng penyanyi kesayangan. Inggi, coba Dwi panggilkan Dumun Niki, Bli Canda dan Bli Aldi, apakah masih semangat?
1: Kantun masih semangat.
2: Semangat 45.
0: Aduh, iya dong ya, walaupun semakin sore ya hari ini, tapi semangatnya masih tetap terjaga. Oke, seperti kata Dayu tadi nge, Dayu akan mengulas kembali gitu ya, lebih ke personal sekarang dulu ya, sebelum nanti katanya ada pembahasan ke single. Gitu ya, karena Dayu kan juga belum kenal akrab nih sama artis kita gitu. Dayu mau nanya-nanya lebih dalam lagi. Oke, ke Kak Canda dulu ya, ke Bli Canda ya. Gitu ya. Jadi Dayu mau tanya, kalau Bli Canda Niki memang awal mula tertarik dengan dunia hiburan musik Niki sejak kapan sih, kalau boleh tahu?
2: Kalau cinta dan suka lagu Bali itu dari kecil.
0: Dari kecil. Apa yang motivasi itu?
2: Gimana, pernah setiap dengerin lagu-lagu Bali itu
0: ikut joget.
2: Nyaman gitu.
0: Nyaman. Terus
2: Gimana ya? Ya, pokoknya seneng aja.
0: Seneng.
2: Gitu. Cuma mulai tertariknya itu awal mula itu tahun 2002 kalau tidak salah. Tahun 2000 ke atas itu, tahun 2000-an seneng ikut karaoke di Singaraja.
0: Oh, gitu.
2: Di beberapa radio kan, karena mereka mengadakan setiap hari Minggu tuh ada karaoke ya, seperti yang tadi bilang itu kan di Singaraja. Setelah itu beberapa kali ada lomba mencoba ikut ya beberapa, tapi tidak pernah menang nominasi. Tetapi untuk sampai juara 1, 2, 3 sampai harapan
0: utama,
2: itu belum pernah gitu, tapi tidak pernah patah semangat. Lebih kayaknya kalau nggak salah lebih dari 10 kali ikut.
0: Wow, jatuh bangun terus tak gencar ya.
2: Iya, karena otodidak.
0: Otodidak.
2: Jadi dulu saking senangnya karena hobi, jadi setiap ada lomba itu ikut aja.
0: Jengah ya?
2: Iya, maksudnya nggak ngerti gimana teknik vokal. Kalau harus ikut lomba itu kita harus punya dasar vokal A, B, C gitu.
0: Ya, cara teknik
2: itu nggak ngerti caranya. Pokoknya asal ikut aja meramaikan.
0: Jadi apa
2: gitu
0: yang dipikirkan pada saat itu sih, kalau boleh tahu?
2: Gimana ya? Pokoknya ya? Antusiasmenya itu
0: ya tinggi sekali.
2: Iya gitu. Nggak kepikiran kalau nggak tahu, maksudnya nggak ngerti ternyata kalau mau lomba itu kita harus mempersiapkan, bukan hanya mental aja.
0: Betul,
2: ternyata
0: iya, betul.
2: Yang dulu tiang siapkan hanya mental,
0: modal wanen
2: gitu aja yang kita siapkan. Okay, gitu. Tapi nggak patah semangat. Dari situ di salah satu radio yang ada di Denpasar, yang ada di Keboiwu. Jadi di sana yang ikut pas hari Minggu di sana karaoke. Nah, adalah salah satu penyanyi Bali yang tertarik itu dan menawarkan ngajak yang rekaman. Itu awal mulanya tahun 2028 gitu.
0: Mulai merintis ya.
2: Ya.
0: Pada saat itu.
2: Dari sana awalnya gitu.
0: Tapi kalau misalnya Dayu boleh tanya ini, ingat enggak jadi lebih suka ke genre apa sih pada masa awal-awal itu tuh yang tadi disampaikan itu?
2: Genrenya
0: lebih suka seneng
2: Bali.
0: Yang mana? Emang
2: jadi,
0: pop.
2: Iya, genrenya memang pop Bali, dan dulu juga kalau di tahun-tahun itu juga kan kebanyakan memang genrenya pop Bali.
1: Yang ada angklungnya.
2: Iya.
0: Ada angklung.
2: Iya, yang genrenya memang Balinya kental
1: ya.
0: Medok banget isinya.
2: Iya, di bawah tahun 2000 tahun 90-an itu kental sekali.
1: Aransemennya itu masih ya budaya kental, budaya Bali.
0: Oh, gitu. Aduh, Dayu masih di mana ya pas itu ya?
2: Mungkin masih di
0: di awan. Masih mengembara Dayu gitu. Oh, iya. Wah, panjang juga ya perjalanannya.
2: Iya, itu dari tahun 2008 mulai proses, dan 2008 akhir itu mulai
0: sibuk ya.
2: Iya, sibuk dan mengeluarkan single, udah album waktu itu.
0: Oh, apa single pertama yang dikeluarkan pada saat itu?
2: Itu singlenya yang ikut gabung di grup Ilalang Studio. Dulu udah lama.
0: Masih ingat atau lupa?
2: Oh, apanya judul lagu? Ya. Judul lagunya ada judulnya apa ya dulu ya, Boboto Kalah, album di Boboto Kalah namanya. Mungkin Dulu sudah di sini mungkin siapa tahu masih disimpan filenya ada di album itu judul albumnya album Boboto Kala itu kalau nggak salah di sana dia nyanyi empat lagu di sana.
0: Wow, banyak juga ya.
2: Prosesnya ada di tahun 2009-2010 dia mencoba membuat mini album. Album solo tapi album mini solo. Album di sana gitu yang nyanyi 5 lagu
0: gitu.
2: Di sana terus setelah itu tiang pak berproses tahun 2013 tiang membuat single yang judulnya yang tadi diputar itu tunangan janda.
0: Aduh. Oke.
2: Ya memang pada saat itu fenomenanya seperti itu.
0: Ya, kebanyakan
2: ya. Cerita lagunya kesana gitu.
0: Jadinya juga berusaha di apa sih namanya ditafsirkan melalui lagu gitu ya.
2: Setelah itu berproses 2015 kembali ngeluarin single berjudul BT Beli Telat.
0: Oh, BT.
2: bukan hanya ibunya aja yang tukar-tukar.
0: Ya.
2: Beli juga betul. Bisa telat.
0: Jadi ya BT gitu.
2: Yeah.
0: BT bad mood gitu maksudnya.
2: Beli telat.
0: Beli telat maksudnya. Panjang juga ya prosesnya ya yang dialami sama Beli Canda ini. Ada lagi mungkin ya.
2: Ya, setelah ini ke vakum sebentar proses 2018 ngeluarin single Sadarkan Dewe.
0: Aduh, ada kenapa nih? Kenapa tiba-tiba ngeluarin album?
2: Sadar dengan keadaan atau sadar diri.
0: Kayaknya dari pengalaman kan dituliskan tuh biasanya. Iya kan?
2: Iya, biasanya dari pengalaman pribadi dan betul. Berbagai cerita yang terjadi di masyarakat biasanya.
0: Oke, nanti deh lanjut lagi ya ke sana yang arahnya. Kasian nanti Beli Aldinya diem mulu. Oke, sekarang ke Beli Aldi ya. Mungkin kalau tadi Beli Canda sudah disampaikan bahwa beliau juga dari kecil memang berminat sekali ya, walaupun dengan modal wanen, modal nekat. Kalau Beli Aldi sendiri gimana nih? Mungkin bisa diceritakan.
1: Kalau Tiang sendiri sih awalnya itu berawal dari kecintaan dia di broadcasting atau jadi penyiar juga dulunya.
0: Tos kita.
1: Di awal memulai dia juga jadi penyiar. Awalnya itu dia jadi penyiar lagu Indonesia. Dia liatin di setelah dia siaran ada teman-teman datang karena kebetulan acaranya acara karaoke ternyata asik juga nih lagu Bali. Kemudian di tahun itu ya tahun 2000-an dia jadi penyiar kemudian bertahap kemudian sampai di tahun 2003 dia tertarik untuk bisa ikut berkecimpung di lagu-lagu Bali dan waktu itu masih pakai kaset pita yang juga sudah gabung dalam grup yang namanya Gargite Group pada waktu itu.
0: Gargite
1: Group ya dalam sebuah kaset pita yang nyanyi di sana dua karena kita ada grupnya sekitar 5 orang. Tiang juga banyak ciptaan Tiang di sana, Tiang nyanyikan dua, teman-teman juga ada di sana. Selanjutnya di tahun 2000 cukup vakum lama ini. Karena juga ada kesibukan di tahun 2007 kembali Tiang mengeluarkan kaset. Di sana Tiang banyak juga ambil tempat atau waktu untuk di kaset itu Tiang sekitar berapa lagu itu ya. Ada Tresna Putih, ada Idaman Hati, ada Tresno Cicipin Timpal, itu lagu-lagu Tiang. Kemudian ada Barang Warisan, ada apa lagi?
0: Temu
1: di Mata. Ada lagi, apa lagi ya kira-kira di sana udah. Kalau yang pertama nih ada Bulan Bintang dan Tresno Lung Dipunyo itu yang mengawali yang suka dengan lagu-lagu Bali untuk bisa ikut meramaikan Belantika Musik Pop Bali. Kemudian di tahun 2007 lagu-lagu Tiang Nike sekitar berapa di sana sudah dalam satu album masih kaset pita pada pada waktu itu ya 2007
0: yang kotak itu lah ya
1: yang kecil Nike sekitar berapa di sana 6 lagu kemudian vakum juga setelah itu kemudian kembali Tiang karena sudah perubahan sistem digital sehingga kita juga harus mengikuti menyesuaikan di tahun 2013 Nikit yang mengeluarkan lagu Nasib Bawai Honor yang tadi sudah di play di putar nih kan. Kemudian vakum lagi yang kemarin ya karena ada kesibukan lagi dan di tahun 2000 sekarang
0: terakhir 2026 ini
1: terakhir ya karena Teman-teman juga ayo berkarya lagi, mudah-mudahan juga bisa diterima karena kita lama vakum ya. Ini canda mungkin sama vakumnya sama. Lama tapi lebih lama tiang.
0: Oh gitu, jangan adu nasib dong.
1: Mudah-mudahan nasib kita nanti sama-sama beruntung.
0: Ya, sukses terus gitu lagi.
1: Di tahun 2006 ini sekitar bulan Mei, bulan April kemarin ya, itu yang mengeluarkan satu single. Judulnya nih ke Demi Sebuah Cinta.
0: Aduh, tak keren Demi Dayu.
1: Demi Sebuah Cinta yang juga ciptakan sendiri. Di aransemen sama Gus Enan, tadi sudah ikut di TikTok ya, sama sore Gus Enan itu salah satu aransemen arranger Bali yang sudah banyak juga mengaransemen musik-musik pop Bali. Ini ke baru kemarin di tahun 2026 Niki yang mengeluarkan single yang judulnya mungkin sudah pernah diputar di radio RRI yang judulnya Demi Sebuah Cinta.
0: Demi Sebuah Cinta
1: bisa ditonton di YouTube-nya Beli Putu Bejo nih.
0: Oke. Nanti mungkin kita bisa ulas lagi ya terkait single-single terbarunya dari Beli-Beli ini ya. Oke. Mengingat tadi juga menyambung dengan yang tadi gitu ya, dari proses untuk meniti karirnya gitu ya sampai hingga titik ini. Nah, Dayu mau nanya nih perbandingannya terkait tantangannya sekarang ya, karena bisa dibilang kan Beli kan sudah banyak sekali pengalaman yang sudah dilalui juga, begitu juga Beli Canda gitu. Apa sih bedanya, apa sih tantangan pada zaman itu dengan yang zaman sekarang, paham kan maksudnya? Yang memang apa sih namanya menjadi kendala atau hambatan Beli gitu.
1: Siapa mungkin duluan?
0: Boleh bebas, boleh disuot-suot dulu.
1: Mungkin
0: dari Beli dulu
1: ya. Kalau dulu kita mengeluarkan lagu itu mungkin agak susah sekali karena tidak ada single pada waktu itu ya, single hits ya mungkin dikeluarkan harus begitu album. Bebasnya harus waktu dulu itu harus album. Dalam bentuk album kita mengeluarkan album harus ada bandroll PPN-nya, jadi secara apa namanya keaslian ataupun secara legalitasnya itu diakui harus ya harus sah ada PPN-nya. Mungkin kalau sekarang itu bisa mengeluarkan satu single sudah bisa di play atau sudah dipublikasikan ya, dipublis gitu. Entah itu di dengan menggunakan YouTube atau media-media lainnya yang mungkin bisa disimak oleh masyarakat tentunya.
0: Berarti bisa dibilang kalau dulu kan album mainnya, jadi
1: album main
0: harus punya banyak produk dulu gitu ya maksudnya baru, baru bisa dipublish dan juga agak susah untuk peredaran itu
1: peredarannya
0: publishnya. Kalau sekarang karena sekarang itu dibantu dengan media
1: kita punya single satu udah bisa dipublish.
0: Secepat itu maksud prosesnya. Tapi tantangannya sekarang untuk yang beda sekarang gimana?
1: Tantangannya sekarang mungkin persaingan cukup lumayan ya. Itu yang mempengaruhi karena dengan kemudahan-kemudahan itu, dengan karya-karya yang juga sudah bagus-bagus dari vokal juga sudah bagus-bagus ya. Jadinya tantangan kita persaingannya ya cukup lumayan. Jadi kita harus bisa mengimbangi tentunya. Kita yang sudah lama-lama bisa mengimbangi teman-teman kita yang mungkin baru dan mereka juga nge-hits, nge-booming ya di Belandika Musik Pop Bali. Jadi kita berusaha juga untuk mengimbangi atau juga bisa saling mengisi tentunya biar kesamaan kita itu bisa diterima di masyarakat.
0: Berarti karena sekarang itu banyak ya yang muda-muda mungkin punya kreativitasnya juga nggak kalah jago juga gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita apresiasi juga gitu
1: kan? Apalagi
0: karena tujuannya juga tetap satu nggak sih Beli
1: mengajarkan
0: ya. Itu dia. Nah kalau sekarang Beli Canda gimana sekarang nih menurut Beli Canda?
2: Iya, memang seperti yang Beli Aldi bilang tadi itu memang perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat jauh. Dulu kita berkarya di bawah tahun 2000 itu kita memang harus memiliki sebuah album yang di sana ada PPN dan harus ada produser segalanya lengkap.
1: Bernaung lah di dalam.
2: Bernaung di bawah bendera produser apa gitu. Baru kita bisa baru lagu itu bisa diputar bisa diputar di radio. Karena dulu kalau kita promosinya kan hanya di radio.
1: Di radio ya.
2: Hanya di radio
1: YouTube
2: saja.
1: Belum ada kayaknya.
2: Belum ada YouTube.
1: FB juga belum ada sekitar tahun 2008-2009
2: baru ada FB. Itu pun orang masih
0: agak susah.
1: Belum
0: agak
1: bisa memuat video di sana.
2: Belum.
1: Usernya masih belum bisa muat video.
2: Kalau sekarang memang semuanya bisa serba cepat
1: Di upload sekarang sudah bisa disimak.
2: Banyak sosial media yang bisa digunakan untuk media promosi,
0: ya, di, wadah
2: selain
0: promosi.
2: Enggak, selain radio. Hmm. Tetapi bagi yang pribadi
1: radio masih radio tetap eksis,
2: itu
1: tetap, ya,
2: itu utama. Bisa.
0: Nah, apa alasannya?
2: Karena orang tidak akan selalu punya waktu untuk megang HP di saat dia
0: ada
2: sibuk.
0: Ketentu, ada kepentingan tertentu yang saat megang HP gitu maksudnya?
2: Enggak, oh, karena okay. saat mereka anggap salah satu contoh mereka bekerja di sebuah pabrik.
0: Oke.
2: Okay. Kan masyarakat itu kan tidak semuanya bekerja di rumah kan, gitu kan. Banyak yang kerja di
1: sambil
2: pabrik.
1: Sambil di kerajinan misalnya.
2: Iya, kerajinan ataupun di garment kan, okay. penikmat.
1: Tangannya bekerja, kemudian telinganya mendengarkan.
2: Dia tidak mungkin. Dia tidak mungkin bekerja sambil ngambil HP, tidak mungkin, okay. gitu kan.
0: Terkecuali sengaja kalau mencari apa yang ingin didengarkan gitu misalnya. Iya.
2: Terkecuali kalau pada saat dia istirahat gitu, okay. Baru mereka akan
0: sesuai kepentingan dan kebutuhannya mereka dari
2: HP. Jadi saat mereka bekerja mereka tetap butuh hiburan dan pasti dia akan mendengarkan radio.
0: Satu untuk semua. Itu oh ya gitu, paham maksudnya. Oke. Oh jadi sangat jelas sekali ya karena mungkin dulu hambatannya teknologi gitu ya.
2: Kalau sekarang apa
0: dibantu teknologi tapi
1: diluaskan sekali kemungkinan untuk bisa dikenal gitu ya.
2: Iya, kalau kalau dulu kalau kita hanya berkarya lagu Bali
1: nggak paling bikin video clip mungkin suara aja kita bisa dikenal, wajah kita nggak dikenal.
2: Dulu ya zaman dulu nggak harus juga kalau dibilang harus ya harus, tapi walaupun kita tidak punya video clip lagu kita masih bisa dikenal. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang kita kayaknya video clip itu wajib. Kalau tidak
1: ya pendukung visualnya, visualisasinya ya.
2: Iya, kalau tidak
0: apa-apa sekarang serba visual.
1: Visualisasinya harus bisa dikenal aja. Oh, ini namanya beli canda.
2: Ini namanya beli Aldi.
0: Oke, paham.
2: Itu beda sekali dan sekarang tetapi kalau dulu perbedaannya memang sangat jauh. Kalau dulu mungkin lama prosesnya karena kita harus ngirim dulu ke Jakarta untuk mendaftarkan hak cipta gitu.
1: Hak ciptanya itu yang lama sekali.
2: Kalau sekarang sudah ada media apa namanya ya, kita bisa daftarkan hak cipta mungkin dalam satu minggu, tiga hari, empat hari sudah, kalau memang karya kita sudah layak untuk dipublishing, tiga hari sampai satu minggu sudah bisa.
0: Oh gitu. Ya,
2: jadi di sebuah di semua platform musik lagu kita sudah ada.
0: Sudah ada ya.
2: Seluruh dunia.
0: Betul.
1: Itu jangkauannya luas sekali. Ya.
2: Kalau dulu mungkin hanya jangkauannya mungkin Bali Indonesia.
1: Bali Indonesia. Sekarang sudah banyak streaming ya, banyak streaming yang bisa dipakai sekarang.
2: Iya.
1: Kalau lagi radio juga kan udah mulai streaming sekarang deh.
0: Betul.
2: Kalau sekarang sudah seluruh dunia. Seluruh dunia bisa menikmati. Gitu perbedaannya.
0: Oke, terima kasih. Mungkin juga dirasakan semua sama pendengar juga ya. Mungkin kan di sini kan juga pada senior-senior semua nih. Para pendengarnya, oh dulu emang kayak gitu ya.
1: Banyak sekali yang udah lingsir-lingsir ya.
0: Tapi mereka masih tetap semangat.
1: Masih energi gitu kan.
0: Semangat sekali. Oke, kalau sekarang Dayu mau nanya sih, tadi sudah sampaikan dengan panjang gitu ya, detail juga terkait prosesnya. Dan Dayu mau nanya lebih ke personal lagi misalnya, apa sih namanya, ketika beli Canda dan beli Aldi ini membuat semua karyanya gitu ya, apakah sudah merepresentasikan diri beli sendiri gitu loh? Ada ciri khasnya beli emang udah tersampaikan gitu?
1: Kalau dari segi warna vokal mungkin kita harus mempertahankan karakter vokal kita sendiri.
0: Gimana ya, karakternya? Apakah gagah berani?
1: Kita mungkin kalau penyanyi itu jangan sampai mengambil karakter orang. Jadi kita mempertahankan karakter kita sendiri. Untuk bisa jadilah diri sendiri untuk bisa dikenal sama orang. Sehingga kita bukan di bawah orang yang sudah terkenal gitu. Kita harus mengikuti yang orang yang sudah terkenal. Jadinya kita tetap di bawah mereka. Jadi berusaha untuk kita
2: tetap jadi diri sendiri
1: untuk bisa dikenal. Oh itulah vokalnya beli canda. Oh, itu.
0: Seperti apa nih?
1: Yang vibranya banyak, mungkin yang ada cengkoknya. Itu kan suatu karakter.
2: Suatu karakter ya.
0: Tapi Dayu nanya lagi ke beli canda gimana karakternya yang bisa disampaikan? Kalau beli itu lebih saya loh.
1: Orang pasti ada penilaian kan? Orang yang menilai kan?
0: Iya. Oke, berarti kalau beli canda dari beli Adi. Menurut dia Aldi gimana bercanda?
2: Kalau menurut yang vokalnya beli Aldi, dia ngebas. Ya, dia punya warna sendiri dia.
0: Oke, okay. Kayak gimana? Gimana misalnya?
2: Agak ngerem. Agak ngerem. Tapi dia punya warna gitu loh. Ya, ya. Jadi itulah seperti yang dimaksud itu. Uh-oh. Tadi itu setiap orang itu punya warna.
1: Harus punya warna.
2: Kalau dia mungkin lebih lebih Pink. Nyempeng. Mungkin gitu, lebih suka yang agak tinggi-tinggi lagi.
1: Tinggi-tinggi ya. Ya. Dari dulu dia juga sempat perhatikan, oh beli candanya lagunya suka ada berarti, apa namanya lagu-lagu lengking, yang melengking yang di falsetonya yang
2: ya,
1: di falseto
2: walaupun ya, susah ya tetap aja tegar
0: karena yang kenyamanannya di sana
2: kenyamanannya seperti gini ya bahwa kalau menurut yang pribadi bahwa setiap lagu ataupun lagu itu
1: tapi jarang orang yang bisa nyanyiin dengan lafal atau artikulasi yang jelas kalau bisa menyanyikan
0: ya, di falseto ya
1: falseto itu biasanya artikulasinya ya agak senang ya, itu yang jadi kebanggaannya sendiri.
0: Oke. Oh iya ya.
2: Jadi setiap orang, setiap penyanyi itu punya warna, punya karakternya punya masing-masing. Karakter.
0: Ya, sama gitu. Kayak pengarang lagu mungkin ya, ada ciri khasnya tersendiri.
2: Ya gitu. Iya. Ya, setiap betul.
1: Arranger itu pasti juga punya
2: ciri khas sendiri.
1: Gimana dia punya artinya bagan-bagan tersendiri untuk menampilkan karyanya gitu kira-kira ya.
0: Iya. Oke, paham.
2: Tapi kalau tiang pribadi di samping sebagai penyanyi juga tiang sendiri juga pencipta lagu.
0: Oke.
2: Semua karya yang tiang bawakan memang cipta sendiri. Nah, setiap lagu itu dia memang sudah membawa karakter sendiri dia.
0: Iya, terkait tema yang disampaikan gitu maksudnya.
2: Iya, untuk musiknya pun sebenarnya dia sudah membawa
1: matching
2: ketukan sendiri sebenarnya. Dia sudah punya warna. Hanya yang berbeda ketika kalau menurut yang pribadi nggih, mungkin orang lain mungkin beda lagi. Ketika beda arranger hanya beda di warna musik yang dia ambil aja.
1: Kemudian taksunya juga.
2: Iya. Tetapi nyawa lagu itu sebenarnya sudah ada.
1: Ada. Tergantung penjiwaan, pengkarakterannya sekarang.
0: Iya. Ya. Mau dibawa kemana nih gitu misalnya? Paham.
1: Kalau hanya sekedar nyanyiin gitu dilewatin kan nggak ada.
0: Nggak ada jiwanya. Oke, paham. Oke, Dayu nanti jadi makin penasaran sih sebenarnya Dayu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti Dayu mengajar Akraya juga sekaligus bertanya setelah kita berkenal lebih dalam tadi ya. Dayu juga mau nanya lebih deep lagi terkait dunia musik. Tapi ya, setelah habis satu ini lagi ya. Akraya silakan beristirahat sejenak karena akan ada yang lewat.
3: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
4: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
3: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
5: Tradisi Mesan Talang atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem, Bali. Tradisi Mesan Talang dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sadir. Sebelum tradisi Mesan Talang dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesan Talang ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesan Talang dapat dimulai. Tradisi Mesan Talang berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari

Selamat sore, atlet tabanan yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar atau Porja Bali diberi motivasi melalui Hypno Sport di Gor The Best Utara, Tabanan Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan workshop hari kedua yang diadakan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Tabanan. Bila pada hari pertama pengurus cabur digembleng dengan materi manajemen organisasi, maka pada hari kedua ini giliran para atlet yang diberikan penguatan mental melalui Hypno Sport. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Dharma Utama juga hadir langsung memberikan motivasi kepada para atlet, dan Kadisdik Dharma Putra mengungkapkan saat tampil di Porjar Bali nanti, para atlet tidak hanya akan tampil membawa nama dirinya, tetapi juga nama keluarga, sekolah, dan teman seperjuangan, dan terpenting membawa nama Kabupaten Tabanan. Oleh karenanya, menjadi suatu keharusan bagi para atlet untuk menunaikan tugasnya dengan optimal demi mengharumkan nama daerah, termasuk semangat yang ditunjukkan di medan laga harus berlipat-lipat. Sementara itu, Hypnoterapis Indonesia Hypnosis Center atau IHC, Dr. Iwayan Ritiaksa mengatakan banyak kelebihan dari hipnosis, diantaranya untuk penguatan mental atlet sekaligus penyembuhan. Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawel sebelumnya juga mengingatkan seluruh insan olahraga di Tabanan agar fokus meningkatkan kualitas diri. Gol akhir prestasi yang diraih tidak cukup sebatas juara Porjar ataupun Porprov Bali, tetapi harus ke tingkat lebih tinggi yakni PON, SEA Games, Asian Games, termasuk Olimpiade. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Nggih, rajang sore niki para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, kembali lagi bersama Dayori di FM 106,4 MHz yang tentunya masih mengajak rakyat di program acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Tentunya pada kesempatan kali ini kita juga sudah ditemani oleh artis kesayangan kita, ada Kakak Canda, Dobli Canda Ditya, dan juga Bli Aldi Sukarma. Masih semangat.
1: Walaupun dingin.
0: Ada dingin ya? Kenapa nggak bilang dari tadi loh? Enggak apa-apa. Yang penting gak sampai beku ya. Iya,
1: daripada panas.
0: Oh iya, betul sekali, gerah nanti. Daunnya gerah juga. Oke. Tadi sudah dari jarak ke Rai dan juga Bli ya, satu jam sudah terlewat gitu ya.
1: Cepat
0: sekali waktunya. Jadi kurang lebih jadi abis ini lagi 50 menitan ya, Dayu juga akan menemani Rak Rai juga ya. Jadi bagi Rak Rai yang mau kenalan lebih dekat lagi dengan artis kesayangan kita pada hari ini gitu ya, boleh bergabung sama kami di pesawat telepon 0361-223-361 ataupun di WhatsApp gitu ya, kalau misalnya malu-malu bertanya. Oke, di 0878-988-22-2420 mari jemput Dayu bukanya. Oke, tadi sudah disampaikan ya terkait pengalamannya gitu dalam meniti karir sampai di titik ini genten ya di tahun ini gitu, Astengkare, Tata Musari genten kan, dan juga pada kesempatan kali ini Dayu juga mau menanyakan terkait, tadi kan sudah disampaikan ya, sudah di-spill lah single-singlenya apa gitu kan. Biasanya kan kadang ada yang mengkep-mengkep gitu ya, ngasih dan nanti gembreng gitu, surprise. Oke, dan juga kan pasti apa sih namanya, sekarang tuh kita masuk ke cerita karya terbaru gitu ya, terkait single tadi. Jadi karena selain aktif manggung juga tangkentan ya, Bli-Bliin Wiki juga ternyata punya single yang sudah diketahui sarang Rak Rai. Mungkin tentunya juga punya cerita masing-masing gitu ya. Jadi Dayu mau ke Bli Aldi dulu deh. Mungkin single terbarunya kan tadi sudah Dayu play ya. Tadi apa aja judulnya, Bli?
2: Demi Sebuah Cinta.
0: Harusnya Dayu sih yang bilang judulnya apa. Oke, Demi Sebuah Cinta gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang melatar belakangi Bli apa sih namanya membuat single Niki gitu. Mungkin ada ceritanya.
2: Iya, kalau dari inspirasinya mungkin orang itu gimana ya, kalau dari ceritanya, dari kisahnya itu sih sebenarnya sakit hati ya.
0: Artinya dia sakit hati.
2: Ada terinspirasi dari cerita-cerita teman-teman yang beginilah rasanya sakit hati, beginilah cinta katanya.
1: Dari dulu tidak akhirnya.
2: Nah, kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan lagu-lagu yang mungkin sekarang lagi bisa diterima
1: trend,
2: gitu ya.
1: Lagi trend.
2: Kita juga harus mengikuti seperti apa. Kalau kita masih bertahan dengan kisah-kisah lama, cerita lama,
0: masih mengenang masa lalu gitu lagi.
2: Iya, kalau ya mudah-mudahan juga bisa diterima kalau lagu ini tentang siapa sih yang enggak pernah patah hati gitu, mungkin ya.
1: Pengalaman pribadi.
0: Ya, tapi bilangnya teman-teman tadi.
2: Siapa sih yang enggak kayak tadi, nah seperti lagu tadi yang terbaru ini kan ada kata-kata apa sih obatnya gitu. Kita mau mencari apa sih?
0: Oke.
2: Gimana sih cara ngobatinnya?
0: Sakit hati.
1: Mungkin orang lain sakit hati dengan termenung,
2: ada yang
1: ngetik kan Aldi dengan
2: inspirasi lagu,
1: dengan berkarya.
0: Iya, jadi dicurahkan rasa hatinya gitu ya melalui lagu.
2: Mungkin jangan sampai ke hal-hal negatif lah kalau harapannya ya.
0: Dari ini, lagu ini ya.
2: Makanya dicari-cari apa sih sebenarnya obatnya untuk sakit hati itu, ditanyakan di sana sama
0: suara. Udah dijawab enggak dari lagunya?
2: Belum.
1: Sayangnya belum menemukan jawab.
2: Karena kebanyakan sih yang sakit hati itu dia mungkin mudah-mudahan juga bisa ke hal-hal yang positif gitu ya.
0: Artinya kita berbagai macam pelarian.
2: Berbagai macam, jangan sampai ke hal-hal negatif ya. Itu harapannya gitu ya. Seperti lagu itu, nah kita tegaskan lagi seperti lagu itu apa sih obatnya? Mungkin bisa dibawa untuk refreshing ke hal-hal positif. Mungkin dia suka baca buku, diarahkan pikirannya untuk membaca buku, atau juga pokoknya fokus ke hal-hal yang sifatnya positif saja, itu sih harapannya seperti
0: gitu. Artinya melalui lagu ini Bli Aldi ngajak pendengarnya buat diskusi. Apa ya kira-kira ya? Oke. Tapi tetap di dalamnya ada semangat gitu ya. Maksudnya ada motivasinya. Jangan dibawa fokusnya, jangan di apa sih penyesalan yang begitu dalamnya sampai akhirnya mengambil keputusan yang tidak seharusnya.
2: Yang tidak seharusnya, yang tentunya masa depan itu lebih penting dari perasaan sakit hati yang mungkin bisa sekian waktu itu bisa dipulihkan kembali begitu.
0: Aduh, sambil mengenyam bunyi dan oke, paham kok dari paham artinya.
2: Jangan berlarut dalam sebuah permasalahan yang nantinya mungkin kenyataan kedepannya lebih bagus
0: gitu. Nah, iya, perhatikanlah masa depan gitu ya.
2: Masih banyak ya, hal-hal yang perlu diperbaiki.
1: Okay. Nulio bintang di langit.
0: Beh, langsung dijawab sama pengamat. Oke, paham. Artinya terus dalam pembuatan lagu Niki, Napi Adane beli udah merencanakan apa ketika beli sudah merasakan pengalaman seperti itu baru dituangkan dalam bentuk?
2: Nah, dalam pengalaman hidup mungkin kalau hal seperti ini sudah pernah kita lewati ya, artinya tinggal kita bisa menguraikan atau membuat dalam sebuah karya yang bisa kita dengarkan, kita bisa nikmati. Seperti itulah sakit hati yang sebenarnya mungkin.
0: Kok dari nahan ketawa beli jujur, pedalam jam beli.
2: Asal mungkin banyak sekali hal yang sakit hati mungkin. Artinya sakit hati yang mungkin tidak bisa diceritakan itu ya. Gimana beratnya?
0: Nah, aduh. Bukan berarti Dayu tertawa dalam kesedihan anak, enggak. Tapi Dayu lucu aja lihat ekspresinya dikira-kerai.
2: Oke. Lagunya ini mungkin patah hati, tapi semangat kita enggak seperti itu ya. Itu anggap sebuah film yang kita harus berskenario di dalamnya, yang harus menguasai seperti apa isi dari sebuah cerita itu, dan yang sebenarnya itu kita harus bisa lepas dari hal-hal yang ada di cerita itu sebenarnya. Enggak terlarut ya. Betul. Jadi, karena kita sebagai seorang seni, artinya kita

0: Kalau dari kalau ciptanya kebetulan dan ciptakan sendiri sih cepat. Kemudian kalau arahan ke aransemennya itu kita menunggu sang arranger yang untuk mengerjakan karena ini juga mood arrangernya harus bagus juga menemukan
1: ya biar balance ya chemistry-nya
0: chemistry-nya biar bagus antara lagu yang yang akan nanti di aransemen musiknya seperti itu kira-kira
1: ya artinya prosesnya juga enggak gampang nih ya
0: seni itu kan moodnya harus bagus
1: ya, kalau enggak ada moodnya mainnya dong
0: kita paksa moodnya enggak keluar ya, jadinya hasilnya enggak bagus makanya
1: rasanya.
0: Kita berikan berkembang seperti apa adanya, alamilah.
1: Okay,
0: gak bisa dipatok dengan waktu.
1: Iya betul sekali. Tapi dengan lahirnya single yang terbaru Niki, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bli atau apa sudah sesuai dengan kemauannya Bli gitu?
0: Kalau untuk harapan sih biar bisa semakin dikenal luas lagunya, makanya kita juga memperkenalkan sampai di sini ya di acara Ngospe ini, sehingga lagu-lagu ataupun single yang kita keluarkan bisa dikenal luas oleh masyarakat dan juga tentunya bisa menghibur ya, seperti ini harapannya.
1: Oke, terima kasih ya. Mungkin teman-teman Rakan Rai juga yang penasaran ya, karena tadi sudah terlewat sebenarnya. Nanti yang penasaran lagi gimana sih lagu yang mau nyari obat buat sakit hati itu. Mungkin bisa dicek di channel YouTube-nya Bli Aldi ya. Terima kasih Bli Aldi tanggapannya terkait single terbarunya ya. Mungkin semoga bisa memotivasi juga Rakan Rai ini King ya. Oke, sekarang kita aja gak sih Bli Candanya nih? Oke, kalau Bli Canda sendiri gimana? Apa single terbarunya ya?
2: Belum tahu ya.
1: Belum tahu.
2: Aduh. Enggak dayunya belum tahu.
1: Belum.
2: Aduh.
1: Ya astaga, makanya Dayu nanya. Kalau udah tahu enggak mungkin nanya ya kan.
2: Nggih. Nah, jadi tepat sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu ya.
1: Okay.
2: Yang mengeluarkan
0: single. Selisih 1 hari berapa ada ya?
2: Iya,
0: keluar singlenya. Tanggal 7, tanggal berapa keluarnya?
2: Lupa ya.
0: Tanggal 7 kak ya.
2: Tanggal 1. Iya, tanggal 1 ya, tanggal 1 ya pas.
1: Tanggal 1 bulan.
2: Awal bulan ini.
0: Mei.
1: Astaga.
2: Jadi tepat tanggal 1 bulan ini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 ya?
1: Tanggal 10, 9 hari lalu.
0: Masih hangat-hangatnya
2: masih. Iya, masih hangat.
1: Oke. Okay.
2: Kayak apa aja. Jadi Tia mengeluarkan single terbaru yang berjudul Ubur-ubur makan udang.
1: Oh gitu. Tadi sempat dari lihat sih.
2: Tadi sempat lihat nih. Itu single Tiang yang terbaru yang berjudul Ubur-ubur makan udang.
1: Apa itu? Apa artinya ubur-ubur makan udang? Emang ubur-ubur bisa makan udang?
2: Gak tahu juga ya, itu inspirasinya asal lewat aja Tiang langsung tangkap.
1: Ini hebatnya pengarang itu lah, pencipta langsung.
2: Ubur-ubur makan udang, jangan kabur suut mutang.
1: Oh. Gitu dong pantun artinya.
2: Iya. Jadi perumpamaan pantun itu. Lagunya itu. Jadi itu udah yang rilis, sudah resmi dan sudah ada di semua platform musik dan juga semua radio yang ada di Bali.
1: Okay.
2: Yang berjudul Ubur-ubur makan udang.
1: Ya. Kenapa ngangkat itu? Ada cerita di dalamnya? Seperti kayak apakah sama nyari obat buat bayar utang?
0: Mungkin pengalamannya akan kabur gitu.
2: Iya. Jadi terinspirasinya dari tentu dari pengalaman pribadi.
1: Aduh.
2: Pengalaman istri.
1: Okay. Ya.
2: Dan juga fenomena yang
0: fenomena alam.
2: Fenomena alam BMKG. Jadi di sosial media juga kan sering sekali yang viral-viral tentang
1: dari sana belajar.
2: Iya bukan belajar.
1: Apa?
2: Terinspirasi.
1: Terinspirasi.
0: Dapat bercermin.
1: Bercermin. Sebagai refleksi ya.
2: Iya dapat inspirasi gitu. Jadi karena dapat inspirasi seperti itu, Tiang langsung aja itu cuma sekitar kalau nggak sampai 5 menit. Dapat inspirasi lagu seperti itu, Tiang catat, Tiang rekam, udah jadi.
1: Waduh, keren sekali emang ya.
2: Gitu. Oh, okay. Jadi kadang-kadang Tiang sebagai pencipta itu kadang-kadang sebuah lagu itu tidak selalu bisa direncanakan. Kita mau pengen buat lagu seperti ini langsung dapat, enggak selalu.
0: Moodnya baru juga.
2: Moodnya, kan?
1: Mood
2: kadang-kadang ide. Itu pas kita bengong ataupun pas kita capek pun kadang-kadang lewat inspirasi harus segera.
1: Harus segera.
2: Harus segera dieksekusi gitu. Jadi enggak selalu.
0: Harus segera dicatat.
2: Harus segera dicatat.
1: Gitu. Lari dia.
2: Iya.
1: gitu.
2: Jadi ceritanya seperti itu, judulnya Ubur-ubur Makan Udang, terinspirasi dari kisah pribadi dan kisah nyata dan ya pasti semua orang. Saya yakin besar yang membedakan hanya nilainya. Besar dan kecil gitu.
0: Utangnya.
2: Utangnya. Kalau kan pernah ada viral pinjam dulu 100.

0: Ah,
1: gitu. Oh iya,
2: iya, yang
1: nyenggol
2: ke 100. Iya.
1: Kamu gitu. Baru saja gitu. Oh iya. Misalkan, terus untuk pengambilan judulnya dari kita yang tertarik nih, kok buru-buru makan udang? Kenapa enggak langsung aja langsung ke ininya? Masih pesan aja gitu. Kenapa buru-buru makan udang?
2: Oh iya, setiap pencipta lagu itu dia pasti memikirkan judul lagu itu kan diakumulasi disesuaikan dengan
3: dirangkum jalan, ya
2: dirangkum
3: intisarinya seperti apa
2: ya? Seperti apa yang dimaksud lagu ini
3: yang gitu. Arah tujuannya nanti akhirnya seperti apa ya endingnya
2: itu ya. Pesan apa yang mau disampaikan itu diawali dengan judul. Orang akan tertarik mendengarkan atau mau menonton video klip itu ketika dia melihat judul.
1: Judulnya. Berarti sama kayak karya tulis ya.
2: Iya.
1: Jadi judul dulu, tertarik nih, apa menarik sekali judulnya, baru bisa dibaca.
3: Mengerucut ya, mengerucut dari apa namanya segitiga kebalik.
2: Iya, gitu. Jadi apa yang cocok.
1: Ya awalnya mungkin ambigu ya.
3: Umum dulu, kemudian semakin mengerucut, nariklah intisarinya nanti yang akan diceritakan terakhir.
1: Ya masalahnya ubur-ubur makan udang enggak umum.
2: Tapi
1: nggak pernah lihat ubur-ubur makan udang. Oke.
2: Kan pernah viral kemarin ubur-ubur ikan lele.
1: Ah, ubur-ubur ikan lele, kan, iya kan betul sekali. Sekarang ubur-ubur makan udang. Besok ubur-ubur ngapain ya? Oke, jadi gitu. Ceritanya sangat menarik sekali ya. Jadi untuk sebuah refleksi gitu ya dari pengalaman nyata.
2: Sebuah pesan juga sih yang mau yang sampaikan.
1: Ya. Gimana pesannya harusnya?
2: Bahwa
3: jangan ngutang kalau nggak mau kembalikan.
1: Kemudian dibaca sama pendengarnya langsung. Aduh. Oke.
3: Okay. Iya. Artinya komitmennya ditentu di sana. Komitmen. Komit seperti apa?
1: Evaluasi.
2: Harus ingat dengan janji. Utang itu kan janji.
1: Utang janji harus dibayar.
2: Utang itu adalah sebuah janji.
3: Harus komitmen. Kalau kalau kita mau kembalikan 2 hari besok, kita harus bilang besok saya kembalikan.
2: Iya. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia sama Bli Aldi. Bli, pinjam uangnya enggak mungkin dia langsung ngasih. Okay. Janjinya kapan?
3: Kapan mau kembalikan? Mendahului bila mau kembalikan.
2: Iya, biasa. Iya, makanya hutang itu adalah janji.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pesannya ingat dengan janji, ingat dengan hutang gitu.
1: Nah, gitu Bli langsung sudah sampaikan ternyata pesannya dari berbunga. Masing-masing.
2: Tanpa berbunga dulu.
1: Tanpa berbunga nanti ya, satu bulan ke depan baru berbunga.
2: Hitung.
1: Oke, terima kasih banyak ini Ki tanggapannya terkait singlenya masing-masing gitu ya dan sekaligus juga menyampaikan motivasi dan pesannya gitu ya. Mudah-mudahan Ki Rakarai gitu ya yang sebagai penikmat gitu ya untuk napi asannya di lagu ini bisa tersampaikan juga maksud dari pengarangnya dan juga penyanyinya langsung nih Ki. Oke, sebelum dari lanjut nih Ki ya untuk bertanya lebih dalam lagi ya, ntar kita interview lagi. Mari kita beristirahat sejenak nih kira-kira ya, karena ada yang lewat. Silakan.
4: Kayu dap-dap, tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ah, dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah anggela derai
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali inge. Kecina Bali sering ditemui Niki Dayu Ari Ring FM 106.4 MHz. Ring program acara dua ngospek nge, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Inge di Wau sudah kita ulas bersama nge terkait Niki single-single terbaru kenten ya yang baru lekat juga Niki dari masing-masing penyanyi yang masih hangat-hangatnya ya mungkin tapi asalnya dari cerita yang sudah disampaikan dan terkait terinspirasi dari mana juga sudah detail sekali tadinya mungkin akhirnya yang terlewat bisa dicek lagi di Facebook 24 RRI Denpasar kentennya ataupun di RRI Digital. Mungkin sepertinya sudah ada yang ketep-ketep Niki mau kenalan sama artis kita gitu ya. Mari kita saja kita buka langsung di pesawat telepon 0361 223361 pun Niki nge rakerai sare kayun berinteraksi boleh sekali utawi ring waskat durus nge. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu Dayu.
0: Swastiastu titiang kena Aji Tatak Niki.
1: Inge betul 100.
0: Ada 100 beton 200 tadi ndok keto di.
1: Ada main bang tadi 1000.
0: Nama ndok kan mesti. Inge kenapa gak tren Niki Aji Tatak?
1: Bece. Wow, kenta wow di Dumo Kasar.
0: Oh, kenta. Napi ke bakti nih ke budal.
1: Suwadarmo kan petani.
0: Ah, Suwadarmo.
1: Pasar ya kenten melancaran melalui.
0: Ah, seingge yang penting margi antar, nge. Inge Haji, menapi jagi kenalan nih sarang artis dua ya.
1: Om Swastiastu, sarang penyanyi, sarang kalih meniki.
2: Iya, Om Swastiastu,
3: nge. Tetak.
1: Iya, wah widangan di yang Tabanan Penebel Tegalingga tetak.
2: Goreng penebal
3: nomor tabanan
1: nggih. Nggih penebal.
2: Napa sarang jegu ya jegu ati
1: nggih. Oh, jegu kan iki yang mejuangan ya jegu.
3: Nggih salam kenal muali niki.
2: Nggih raja-raja.
0: Niki wenten Aji, niki wenten.
1: Oh, aduh sira dados beli sira niki wau tiang sak radio.
3: Nggih tiang sarang beli canda di Tia kinten.
2: Tiang sarang Aldi Sukarmo dia.
1: Ah sebenarnya kena cucu jauh inap niki gender. Angge.
2: Canda. Nampun kumisan niki. Ya.
0: Nampun kumisan.
2: Nampun kumisan.
1: Oh gender.
0: Kan mau cucu makin mau panak dah dah. Angge.
1: Karena saking napi canda di.
3: Tiang asli Singaraja niki.
1: Oh, kalau orang Singaraja ada pasti pun lagu nama cebece.
3: Iya, si Aston Kare, Aston Kare.
2: Yang dia nak bangli pun tapi nak bangli. Dan kalah saya.
1: Pun berkeluarga.
3: Nge Aston Kare, nge ampun.
1: Lewat mau duit, kentan ibu tapi anak.
3: Sampun, sampun. Lewat ganteng sana tiang nih ke dan makanya ampun laku itu. Kenalan
1: sekarang kali, sana malah Siki sih lo.
3: Beli Aldi sama.
2: Yang Aldi dia.
3: Sudah laku katanya nih.
2: Saking napi. Saking bangli tiang saking bangli.
1: Oh bangli. Malih jemput buat suara anak masih besi kangen anu kentan napi wasta anak kalang asam sereman kalang
2: asam. Ada nih bawa nih kang nak beli yang macam lagi mantan kalah saya nak bangli.
3: Nak bangli besi.
1: Eh, mungkin ngelantur
2: berpengalaman katanya
1: becil piring tiang lagu mengelah utang nih kok
3: bener nge ubur-ubur
0: makan udang
1: ubur-ubur makan udang aduh
3: becil jangan kabur sur mutang nih kok
1: eh satu-satu lain kita nyamur-nyamur yang Bali kita ingat mulihang yang
2: Ingat melihat.
3: Banyak teman yang bilang nih ke, oh niki lagu cocok untuk nagih hutang gitu. Kalau
1: mas ke cinta mani ke pupuan.
2: Napi.
3: Napi nih ke.
1: Cinta mani ke pupuan.
3: Bin mani bin puan itu.
1: Dan pun dia masih sayang. Rara pun keadaan semakin napi sulit mikroekonomi gendan. Harga barang sampun sami melambung tinggi gendan. Harga kelapa ampun mau buyak dan ada nak kering ngerunguang
3: iya
1: nah, yang beli lengis mau botolan mahal pisang gitu
3: iya
1: gitu
3: ya wah dadasnya iya
1: diangkat nih kok pun nanggen gitu lagu menikah
3: gitu nanggen hiburan gitu iya
1: iya uning penebel
2: uning
3: oh uning yang sering lewat
2: nih sering di ke apa ya Jatiluwih ya lewat
3: Jatiluwih iya.
1: Oh, arti luwe kan ada kali.
2: Nggih, kali ke utara rek nggih.
3: Di kota Ngajanang kan tembus di Pacung
2: Wanasari. Wanasari.
1: Oh, nggih di Pacung yang di buruan kan jauh kau.
3: Nggih.
2: Sobangan.
1: Kan air panas.
3: Oh, nggih di air panas nggih.
1: Air panas.
2: Angsri.
1: Oh, penatahan.
2: Di
1: buruan kan tembus belok kiri.
2: Belok kiri, nggih.
1: Dan tembus ke kampung ke Kendan menuju ke Napi Waskana ke Kampung Bejatiluwe.
2: Nggih. Ke Wong Ayu Gede nggih, boleh.
1: Ke Wong Ayu Gede tempun belok kiri.
2: Belok kiri.
1: Penatahan ngalerang ngene. Yang niko ngelodang malah gede.
2: Gengnya benjang apa mereka nih?
3: Kan karena benjang bungkur menten galah, nih simpang.
2: Kamu dikasih alamat nih.
1: Mungkin mungkin ya sekarang kali pun niki makarya lagu seperti niki yang pun model lah genten.
3: Iya, semua demogi presiden menghibur genten.
1: Yang ada man pun niki dia sih umur ampun jauh lewat ya terawih sebut yang kau niki.
2: Iya, yang penting kari gen Suryone kari genten lah.
3: Kari nyajak.
2: Yang kau tapi Suryone bersinar.
0: Iya ji.
3: Penting jiwanya kari muda. Iya.
1: Tuwong kadang nempot tuwong anak-anak nak bajang-bajang atau yang nama nom.
2: Iya.
1: Yang ada teman melalui, misalnya genten nak minta, misalnya melalui. Nah, teman nama Google Ritan, misalnya debit gitu.
2: Oke, genten.
1: Mungkin ngelantur berkarya sana beki. Ampun wenten di genten YouTube nih sih.
3: Sampun wenten nih ke sampun nang lali nih ke napi
2: wesen nge. Subscribe.
3: Cek channel YouTube yang sendiri Canda Ditya Official nih ke.
0: Judulnya?
3: Judulnya ini ke deh channelnya. Nanti di sana ada beberapa karya tiang yang sudah tiang yang sudah tiang upload di channel tiang pribadi nih.
1: Pambenah
3: bantian ngorek ngorekin penyanyi. Ketik mantan Canda Ditya kita nanti sarang muncul lah kita nih.
2: Sarang Tia juga gini ya Tia dos.
1: Aku Dayu.
0: Titia.
1: Kamu niko ke mantan
0: dan sama banget.
1: Yang mau kugurikan gede.
0: Nah, tapi.
1: Iya, kamu niko ke mantan. Sekarang kali mungkin langgeng Ayu mari jebol sembuda lewat padur yang margi.
2: Sama-sama.
1: Alon dan ya alon nanti ke di biro.
2: Hati-hati dan lagi. Yang alon tuh nyampe rumah.
3: Iya, semua niki doanya.
0: Iya, semua bang niki Haji Tatak saking widang Tegalinga sambo nyarengin penikingnya. Jadi sangat mengapresiasi sekali ya kewentenan. Tapi astane dunia musik Bali terutama nikingnya pemekasnya nering. Zaman sekarang gitu sudah banyak kreativitas yang sudah gampang untuk diakses teng enten. Dan niki mengingat waktu kita sangat menipis ya semakin kesini semakin menipis.
2: 45 nih.
0: Nah, dihitung. Tadi jarak dari rumah ke sini dihitung. Makin waktu biar dihitung bis sempat Bayu Tiang. Oke, sedurung Napi Astane Tiang Napi ya tutup ya. Jadi ada yang ingin Tiang sampaikan juga sarang narasumber kita gitu. Mungkin mungkin bisa dikasih nih nggih masing-masing dari beli ya kasih pesan untuk anak muda Bali ya tentunya nggih yang mungkin sedang berjuang nih mengejar mimpi di dunia musik niki Kadi Napi. Silakan.
2: Silakan, teman.
3: Buat buat adik-adik atau teman-teman yang pengen sekali nggih terjun di dunia ini, di dunia rekaman atau di dunia tarik suara seperti niki. Sekarang sudah lebih mudah, tidak seperti dulu kan sulit. Ayo sama-sama berkarya nggih, ikut melestarikan lagu Bali tentunya nggih. Jadi apa namanya?
0: Apa kata-kata motivasi untuk anak muda tentunya
3: gitu. Nggih, pokoknya maju jangan patah semangat. Sekarang banyak juga ada tempat arranger, ada bahkan sekarang juga sedang berkembang AI juga.
0: Oh ya, AI.
3: Iya. Ke depan banyak apa ya? Banyak tempat untuk kita bisa berkarya, banyak cara gitu,
0: banyak cara
3: nggih. Mungkin dengan AI dulu, dengan untuk kita hiburan awal-awal, untuk motivasi dan untuk rilis karya resminya tetap harus ke arranger.
0: Oke, gitu ya. Jadi itu pesannya. Ada lagi?
3: Ya,
0: itu saja. Ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk pesannya, Niki beli siapa Bicanda, Bicanda gitu ya untuk anak-anak generasi muda sekarang yang sedang meniti karir juga ya tentunya di dunia musik. Mungkin kepada Bli Aldi sekarang sudah berpikir ya pesannya apa?
2: Kalau menurut yang sih pesannya itu semua kita mempunyai semangat yang sama untuk melestarikan seni budaya Bali tentunya di dunia musik, tarik suara. Tetaplah berkarya dan tunjukkan kreativitas kalau kita itu bisa melestarikan budaya Bali melalui tembang-tembang Bali. Tentunya dari anak-anak juga kita sudah diajarkan untuk tetap mengajarkan bahasa Bali, tentunya bahasa Bali. Terutama juga sekarang program pemerintah tentunya sudah mengajarkan apa namanya seni budaya Bali. Terbukti setiap hari Kamis juga kita
3: harus wajib berpakaian adat Bali.
2: Mungkin juga bisa menggunakan bahasa Bali begitu ya,
0: bahasa ibu kita.
2: Dan tetaplah semangat kalau kita itu punya bahasa ibu yang tentunya harus dilestarikan dengan menggunakan bahasa Bali.
0: Oke, terima kasih banyak Niki. Apa sih namanya pesan penutupnya ya dari Bli Aldi dan luar biasa sekali nih Niki Rakerai para pendengar setiap 24 RRI Masyar ya. Jadi obrolan kita pada hari ini ya bersama Bli Chanda Ditya dan juga Bli Aldi Sukarma gitu ya. Terima kasih juga Niki sudah berbagi cerita. Katanya Bli nge ke kali Niki Bli.
3: Waktunya Niki.
0: Betul sekali dan juga
2: 2 jam sudah kita diajak.
0: Ben itu pengalaman
3: dan untuk semua pendengar jangan lupa.
0: Oh iya, iya pasti.
3: Jangan lupa yang pengen tahu karya-karya kita, jangan lupa kunjungi channel
0: intip lagi channel.
2: Dan juga kalau mungkin ada ikutan di radio RRI
3: yang sekarang lagi mendengarkan kalau pengen berkenalan dengan kita lebih dekat bisa di sosial media kita. Kalau beli Aldi apa nama Facebooknya?
2: Aldi Sukarma juga.
3: Kalau yang Chanda Ditya TikTok,
0: masih
3: YouTube
0: pakai masih pakai namanya masing-masing kok.
3: Masih tetap pakai nama masing-masing.
2: Silakan diakses di sana mungkin mau mau lihat-lihat seperti apa.
0: Tenang saja nih kira-kira ya artis kita humble kok. Friendly juga. Oke, tentunya sudah terima kasih pokoknya Niki Dayu ucapkan sudah berbagi cerita pengalaman dan juga semangat positifnya tentunya untuk semeton Bali semuanya. Semoga karya-karya belinya ya yang lain juga nih kira-kira yang sedang berkarya juga ya semakin sukses kentengnya mesari terus lagunya makin diterima masyarakat dan tentunya terus berkarya nih kira untuk musik lokal Bali dan Nusantara. Kira-kira para pendengar setiap 4 RRI Denpasar kadia pun sampun Niki Dumun ya terkait Niki program acara Duering Ospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Dwe. Untuk Niki, dua Niki kembali untuk gala kenten ge pacang yang gerane gala jam 6 aja bos. Jadi titiang dados pengitar acara reng gala mangke Niki nuna sampuru peng banget Niki majareng kali narasumber Niki nalar ke Rai sareng sami peparade mentan atau titiang sane nenten manut reng arseng ge. Nalar Niki napi ostane titiang terus semua majareng Rai ke Rai sampun menyimak dengan seksama kenten ya mungkin ada yang ketawa-ketawa sendiri. Biasa kenten. Oke, susumu banget sampun terhibur ya. Semoga-moga terhibur juga ge. Oke, Rai ke Rai para pendengar setia perempat RRI Denpasar dua ini ampun galah ngiring napi astani untatin pertemuan kita pada kali ini di program Ngospek ngobrol bareng bersama penyanyi kesayangan dengan mengucapkan para melsanti Om Santi Santi Santi Om.
4: Berdoalah sebelum jalan, sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
5: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
6: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jajah wajek juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jajah wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pera.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inggira kerayu para peringkat setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge mau limali sarang nyaringin titiang niki dayu ari ring FM 106,4 MHz peniki nge ring kalai mangkin sampun lintang niki ring kalai jam 6 lintang 24 ya 4 likur genten nge sampun kater wawu kadi pujatri sandia ring kalai jam 6 pas di wawu nge ngantur majang ring umat Islam genten nge dari sekitaran Katarin Pasar dan juga napi astane rementan widang Bali peniki sampun katur nalar nganto adzan maghrib kenten ingin sini makin pacar antaran titian nganto kantor yang program lisir sanje sani mau tang ini informasi makemi buat teman-teman pemkas ini niki informasinya nih mau sang ngeninin ini adat istiadat lokal Reng kalai sani baca mungkin kita ngira kerai titian pacar ngangkat puniki sili sinunggil tapi asane adat istiadat lokal sane wenten reng widang adat pupuan tabanan puniki nge Inggih, mana sami unik niki ngenenin indik tradisi unik ya sili sinunggil tradisi unik dan sakral juga niki nge rakarai sane wenten reng kabupaten Tabanan inggih punika wenten tari rejang ayunan sane berasal niki nge wit saking desa adat Pupuan kecamatan Pupuan. Ini unik napi niki rakarai kenten nge kalau biasanya niki nge ini ngenenin indik tari rejang dibawakan oleh para perempuan kenten nge sebagai simbol widyadari atau bidadari kayangan niki Kianan gantara kerai ring tari rejang ayunan puniki justru dibawakan oleh para lelaki kenten nge mau saking anak-anak kenten nge nyantos remaja nyanom-anom yang belum menikah atau disebut trune Gereng napi niki biasa dipentaskan ya rakerai tarian puniki dipentaskan saat upacara puncak upacara piodalan yang pura puse Bali Agung Desa Pupuan nge tepatnya niki reng purnama kapat kenten nge reng semutan sami niki masyarakat setempat nalar nge percaya ya ning tari rejang ayunan niki nenten di kesalahan kenten nge maka bisa terjadi gagal panen kenten nge serangan hama hingga wabah penyakit Kadi cerita leluhur niki rakrayinge tradisi niki nak sampun wenten napi asale dawuh sekitar abad ke-11 kenten nge dumuna ring wilayah Pupuan puniki masih berupa hutan kenten ke bawahnya hutan belantara akeh taru-tarune sane ageng-ageng kenten nge jadi para lelaki rike ring desa bekerja keras kenten menebang pohon dan membuat lahan pertanian menggunakan tali dan ranting untuk memanjat pohon-pohon tinggi Nah, reng saking cerita utawi kisah kadia sapunika sampun lahirlah ide tari rejang ayunan niki. Gerakannya bermain ayunan dalam tarian niki nge menggambarkan aktivitas masyarakat daun nike saat membuka hutan reng masa nike kenten. Nah, liar yang menikah menten keunikan sani liannya sani patut keuningin sarang keraisan yang sami gini nge ring pendengar pelompat RRI dan pasar napi ke menikah jantot jumun dan ini niki menten sani jagi ngelintang untuk menikah durus mesandekan
1: Daftar negara-negara langganan Piala Dunia dan pernah meraih juara Perlihatan Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat Pesta olahraga yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ini rencananya berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ada 48 negara yang akan ikut ambil bagian dalam pesta ini. Namun, ada negara yang menjadi langganan sebagai peserta pesta bola dunia ini dan meraih juara. Negara-negara tersebut adalah Brasil, Jerman, Argentina, Meksiko, Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Uruguay. Dilansir dari berbagai sumber, pertama adalah Brasil. Brasil merupakan negara paling langganan Piala Dunia. Brasil telah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 22 kali, yaitu di tahun 1930 hingga 2022. Brasil pernah menjadi juara di tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Tahun 2026 ini Brasil sudah dipastikan lolos. Kedua adalah Jerman. Jerman tercatat sebanyak 20 kali mengikuti Piala Dunia. Jerman mengikuti Piala Dunia di tahun 1934, 1938, 1954 hingga 2022. Sedangkan untuk juara, Jerman pernah meraih juara di tahun 1954, 1974, 1990 dan 2014. Ketiga adalah Italia. Italia pernah 18 kali mengikuti ajang Piala Dunia. Italia pernah menjadi peserta di tahun 1938 hingga 1950, 1954 hingga 2014 dan 2022. Italia pernah juara di tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006. Keempat yaitu Argentina. Argentina tercatat sebanyak 18 kali mengikuti Piala Dunia. Argentina mengikuti Piala Dunia pada tahun 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974 hingga 2022. Argentina pernah menjadi juara di tahun 1978, 1986 dan 2022. Kelima adalah Meksiko. Meksiko sudah 17 kali mengikuti Piala Dunia. Meksiko mengikuti Piala Dunia di tahun 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022. Pencapaian terbaik Meksiko pernah mencapai babak perempat final sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Keenam adalah Prancis. Prancis telah berpartisipasi dalam putaran Piala Dunia sebanyak 16 kali. Prancis pernah juara di tahun 1998 ketika sebagai tuan rumah dan 2018. Sebagai finalis atau runner-up di tahun 2006 dan 2022. Peringkat 3 di tahun 1958 dan 1986. Peringkat 4 di tahun 1982, masuk perempat final di tahun 1938 dan 2014. Masuk babak 16 besar di tahun 1934. Lolos fase grup di tahun 1930, 1954, 1966, 1978, 2002 dan 2010. Ketujuh adalah Spanyol. Spanyol menjadi peserta Piala Dunia sebanyak 16 kali. Spanyol terdaftar sebagai peserta Piala Dunia di tahun 1934, 1950, 1962 hingga 1978, 1982 hingga 2022. Spanyol pernah menjadi juara di tahun 2010. Kedelapan yaitu Inggris. Inggris pernah 16 kali tercatat sebagai peserta Piala Dunia. Inggris tercatat menjadi peserta di tahun 1950 hingga 1970, 1982 hingga 1990, 1996 hingga 2022. Inggris pernah menjadi juara tahun 1966. Terakhir yaitu Uruguay. Uruguay mengikuti Piala Dunia sebanyak 14 kali. Uruguay terdaftar sebagai peserta di tahun 1930, 1950 hingga 1974, 1986, 1990, 2002, 2010 hingga 2022. Uruguay pernah menjadi juara di tahun 1930 dan 1950.

0: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudut nana yang meraga, yang meraga nana yang aji, mungkin yang meraga aji pacang pice warna geraha. Napi sekawentanya reng angga mangga sida paripurna, napi sekawentanya mangga sida sidi. Mayo gerian kena ayu yang meraga sujati ni mana, tumedun yang meraga sinarin jagat arena yang meraga.

0: FM 106,4 MHz, Nge Pasir Kiri-Kiri, 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inge mau limalian sarang titeng dari hari ini sani kantor nyarang ina kerai ring lingsir sanji sani muatang ini informasi makemi wa tembang-tembang nge mau sang lantarang kadi bositian wau ngeninin inde ke tari rejang ayunan sani mentar ing desa adat Pupuan Tabanan pun dikenge. Sana mau dua keunikan nih kenge yang biasanya tari punika tari rejang punika kesolehan oleh anak istri kemauan ring tari rejang ayunan puniki kesolehan oleh anak lanang kita nge lian ring punika wentan keunikan sana liana nih kenge. Jadi setelah para penari niki mengelilingi area pura sebanyak 3 kali, jadi penari niki naler menuju pohon cempaka ring jabe tengah untuk bermain ayunan dengan cara berkelantungan pada tali yang sudah disediakan. Mausang ini tari rejang ayunan memang termasuk dalam kategori tari wali nih kenge atau tari sakral nge. Ring tarian puniki tidak menggunakan lakon dan hanya dipentaskan dalam rangkaian upacara dewayatnya ring pura pusa Bali Agung. Untuk sini ke sampun tapi kesannya untuk kesakralannya nih kenten nge ke baos tarian puniki nentan nanin dipentaskan nge di luar upacara adat. Ring sisi busana nih kira kerai nge ya, tapi wasana nih ki saking sejak dumun kita nge dahulu memang para penari menggunakan pakaian bebas sesuai kemampuan masing-masing kemanten nge. Namun sejak tahun 1984 nih ki nge rakerai busananya nih ki mulai diseragamkan kita nge ke bawah agar tidak terlihat perbedaan antara kaya miskin kita nge ke bawah siri ki. Ya meski demikian kira-kira ini gerakan tari memiwah ring tata riasnya niki tetap dipertahankan kan tenge kadi warisan leluhur tanpa perubahan. Nah, nika sampai akhir-akhir ring tradisi puniki kedadak sang bukti nggih bahwasanya memang masyarakat Bali nika tidak hanya menjaga seni pertunjukan kemanten niki tetapi juga menjaga nilai sejarahnya, spiritualitasnya naler nggih dan rasa kebersamaannya yang sudah diwariskan turun temurun. Ngira kerai para pendengar setia perempat RRI dan pasar nge mau saking tadi di jalan ayunan puniki sampun niraga sarang sami nguningin kenten nge belajar juga bahwasannya memang budaya nike nenten jawantah tontonan kemanten nge tetapi juga termasuk niki ngeranjing ring cerminan perjalanan hidup kenten nge rasa syukur juga kita masyarakatnya kepada ide sang yang widi wase kenten dimana-mana niki presiden mapikana sarana kerai nguningin indik tari rejang ayunan ring desa adat Pupuan Tabanan. Minap ring widara kerai sana sami kenten nge mendue keunikannya tersendiri kenten durus napi wasane ijen informasinya ne ring napi wasane ring wadah riki ring WhatsApp ngesidang nalar nge minap ring genah titiang wenten niki tradisi niki dadas pisah niki nge rakerai durus ngeranjin kemanten ring WhatsApp kenten pecang jantus yang titiang niki ring 0878-9882-2420. Ingin ini kan ada yang informasi niki mau sang nenen ini tari rejang ayunan ring desa adat Pupuan niki di tiang ambil ring ngutip ring Bali Express nge yani rakerai kayun ngere sumber sana jangkep niki durus ngeranya ke mantan niriki ring Bali Express.com nge sani mangkin pacar ring di tiang rakaya rai untuk mesandikan dumun niki pacar nyarang ring galah jam pitu meja bos lanturan di tiang ring program acara ring sir sanje kantun nge ring ragam irama nusantara untuk siaran Lila Cita. Ingin rakerai atau menikah ngirim sandakan umum dua nih niki wenten sandi jagi ngelintang.
1: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil. Rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, Perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacara saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bali. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sasih kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sasih kedase

0: swastiastu. Ingi pemirsa, Ratu Ida Dani Malihir Inditia miarsa yang gatre bahasa Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sanikator minakadenya ne. Kasus suspek hanta virus durung kepanggih ring Bali. Alih fungsi aset lahan terminal Wangaya nenten kawiguna yang nganutin uger-uger. Inggih, pamirsa sane mangken titiang Dayu Ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit utawi PPP Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti, MKes, ngemedarang durung kepangge kasus suspek hantavirus ring Bali. Ketelatarang hantavirus ngelala menjalaran buron pengerat sekadi bikul sani ngawinang sungkan ring saluran pernafasan. Dr. Raka Susanti ngawawahin Dinkes Bali sampun nyayageyang genah layanan kesehatan punikan aler ngangge sistem surveillance sane ngemargi yang penureksan lan penyelahan majeng KLB punike. Manudane makudang penyungkan presiden ngawinang KLB naler kawentenan promkes sajeroning nyobiahan inde hantavirus majeng kramane angge nincapang rasa waspada ring kawentenan virus ring bewidangan Bali. Gatres lanternyane Kepala Dishub Kota Denpasar Iketut Sriawan ngawadarang ku bandane ngerembe alih fungsi aset lahan Terminal Wangaya nenten kawigunayang nganutin uger-uger. Terminal Wangaya nenten malih kawigunayang santukan izin traya Denpasar petang pelage nenten kelanturang malih antuk Dishub Provinsi Bali. Indike punika sangkaning wenten ngawatesin use kendaraan umum naler mepaiketan ring sistem transportasi perkotaan. Manut Iketut Sriawan mepaiketan ring kebijakan punika di sub kota Denpasar ngerembe terminal Wangaya kesaya gayang kawintanan nyane mangde mawiguna majang kramane sami.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Biro Humas lan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi nugesang samian pidab-dab ngawigunayang wisata alam ring wewidangan Taman Nasional Bali Barat TNBB sampun memargi nganutin prosedur perizinan naler kedasarin antuk peraturan perundang-undangan sane mangga. Manu Dane, Taman Nasional Bali Barat madue kawigunan ekologis sane membuat pisan santukan sekancan bidadab sane kemargi yang patut madue izin sane ketat mendasar antuk zonasi nales setateng wenten pengawasan saking pemerintah. Ristianto Pribadi ngawohen sejerone ngawiguna yang wisata alam ring Taman Nasional Bali Barat nenten tuanta micayang nilai ekonomi. Nanging Presiden aler ngumpo pire kawitanan pelemahane turmaning lestarian keanekaragaman hayati naler pengawasan patut setate katincapang. Gatre Kapengutat, Ketua Pansus Tata Ruang Aset lan Perizinan utawi TRAP DPRD Bali, Imade Suparte ngerembe pidab-dab Kementerian Kelautan lan Perikanan KKP sane ngrarianin proyek Marina PT Bali Turtle Island Development utawi BTID ring wewidangan kura-kura Bali Denpasar. Ketelatarang Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan lan Perikanan PSDKP KKP punika rumah sejejah santukan selam ini puniki sampun naler kaudarang antuk pansus TRAP ngeninin pidabdat ring pesisir lan laut kura-kura Bali sane sampun mabukti madue dasar kuat. Imade Suparten latarang hasil penyelehan KKP sampun naler kesubian majang pansus TRAP DPRD Bali, utamanya ne ngeninin indi kawintenan pemurugan wewidangan pesisir lan laut oleh PT BTID yening terus kemargian kejejehin preside ngerusa bentang pesisir lan laut, utamanya ne habitat biota lautnya ne. Angi pamirsa wantah kadia sapunika gatre basa Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang Dayu Ari kesarengin pangrembe gatre basa Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ide Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM.

0: Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy seboleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhin narkoba sekarang juga.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
1: Ah, enggak kok.

0: Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
0: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arya atau Kadean-kadean, Panji atau Patih Manis, Prambangse atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog, umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madia, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tebak Bayu Badung, Yeh Api Talianan, Anturan dan Naga Sepe Belen, serta Padang Aji dan Buda Kalingkang Asam.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
4: Lo sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
5: Iya, Bli.
4: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa nanti sebelum tidur diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
5: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah lo.
4: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
6: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.

Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa rakala rai sahabat budaya sanekanton iring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Prompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Ring dijajah pada megena ring wungi becik meka dimangkin dumugi panggihin ditiang state kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang ditiang ketut mus tiga pacang iring semento rakala rai ngantos gala ditiang puput bertugas male jebos ring gala jam roras wengi nggih ring rahina redite tanggal dase Mei warse duang tali duang sem enam puniki titiang nyegi pacang iring sementara rakal larai ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan atuh titiang aturan tembang tembang pop Bali. Rakal larai pemirsa sarang sami senekanton iring titiang mesikian ring perempat suara budayis budaya Bali sekadi sana sampun-sampun memargi acara druwene meleje bos. Jagi pacang sangre ditiang ring lain telpon 223361 utawi pamirsa sarang sami sanes sampun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Ah durus munggah durus konek-konek semeton druene mah ke sami. Hengi pamirsa pinako pengawit ing acara jagi pacang atur ditiang asiki temang dumun nggih. Nanging sedereng punika acara druene jagi pacang kekawitan antuk drama legenda sane memurda asal usul ikan patin. Rakan rai pemirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Durus tumun piarsa yang legenda asal usul ikan patin.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: dahulu kala di sebuah sungai yang berair jernih. Dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi, sedar diri, Patin, awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan,

Bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik.

duri dari Pulau Jawa, terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permati jiwa, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang

0: Dinda. Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit. Ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin.

cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin.

26 sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi asta atau asta aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pamirsa sarang sami rekalan rai sahabat budaya sanekan tun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah iwawu sampun drama legenda druwe sampun aturan di tiang taler kali tembang punika inge. Nah demugi presiden menghibur kemanten ring wengi mekadi mangkin. Inge pamirsa dua ring sampun gala sang radit yang ring lain telpon 223361 inge. Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi. Batur Mas.
0: Inge.
1: Selamat datang.
0: Buka mangku.
1: Inge masa sedani.
0: Inge punapi gatre.
1: Sehat segar. Ingat ngantosang ini ya Batur Mas.
0: Inge kena rahayu.
1: Inge. Wengi satu kena.
0: Inge.
1: Ah. Nulah tembang nih.
0: Lurus tembangnya nih.
1: Tembangnya Widi Widiano. Gumi Kali Yugo.
0: Gumi Kali Yugo.
1: Yugo.
0: Inge.
1: Mobilnya nih megatro sama jam beton. Nako Sami jangan bikin.
0: Inge.
1: Mobilnya baik KBB nih mengajak Pak Mantandu. Kalau lagi apakah Om Santi.
0: Inge, suk semua niki pekak mangku sudani ring wewidangan silemadag nge ring tabanan sampun nyarangin sementara kalan rai maka sami ring wengi becik maka dimangkin dubongi kena rahayu sementara ditiang ring silemadag nge. Inge ring ukurnya nih pekak mangku cagip sangra ditiang ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Inge nini.
2: Punapi gatre.
0: Gatre kena rahayu nini punapi niki.
2: Nini seger.
0: Dumugi ngelantur. Inge.
2: Nini mau gatre kede nge.
0: Durus.
2: Ini wau mau jiru mangku sudani nge. Rajang masana jiru mangku. Ini mau gatro, majang ring buka bebe di kangen nih, anu nih gatro ini.
0: Inge durus.
2: Inge buka, enggak, rong, yang kirana, yang kesawa. Ini ki jero grio saking kukuh nyara ini.
0: Inge.
2: Jero grio. Inge, wenden main pandu, munga main pandu. Wenden patut Tirko, patut Murdayo, Eka Blago, Eka Mamal, nukin ada aja. Ini Pak De Gunawan ya, ini semua Pak De. Pak De Japung, nukin ada aja. Ini Pak Yanarbo, Bu Putu Koboiwo, talan nukin ada mancung. Ini masuk Nini, saya semua masuk Nini.
0: Inge.
2: Dan Jero Mangku Nyaman Nasi Kak Pedas Nini Ayuna Pak Depi duduk makasih Pak Depi munga Pak Depi Wenten Gus Bawo Raskane Yang Dedek Mama Dek Raden Dokena Rajeng Wenten Rusekar Satung Dokena Rajeng Bu Omarani Payet Nini Dania Sarang Kak Dokena Cutat Sarang Sami Dut
0: Cutat Maka Sami Sama Tuan Drue Nge
2: Sami Sama Tuan Seneng Nyarang
0: Inge
2: Kelanguan Iki
0: Kelanguan
2: Nge Mang Dokena Rajeng Sup Semua Dut Mo
0: Inge Sup Semua Nini Inge
2: Mau pamit Om Santi Om
0: Inge suksemon ini itaring wewidangan pejaten. Ye, taler sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai maka sami niki ring wengi becik muka dia. Inge pamirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar niki wenten Bapak Ketut Sumarja ring Banyar Bengkel ngenten nggih. Nah, Ketut Sumarja Banyar Bengkel sarang Agung Ayu Chandra Sukamaju nyarangin. Majang ring Patut Mus rahajang tugas salam kena rahayu. Suksemon niki Bapak Patut Sumarjo niki ring widang Banyar Bengkel sampun nyarangin semeton rakala rai maka sami ring wengi becik maka dimangin taler wentan semeton ditiang ring widangan bang niki nge Bapak Made Gunawan taler sampun munggah ring via WhatsApp dulu taler niki ring bang taler niki wentan Aji Damon nge sampun nyarangin semeton rakala rai niki ring wengi becik maka dimangin. Nge sangra ditiang malesiki dumun ring lain telepon 223361 Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
0: Om Swastiastu, Punapi Gatra Niki Peka, Pak Yan. Tiang. Halo. Inge. Ada. Mulai Niki, sinyal drue Niki tidak mendukung Niki nge meglebuk Niki Pak Yan Arbo Niki. Durus ring ungkulnya nih Pak Yan Arbo sang radit yang malih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu
0: Rahajeng. Ya, mewali mewali mewali sakti Niki pangkale.
1: Yang mara ulung wengarang saup sang lak sangkol.
0: Saup sangkol iki nge.
1: Nge. Kena kena oi tot.
0: Kena dados.
1: Nge ring kapal makin cuaca cerah.
0: Cerah nge.
1: Dan bintang berur. Usan ulian sing luwung banyak kalau yo masuk kan.
0: Kali ngelenteng wau meglebuk genten.
1: Nggih, sing numpal maden penyu. Wau.
0: Nggih. Wetut
1: maden penyu.
0: Napi maden penyu?
1: Mempas.
0: Mempas nggih.
1: Mempas nggih mempas jane marau sedang luwung. Pas masuk nek. Nggih. Yang kare ring kantor.
0: Ring kantor nggih punapi ring kantor niki.
1: Asung karo kena ngatur wenten ya dalam kidik-kidik.
0: Nggih, Mang Dong. Ngatur niki.
1: Mang Dong wenten kan tuma seneng mako kenten.
0: Tuma seneng mako atrak kenten.
1: Yang penting lunas dicopang sagar kan.
0: Patut nggih.
1: Niko ne utama.
0: Utama niko. Tidak ada yang lebih mahal dari kesehatan. Niko
1: banget teng tunas Mang Dong sagar lumun yang sampun sagar. Piasun petunin ya goh nasi jajan masih buat ngenengah
0: patut
1: nge tapi Megatro tapi
0: nge durus salah satu
1: nge jok Megatro jadi tiang
0: nge
1: niki wawu siro Nini Ita ampun
0: Nini Ita mapak maaf Kak Mangku Sudani.
1: Oh nge Kak Mangku Sudani Nini Ita sandak lumun buat kangkah nge bu mat yang Pak Mat nyita wentan gak ciatop yang gak pedas nih wentan gurun peni dalam niki mah tu ini mah hegi kak dau kak sejasih yang kak kede-kede gombiang seri mah Indira mogi jagelis kena niki mah ini Ayuna wentan Bu Pera jeromangku pe menang dalam nih cuma aku majopati kan eh eh patut mancung talar wentan manik kapal bu enang bayu tuban talar wentan bu EKBB bu Jerman kak Tiara Ruiskin tugas bawa beli yang lew cik Duomia wentan gombiang yoga siro jane kiki Pak De Polos Jaya Pak De Gunawan yang Pak De Karja jeremangku nyoma nasi pandai sepadmo limang panlu talar ke angat yang Bu Sinta wenten Bu Sisiro Bu Swastini kenten
0: nge
1: nge wenten Kak Pak Eka Plago Eka Mamal jeremangku Sudan jeremangku Sudani sampun
0: sampun nge jeremangku nyoma nasi
1: wenten Jero Susi Dewa Biang Kirana Bu Lodo Kari yo maya kalau niki munga-munga bernostalgia malah
0: jebos ingi malah jebos bernostalgia
1: Putu Keboiwo dalar tu Dewi Bu Jero Gedesna Suci Bu Lunik dalar Bu Eka Sampedi niki munga-munga Mulu Sekar Satung eh Bu Ninakum Bu Jero Gerios Lunding dalar niki Nggih, cak sutet sami.
0: Sutet make sami sawitra duwe.
1: Nggih, sok semo itu antuk galah.
0: Nggih.
1: Santai-santai.
0: Nggih, sok semo niki Pak Yan Arbo ring seputaran kapal. Nggih, sampun munggah nyarangin semetuara kalarahi make sami. Daler pamirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp. Mohon bersabar dumun nggih. Malah jebos pasti kok jagi pacang sangre titiang. Gatro utawi salam druwene. Pamirsa sarang sami, rakalarai sanekanton niring titiah musikian ring perumpat suara budaya Bali. Sampun nomor dilaring frekuensi 106,4 MHz. Nge, malah jebos, pasti kau mewali jagi pacang sangre titiah malih ring lain telpon utawi ring WhatsApp. Dure-dure sumun piar sayang, tembang sane sampun saya gayang titiah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru standar. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pagi pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tuh ring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Ye, dua ning palatan senek kaping ke pertama puniki galah di tiang kosak malah jebos mewali jagi pacang sangar di tiang ring palatan senek kaping kali. Iring di tiang ring sesi nostalgia pasti kau malah jebos jagi pacang sangar di tiang ring lain telpon 22 3361 tawi. Pemirsa sana sampung bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar malah jebos pasti kau jagi pacang baca di tiang gatre utawi salam dulu ini dulu. Semun piar sayang. Temang saking beli ring ke channel kesarangin deulik tuseng sida.

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas

dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar tropi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, tropi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Tropi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas tropi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar tropi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat ini.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujud.

Inggi pemirsa Rakanan Rai, sahabat budaya, Sene Kanton di ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, mewali malih di tiang ring palatan Sene Kaping Kali puniki ketutmu si tiang kantun nyarang sentor Rakanan Rai maka saming ye. Iring di tiang mangkin pemirsa sarang sami ring sisi bernostalgia inten nge. Nah, taler pamirsa semeton sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu niki wenten Bu Waryan Darni Nini Tuade nggih. Te tiang nyarangin megatre sarang sami mugi sehat tur tutmus rahajeng tugas nggih suksemo niki Nini Tuade sampun munggah ring WhatsApp Rompat RRI Denpasar taler Ibu Agung Guang, Gusti Ayu Artini, sampun munggah nyarangin semeton kelarain kiring pia WhatsApp dulu, mungkin kena rayu sarang semeton ring Guang, kenten nge. Bu Jero Kuko nyarangin tutmus nge, suk semua Bu Jero sampun nyarang ring WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Wenten Putri Mangis nge, Putri Mangis hadir nge, mungkin kena rayu salam sarang keluarga dulu ring napi wasan kiring sarang Putri Mangis nge. Wenten Putu Widya niki nge, Pak Putu Widya sampun mencolek-colek kenten nge. Inge pemirsa sarang sami jagi sangra di tiang ring.

0: jalan.
1: Ini Bu Napi gatren iki Bu
0: Putri. Oke gare besti, beli tip Bu Napi.
1: Dah dos kena niki.
0: Nih. Mungkin Napi niki jarang boleh munga.
1: Sesi bernostalgia.
0: Nostalgia, yang mana serem-serem ten medui. Yang pengalaman sekali mah-mah niki ni masa muda ten medui. Mungkin wenten pengalaman kecil mantan niki.
1: Inge lurus.
0: Dawa titi yang SD. Pak kelas 5 niki.
1: Inge.
0: Medue timpal laki jahil.
1: Inge.
0: Itu biat ya. Ampun kenten. Nak dia nak pobia sarang dongkang.
1: Dongkang.
0: Inge. Jangankan sampai napi wasane ngisi inge. Nepuk mantan ampun menek ke kursinya.
1: Ah, Niko sampun nak pobia kenten.
0: Sampun kenten mungkin ring SD. Timpalnya jahil ni ke maktulah dongkang gede. Ini ke tunun dongkang eh. Kan cengket je ni ke gitu. Cengket serem mampun jenongnya basang ni kenton. Wih. Ten, aduh tenyidang orang mampun napi wasannya gedung-gedung. Samilah timpal lulung ku
1: uber. Adeng ye.
0: Sampai pokok ampun nak jahil. Mampun gendan si tiang paling siduri. Ngangsang tarik nafas sambil ngasih angsang dia nengil dia melitut ampun kenten di lengan ampun jalan ini dongkang nih aduh
1: maksudnya
0: jalan ini di kentennya di lengan nih aduh yang pernah pingsan nih ke ampun kenten kene yang ngomong wah ini gong ini bani ini ajak dongkang nih kenten yang kenten nak uber gitu
1: nge.
0: Kenten jahil timpal SD tahun 75-an itu. Kenten. Kantos kemangkin tua kanton kenten gitu.
1: Nah, pobia itu kan nak kenten wo. Mula kenten pobia itu.
0: Nah, Nike sampun. Mana aja ampun. Padahal Nike kan binatang kecil.
1: Tinggi.
0: Nanin galungan bangun peteng nak di desa Nike. Dongkang mancok di beten. Yang menek ke tepat. Tengok tahun yang itu nyongkok. Uling tidur ulah-ulah Nike ternyak megedi begitu. Niko mantan pengalaman.
1: Inge, suk semua Niki.
0: Mantan sekali nak diintir sana muda
1: dan. Inge.
0: Niko mantan suk semua.
1: Inge.
0: Sama kantun mejager. Om Santi Santi itu.
1: Inge. Inge suk semua Niki Bu Putri mangis nge sampun mungah nyarangin sementara kelarai make sami. Ye nostalgia Niki duwene Niki jail no sarang semetone. Waktu karya lit nak pobia ni ke sarang sami medue pobia kenten wenten sane pobia ring ketinggian kenten ge wenten pobia sane ring berbulu biasan pobia berbulu ni ke ulat berbulu ni ke pobia sampun kenten ge masuk semua niki sampun berbagi cerita berbagi pengalaman sarang sami kenten. Sanggaran kita mau wali-wali ring lain telepon 223361 durus semeton pemirsa sarang sami sane sampun saya ke Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inge. Kena rahayu patut pun api niki.
2: Oh kebetul antar niki. Itu satu hal ibu rawu sedangkan.
1: Inge. Apa biar kentan tuh kena.
2: Kemudian bani kadang-kadang biasa kadang bani lemah kadang-kadang biasa tapi kan bani dia ni ke ulat di punya dada ni ke
1: nah ni ke sampun pobia ni ke
2: apa lah ni ke ulat-ulat ini ulat bical ada
1: ring punya dadap
2: dadang
1: oh dadang
2: dadang-dadang untuk selam
1: itu dumun
2: jalan putuk kejok kejok.
1: Nggih. Dumun nak wenten ulat ring punyan waru. Nah.
2: Ulat waru.
1: Nggih, ani ulat dene sama ani akeh nika kewanten ditan ngenitin kenten.
2: Eh, iku nak tan ngenitin lah. Kebian iku nak wenten di bare jare kena bani lemah.
1: Nggih nggih nggih nggih.
2: Di kanco mbah. Udah,

0: Waduh, ganti wajahnya. Saya jadi diketok baju.
1: Niko punak pobia kan kentan yang alit-alit sana napi yo pobianya Niko anjur nama leh kentan.
0: Kita sih mana tak jumpa.
1: Niko punak alit-alit ni.
0: Ini kan jadi kena bani. Kita ni cari kau lintah atau?
1: Aduh ni.
0: Lintah hari kau meter lo. Jangan ni Niko balik-balik dicari kena kau pobia kan itu. Wah jangan dekat kau dah. Tewah dah kalau ni. Itu pengalaman
1: ya.
0: Iya patut tak boleh ni jarang.
1: Inge, suk semua niki patut inge, sampun mungah jarang inge.
0: Om santi santi santi.
1: Inge, suk semua niki patut mudayor yang widangan celuk inge. Sampun mungah jarang sementara kalarai maka sami inge. Talar sementara nitiang sana wentan ring celuk niki wentan Pak Yan Dogo inge. Gong Iwana Jaya talar inge, suk semua niki. Demogi kena rayu sementara di tiang ring celuk kenten nggih. Wentan sementara di tiang niki jero mangku kuto waringin nggih, tiang jero mangku kuto waringin setia nyarangin rahayu sawitra sami nggih, suk semono niki jero mangku kuto waringin sampun mungaring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar duwene nggih. Inge pemirsa sarang sami malah jebos pasti ke jagi pacang mewali di tiang nyangre pemirsa ring lain telepon 2233361 nge. Nah dulu semun pemirsa yang temang sane sampun saya yang di tiang sampunang mutilaring frekuensi 106.4 RRI Denpasar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang film Kepitu setiap tahunnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rakala Rai, sana kantun iring di tiang musik yang perempat suara budaya Bali. Yeh, nai wawu sampun kali temang aturun di tiang dumugi presida menghibur sementara Rakala Rai ring wengi becik mekadi mangkin. Yeh, talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar Niki Wentan Bu Putu Kebayuwong. Yeh, utawi Bu Putu Skaryani. Yeh, Pak Tut Bu Putu Kebayuwong dumugi pole munga. Inge mangkin sampun sanggara di tiang lurus munggah rumun niki nge talar Bu Eka Sempidi niki nge rajang wingi litut mus Bu Eka Sempidi nyarangin nge tan sida munggah nge mangkin sampun buka di tiang ring lain telpon nge 22336 satu taran Ibu Pera nge sampun munggah nyarang sementara kelarai maka sami niki nge lurus munggah jagi pacang sanggara di tiang rumun ring lain telpon 22336 nge talar wendan sementara di tiang niki ring wawidangan bang niki Aji Damon nge nih ajok niki demogi kena rayu niki sedang menikmati masa muda niki nge sarang tetagon drue sarang pacar drue kita nge demogi anut adung ngantos riwekasan kita nge sanggara dicang link lain telepon 22336 durus
1: Dimas.
0: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge.
1: Tiang tanah lot niki.
0: Mbah tu nindi punapi gatro?
1: Iye. Kena tut.
0: Iye.
1: Punapi.
0: Dados kena.
1: Dados nih.
0: Iye.
1: Tebogi sehat selalu.
0: Iye mbah punapi dados niki tu kena.
1: Tiang iye kena. Seger tiang tut.
0: Iye.
1: Tiang durung anu tiang hampun boleh sirep pusat hijau.
0: Inge lurus mun galah ruwe.
1: Nggih, niki mau kenten niki, mana pirana?
0: Nostalgia niki.
1: Nggih. Tut.
0: Heeh.
1: Dumun nggih, tiang kari cere. Tu ngenten. Nak lucu bede niki nakal bede
0: niki. Nggih.
1: Kari ceri, tiang ten ngacung di tanah lot.
0: Inge.
1: Kinten pedagang kalung, kinten pedagang kalung jali itu tuh. Pedagang kalung jali, terus setiap ada tamu ajak gaib, pai debun liman tiangnya, ajahinnya bahasa kinten. Kadang bahasa Itali aja hene, kadang bahasa Kenten gaib Prancis, bahasa Prancis Kenten, ampun dan Kenten, cek teko tut, anu tut, tibu metut, tibu met, cek Kenten usir Kenten nih, dagang-dagang
0: asuh,
1: usir nih, melaid tiang lantasan anu, ketut uning tanah lot.
0: Tanah lot uning.
1: Uning. Ketut uning batu bolong.
0: Batu bolong ye.
1: Batu bolong di tanah lot.
0: Inge inge.
1: Inge niko dauh nampun niko melayu tiang. Kenten majak liu anu nabi wastane cari cari niko kan pusan manyi niko. Niko pun cek.
0: Inge halo. Inge mbah. Inge. Aduh, niki terkait sinyal niki nge meglebug niki Mbah Tunindi niki nge. Nah, pemirsa sarang sami niki sanai sampun nyarang niki durus malih sangra di tiang ring 22361 nge. Nah, Mbah Tunindi nge wau sepengal cerita drue niki sampun nepi wastane sinyal drue minab niki kletut kintan nge turun niki nge. Inge jadi pacang sangra di tiang wali malih ring 22361 nge. Inge pemirsa sarang sami Rakala Rai sahabat budaya sane kantun iring di tiang mesingkian ring perempat suara budaya Bali. Inge gumentos jadi pacang nyangre pemirsa sarang sami. Nah pasti kau malah jebos yang diminta galah kantun niki. Ah jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 22336 1 dulu cuman biar siang sana jagi pacang lintang.
2: Aduh ternyata nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
2: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Oke pemirsa, rakalan lain, sahabat budaya, senekan tuan iring di tiang musik yang ring perompat, suara budaya Bali. Rauhiri kidumun di tiang ketut mus, jagi pacang nyarangin semetor rakalan lain, maka saming ya. Dua ning kebanda untuk galan, entan presiden di tiang jagi pacang ngelanturan acara druwene. Di terkalana di tiang iring, saking inuni, pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangampura. Tur temang puniki, pinake temang penguntat di tiang ya. Pindah ke usana yang ngatur, sinap di tiang untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

rengusan nyerin punika paduka batara meragoyang tengah punika kawin tenang lulut keulangunan ni.

nanging mengdok si Dari Yuki ngeledangin doneng tuno jakti titiang ring tetuok tetujuan satu penguat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking udan margi hamuruk nembar pitung dasa dan pasar beli, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Ida Dane Rekalandrai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rasa gargito menati tiang Agung Krisna Sidomoli nyaringin Ida Dane Rengi FM 106,4 MHz. Namanya rahinane makin soma selas mei warsa kali tali 6 likur. Dimogi sarang sami panggil di tiang kena raja ngawitin semang nepuniki stateng ngemole ampas wecan saking Ida sang yang widiwasa. Rekalan Rai pinaka acara pengawit ring semang nemangkin acara kapertama untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar sekitarnya pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
4: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
3: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
4: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
3: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
4: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
5: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanteng kesarangi titia Agung Krisna Rekalan Rai, nyaringin ide dane reng sesi acara Rahajang Bali. Sedemikian ngiring piar sang-sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik keikhlasan sebagai jalan dharma di usia lansia. Kesarangin Oka Mekayasa.
1: TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Swastiastu. Om Mawignamastu, Namo Sidang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan Pasar yang saya hormati dan saya banggakan, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Imadeo Kamegayasa, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, ingin mengajak para pendengar semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu keikhlasan sebagai jalan dharma menuju kedamaian di usia senja. Para pendengar yang berbahagia, memasuki usia lansia atau senja adalah sebuah fase kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ia bukan sekedar proses bertambahnya usia, tetapi merupakan tahap pendewasaan jiwa yang sesungguhnya. Dalam ajaran Hindu, fase ini dikenal sebagai bagian dari catur asrama, khususnya menuju tahap wanaprastha. Wanaprastha diartikan sebagai masa di mana seseorang mulai mengurangi keterikatan terhadap hal-hal duniawi dan secara perlahan mengarahkan hidupnya pada pencarian makna yang lebih dalam, yakni kehidupan spiritual. Pada masa ini, seseorang tidak lagi sepenuhnya terikat pada hiruk-pikuk kehidupan dunia. Kesibukan yang dahulu begitu padat mulai berkurang. Tanggung jawab besar perlahan-lahan diserahkan kepada generasi berikutnya dan juga ruang untuk merenung menjadi semakin luas. Inilah kesempatan emas yang sesungguhnya diberikan oleh kehidupan, yaitu sebuah waktu untuk kembali melihat ke dalam diri, memahami perjalanan, serta mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Namun kenyataannya, tidak semua orang mampu menjalani fase ini dengan penuh kedamaian. Tidak sedikit yang justru merasa gelisah ketika memasuki usia lansia. Ada yang masih terbebani oleh kenangan masa lalu, entah itu kesalahan yang pernah dilakukan, kesempatan yang terlewatkan, atau luka batin

0: belum terselesaikan. Rasa kecewa pun kerap muncul, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Penyesalan bisa datang menghantui seolah-olah masa lalu terus memanggil dan sulit untuk dilepaskan. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap masa depan juga sering menjadi bayang-bayang. Kekhawatiran tentang kesehatan semakin menurun, tentang ketergantungan kepada orang lain, bahkan tentang kematian yang semakin dekat. Semua ini dapat menimbulkan kegelisahan batin yang mendalam jika tidak disikapi. Para pendengar yang saya hormati, dalam situasi seperti inilah, keikhlasan menjadi sangat penting dan sangat menentukan arah kehidupan batin kita. Keikhlasan bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah sikap hidup yang harus dilatih dan dihayati secara mendalam. Keikhlasan adalah kemampuan untuk menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang tanpa penolakan, tanpa pemberontakan batin, dan tanpa menyimpan beban yang berkepanjangan. Namun demikian, ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang luar biasa. Ikhlas juga diartikan ketika kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, tetapi mampu menerima apapun hasilnya dengan penuh kesadaran bahwa semuanya terjadi dengan kehendak dan hukum dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan, tentunya akan menghasilkan buah yang harus kita terima cepat atau lambat. Apa yang kita alami saat ini, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan, sesungguhnya adalah bagian dari buah karma kita di masa lalu. Pemahaman ini sangat penting, karena dengan menyadari hal tersebut, kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak adil. Kita mulai memahami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ketika seseorang benar-benar memahami hukum karma pala, maka perlahan-lahan ia akan belajar menerima keadaan hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia juga tidak mudah menyalahkan orang lain atas penderitaan yang dialami, karena ia sadar bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari proses pembelajaran jiwa. Selain itu, keikhlasan juga membebaskan kita dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali, ketidakbahagiaan muncul karena kita kekurangan, tetapi karena kita melihat orang lain seolah-olah lebih beruntung. Padahal setiap orang memiliki jalan karma yang berbeda. Dengan keikhlasan ini, kita belajar bahwa hidup setiap orang memiliki garisnya masing-masing. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan tertukar dengan bagian orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 14, hubungan dengan objek indria menimbulkan rasa suka dan duka, panas dan dingin. Semua itu datang dan pergi, tidak kekal adanya, oleh karena itu hadapilah dengan ketabahan. Sloka ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara. Maka kita tidak perlu terikat dengan memahami ketidakkekalan ini. Kita akan lebih mudah untuk merasakan yang namanya ikhlas. Para pendengar yang berbahagia, seringkali di usia lansia muncul luka batin yang belum terselesaikan. Ada kenangan yang menyakitkan, ada konflik keluarga, atau ada kesalahan di masa lalu yang terus menghantui kita. Jika ini terus disimpan, maka hati akan menjadi berat dan sulit untuk merasakan yang namanya damai. Keikhlasan mengajarkan kita untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, dalam Sarasamucaya Sloka 136 juga menyebutkan, sifat pemaaf adalah ciri utama dari yang namanya Dharma. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri dari beban batin. Di usia lansia, sesungguhnya kita memiliki kesempatan yang sangat besar dan sangat mulia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika pada masa sebelumnya kita disibukkan oleh berbagai tanggung jawab duniawi, seperti pekerjaan, keluarga, dan urusan sosial, maka pada masa ini Tuhan seolah memberikan ruang yang lebih bagi kita semua untuk menata kembali kehidupan batin kita masing-masing. Nah, inilah saat yang tepat untuk memperdalam spiritualitas, memperkuat hubungan dengan ide sang idiwasa, serta menemukan kedamaian sejati dalam diri seseorang. Kita dapat memperbanyak yang namanya ibadah atau sembahyang, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai kebutuhan batin. Sembahyang menjadi sarana untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur, sekaligus untuk memohon tuntunan dalam menjalani sisa perjalanan hidup. Kita juga dapat melakukan japa mantra, mengulang nama-nama suci Tuhan dengan penuh kesadaran. Getaran mantra ini yang diucapkan dengan tulus akan menenangkan pikiran, menyejukkan hati, dan membawa kedamaian dalam jiwa seseorang.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selain itu, membaca dan merenungkan ajaran-ajaran suci juga menjadi sangat penting. Dari sana kita mendapatkan kebijaksanaan hidup yang mampu menuntun kita untuk memahami makna kehidupan dengan lebih dalam. Dan yang tidak kalah penting, kita tetap dapat melakukan kegiatan dharma sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus besar, tidak harus terlihat oleh banyak orang. Bahkan sebuah senyuman tulus, nasihat yang bijaksana, semuanya adalah bentuk dharma yang sangat bernilai. Para pendengar yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persembahan kita. Tuhan tidak menilai dari seberapa megah yang kita berikan, tetapi dari seberapa tulus hati kita yang berikan untuk mempersembahkannya. Ketulusan adalah inti dari keikhlasan, dan ketulusan itulah lahir yang namanya kedamaian. Untuk menemukan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita latih secara perlahan namun tentunya tetap konsisten. Yang pertama, dengan melatih rasa syukur. Rasa syukur adalah rasa kunci kebahagiaan. Di usia lansia, mungkin ada banyak hal yang telah berubah dan berkurang. Namun masih banyak pula yang patut kita syukuri, seperti kita sudah bisa bernafas, keluarga yang masih mendampingi, serta kesempatan untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan rasa syukur ini, hati kita akan menjadi lebih damai dan tidak mudah merasa kekurangan. Yang kedua, dengan mengurangi yang namanya keterikatan. Dalam perjalanan hidup, kita sering terlalu melekat pada apa yang kita miliki. Contohnya seperti harta, jabatan, bahkan hubungan dengan orang lain. Di usia lansia, kita diajak untuk mampu menyadari bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Ketika kita mampu mengurangi keterikatan, maka kita tidak akan merasa terlalu kehilangan saat sesuatu itu pergi. Langkah yang ketiga, yaitu dengan memaafkan dan melepaskan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memandangnya bisa kita ubah. Jangan biarkan luka lama terus hidup dalam ingatan kita. Belajarlah untuk memaafkan, bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena kita ingin hidup dengan hati yang tenang. Melepaskan masa lalu adalah langkah yang penting menuju kedamaian. Yang keempat, dengan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan spiritual. Waktu di usia lansia adalah anugerah. Gunakanlah untuk hal-hal yang membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sembahyang, berdama, membaca ajaran suci, serta berbagi pengalaman hidup kepada generasi muda adalah cara-cara yang sangat mulia untuk mengisi hari-hari kita. Dan yang terakhir, yaitu dengan berserah diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Dewasa. Pada akhirnya, semua hal yang bisa kita kendalikan ada batas kemampuan manusia, dan disitulah kita belajar untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi percaya sepenuhnya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Para pendengar yang saya hormati, ketika kita mampu menjalani semua ini dengan penuh kesadaran, maka perlahan-lahan keikhlasan akan tumbuh dalam diri kita. Dan dari keikhlasan itulah akan lahir ketenangan, kebijaksanaan, serta kedamaian sejati yang menjadi tujuan hidup kita. Maka marilah kita jalani usia lansia ini bukan dengan rasa takut atau penyesalan, tetapi dengan hati yang penuh syukur, penuh keikhlasan, dan penuh kedekatan dengan Tuhan. Kedamaian sejati sesungguhnya tidak pernah datang dari luar diri kita. Ia datang bergantung pada harta yang kita miliki, tidak pula pada jabatan ataupun pujian, atau bahkan keadaan hidup yang serba sempurna. Semua hal di luar diri manusia bersifat sementara, datang dan pergi sesuai dengan waktu dan keadaan. Kedamaian yang sejati justru bersemayam di dalam diri kita, di dalam hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang mampu memahami hakikat kehidupan. Dan disinilah kita memahami bahwa keikhlasan adalah kunci utama untuk membuka pintu kedamaian tersebut. Keikhlasan menjadikan hati kita tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan hidup. Keikhlasan membuat kita mampu melihat segala pengalaman, baik suka maupun duka,
sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang memiliki makna dengan keikhlasan. Nah, melalui keikhlasan ini, kita tidak lagi terjebak dalam penolakan terhadap kenyataan, tetapi justru mampu menerimanya dengan kesadaran yang dalam. Nah, pada bagian akhir renungan kita ini, mari kita sejenak menenangkan hati dan merenungi makna kehidupan yang telah kita jalani hingga saat ini. Usia boleh bertambah, hari demi hari boleh terus berjalan, dan waktu tidak pernah berhenti. Tubuh boleh melemah, tenaga boleh berkurang, dan rambut boleh memutih sebagai tanda perjalanan panjang kehidupan. Namun, jiwa tidak boleh ikut melemah. Jiwa harus tetap kuat, tetap jernih, dan tetap damai. Jiwa yang kuat bukan berarti keras, tetapi jiwa yang mampu menerima dan memahami serta tetap tenang dalam setiap keadaan. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan masa lansia ini bukan sebagai masa yang untuk bersedih, tetapi sebagai masa yang sangat mulia, yaitu masa untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Masa untuk memperdalam spiritualitas dan masa untuk menemukan kedamaian sejati melalui sebuah keikhlasan. Karena pada akhirnya, tujuan perjalanan hidup manusia bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa tenang hati kita dalam menjalani dan menerima seluruh perjalanan. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh ketulusan, kedamaian, serta kebijaksanaan yang semakin nyata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kesalahan atau

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

Rajang Rakalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dan pagi hari Rakalan Rai luangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai, mendengarkan lagu favorit. Dan pagi hari bisa memperbaiki suasana hati, ya, mendengarkan lagu yang menenangkan dan menyenangkan, bisa melepaskan neurotransmitter dopamin. Nah, sanisida membantu meningkatkan suasana hati dan menambah energi di pagi hari ini. Nenton wanta melepaskan dopamin kemantan, mendengarkan lagu favorit yang menyenangkan, yang menenangkan, yang menambah semangat, bisa meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, mengurangi risiko penyakit jantung.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu miwah kesenangan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike ke bos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Lajeng lasanayang persembahyangan puja trisandya majaring umat Hindu Sedharma ring di jejak pada megena dumugi ide sang yang widiwases tatama paicak kerayuan lan kerajengan rei rage sareng sami jagat lan sedagingnya nih. Tapi malih proses tiga kali persembahyangan puja trisandya puniki sida menyelaraskan diri umat Hindu dengan siklus alam lan kawentenan sang Maha Pencipta menciptakan keseimbangan kedamaian rohani dan jasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Perhelatan akbar yang akan dilaksanakan Juni 2026 sudah semakin terasa gaungnya. Biasanya, penggemar bola akan mulai mencari dari jadwal pertandingan selama Piala Dunia, kostum atau jersey dari negara-negara peserta, hingga pernak-perniknya. Pernak-pernik yang biasanya sering diburu adalah maskot Piala Dunia. Maskot Piala Dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Ini berkaitan dengan negara yang terpilih sebagai penyelenggara. Biasanya negara penyelenggara akan memilih sesuatu yang unik atau karakter khas yang ada di negaranya. Baik berupa animasi, buah, hewan, dan lain sebagainya. Dari Piala Dunia yang mulai berlangsung di tahun 1966, banyak negara penyelenggara yang memilih karakter hewan. Pemilihan ini dikarenakan hewan ini merupakan simbol negara atau hewan pandemik di negaranya. Selain itu, hewan merupakan lambang kekuatan. Ini sangat sesuai dengan permainan bola yang memerlukan kekuatan. Dari awal penyelenggaraannya di tahun 1966 hingga saat ini, ada beberapa negara yang memilih hewan sebagai maskotnya. Negara-negara penyelenggara Piala Dunia yang memilih hewan sebagai maskotnya, 1. Piala Dunia tahun 1966 Inggris adalah World Cup Willy. Maskot Piala Dunia pertama dalam sejarah ini berupa seekor singa yang mengenakan jersey Union Jack. Singa kebanggaan Inggris menjadi simbol tradisional bagi tuan rumah edisi 1966. Keberhasilan World Cup Willy menjadikannya pelopor maskot pada ajang olahraga besar, sekaligus menetapkan standar bagi para penerusnya. 2. Piala Dunia tahun 1994 Amerika Serikat adalah Striker, seekor anjing antropomorfik. Anjing ini mengenakan seragam timnas Amerika Serikat. Anjing ini mengenakan kostum dengan warna merah, putih, dan biru khas tuan rumah, serta logo turnamen terpampang pada bajunya. 3. Piala Dunia tahun 1998 Prancis adalah Fotik, seekor ayam jantan atau galus-galus. Ayam ini merupakan simbol nasional Prancis. Prancis terinspirasi dari World Cup Willy dengan memilih lambang nasional yang dikenal luas dalam wujud ayam jantan khas Gali. Sebagai salah satu maskot paling berwarna hingga saat ini, dengan tubuh biru mencolok, kepala merah, serta paruh kuning terang milik Fotik menjadikannya tambahan penuh warna dalam sebuah turnamen yang tak terlupakan. 4. Piala Dunia tahun 2006 Jerman adalah Golio 6, seekor singa yang mengenakan kostum sepak bola. 5. Piala Dunia tahun 2010 Afrika Selatan adalah Sagumi, seekor macan tutul dengan rambut berwarna hijau. Nama macan tutul ramah ini merupakan gabungan dari ZA, singkatan South Africa, dan Kumi yang berarti 10 dalam berbagai bahasa di Afrika. Sang pecinta sepak bola sejati, Zakumi, mewarnai rambutnya hijau untuk menyamarkan diri dengan warna lapangan. Namun, seperti yang terlihat di Afrika Selatan, Zakumi hadir di sepanjang turnamen dan turut meramaikan perayaan Piala Dunia di seluruh negeri. 6. Piala Dunia tahun 2014 Brazil adalah Fuleco, seekor armadillo atau tatu bola tiga garis yang merupakan spesies asli Brazil. Fuleco lahir pada 1 Januari 2000. Nama Huleko merupakan gabungan dari kata footable dan ekologia. Cangkang yang melindunginya berkembang menjadi simbol keindahan alam Brazil yang ia dedikasikan untuk dijaga. Warna biru pada tubuhnya merepresentasikan langit dan kejernihan air di dalam dan sekitar Brazil. 7. Piala Dunia tahun 2018 Rusia adalah Zabi Faka, seekor serigala yang namanya berarti sang pencetak gol. Zabi Faka ini diciptakan oleh desainer mahasiswa Ekaterina Bukharova. 8. Piala Dunia tahun 2026 Amerika Serikat, Kanada, Meksiko adalah Clutch, Elang Botak Amerika Serikat, Maple Rusa Besar atau Moose Kanada, dan Sayu Jaguar Meksiko. Trio hewan ini mewakili masing-masing negara tuan rumah. Itulah beberapa negara penyelenggara Piala Dunia yang menggunakan maskot dari karakter hewan. Hewan-hewan ini tidak hanya sebagai simbol kekuatan dan kegembiraan. Dengan kepribadian penuh warna, hewan-hewan ini menjadi aset berharga bagi turnamen dan berhasil merebut hati dunia.

0: Rahajeng Rahajeng Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Boleh kesarang ini Tia Agung Krisna Rekalan Rai kantornya ringin ide dane ring sesi acara Rajeng Bali. Serebagian ngiring biar sang sarang-sarang siaran acara Galangkangin antuk judul Garuda Dikjaya.

0: mau kejang dasare tuah tetelu itu yang pernikahan alingsir ide senyang siwo ngadi jagate ada beten ada di tengah ada berduur ada di laut ada di darat ada di udara itu yang dewa ini masih itu sayang Brahmo, sayang Wisnu, sayang Iswara Utpeti, Siti, Perlino
1: yang anu niko mentik, tapi wo mentik wendran yang mentik, ada yang mau buah
0: ada yang mau manaan ada yang mentik ada yang potalo
1: tapi satu wadi kemurah tadi mentik potalo oh napi lan anu niki ramang
0: sing nah gitu cingae
1: dan
0: ado ne matalo kada mana kan mente gitu atene sebataan ne tanam-tanam tu kalau mente
1: oh nggih mente ya yang tumbuh-tumbuhan
0: sarupa sebataan ne monyonyuin
1: manakan kulo sampi kambing
0: sebataan ne matalo yang nguluh.
1: Oh. Nguluh.
0: Nguluh. Atene sing apa?
1: Oh, nggih. Okay. Oh,
0: si, iya. Siap nguluh.
1: Nguluh. Lipi nguluh.
0: Lipi nguluh. Wayo nguluh.
1: Nguluh. Uluh mamane. Nguluh,
0: panggil ayo nguluh
1: tuh. Ya oh ya. Aduh. Mangke numun sang yang Brahmo, sang yang Wisnu, sang yang Iswara. Kita tidak tahu.
0: Nah,
1: kendaraannya melem-melem kok.

0: Terus kendaraan oh wahana nih dosang yang Wisnu tuh nah ini karena ceritanya kok tending nggak hasane kalau ben inget ben sap
1: oh ada satu ane itu tuh dia di Parwo tadi cingan tiang tuh
0: dia di Parwo
1: sih cingan antian paco gitu.
0: Kengkana kau ceritanya jadi
1: iya disedakan di dosang Garuda kan kau ngalih di tua mertau tuh
0: oh ngangen anu sana yang tadi uang ngangen nebus biang sana kau bawa nak kalah mau tohan tuh
1: tohan
0: ingat yang kau
1: kena satu ane tuh tak kono lipi lipi itu nyaman-nyamane apa anggon pagi dangan kau tebus dosan memen tiange
0: pangsud dari babu
1: dari budak gitu. Iya nya ya di wong aliang tiang Tirto Amartho, Ema Amartho.
0: Amartho.
1: Suwon boy bu di wong di muda.
0: Wah, wayah aja tagih-tagih ini. Kau dong Tirto Tirto Amartho no kan dah. Kewah ngalih di doh nih kau ngalih suara.
1: Disuarakan. Wih. Artinya Amartho itu kan kehidupan, kebahagiaan.
0: Amartho.
1: Amartho kesejahteraan itu Amartho.
2: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok duduk nae pabrik rokoknya dah nih
4: enggak gitu kak nih asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana membuat udara tercemar enggak kasihan sama cucu kecil-kecil jadi perokok pasif
2: maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mencari kebahagiaan, mencari anima dan kesejahteraan umat gitu.
2: Nggih.
1: Bersedia asa Garuda.
2: Oh. Wes ya.
1: Wes. Ke surgaan jani.
2: Mekebar ieu do.
1: Mekebar. Wes. Ke surgaan. Bokor itu cinga lautan. Dikemit toton, we dikemit.
2: Dijaga.
1: Dijaga oleh dewato mekejang. Sisi kelo, sisi kau, sisi kajo, sisi kain mekejang.
2: Tito Marto niko, jago niko
1: nak, niki,
2: nak anu ya niko bila pingit,
1: nak bingung niko. Pingit pesan niki, apa buen ada tu di gua buen tengos ni, lain bawa pingit tu, sebenarnya di gua, misi tu sen cakro melincar terus ni.
2: Oh, senjata ni dari Petara Wisnu.
1: Oh, melincar terus, misi perang.
2: Nah,
1: nyanyi kemau ya pekat ni so.
2: Meh ratu.
1: Akhirnya berusaha Sang Garuda berubah menjadi nak cenik.
2: Jadi nak cenik.
1: Oh, menjadi dang macelap itu.
2: Jadi nak cenik jadi jelemo kan, jadi manso kan.
1: Sing jadi Garuda cenik.
2: Oh, jadi Garuda cenik mengecilkan diri kan. Oh, meh.
1: Artinya suatu saat kalau ingin mendapatkan sesuatu, apapun kebaikan kesejahteraan nyang. Rago do selalu terus di nak gede kan.
2: Oh, harus bisa di nak cenik. Oh, pak kemol aku dan harus bisa menjadi rakyat mari harus tawang dari pemimpin kan.
1: Nah. Menyelinap ke mah ronyi dang nyemak tesen.
2: Oh.
1: Menyelinap cingakna kan Dewa Wisnu.
2: Oh.
1: Dewa Sakarudo uliangna jangan-jangan ditomot-tomot pingit tuh. Apa keltagih Dewa kelbang tiangnya.
2: Oh.
1: Mau saut Sakarudo. Ini Dewa. Sudah tene dewo ngideh kan tiang benar tiang sing perlu ngideh kan dewo
2: yo ke. Weh. Adin degak ke. Do sang guru do.
1: Yen dewo ne sakti kan dan tito merto. Yen tiang sing tito motonen mangon tito merto tiang bo sakti.
2: Oke, do anu garuda Oh, wanen do sang rudo.
1: Nak wanen, wanen itu kan udah benar.
2: Oh, merasakan ragaan

0: Si kita
1: nanti oh, sampai tujuan lu wong.
0: Nggih.
1: Beh. Ngsa ida sang wis nang. Nah, nah kene tiang ning ide ke dewo ne.
0: Hmm.
1: Tiang-tiang tadi tunggangan dewo, wahana dewo nah.
0: Hmm.
1: Eh itu. Nggih. Gitu.
0: Oh, sang Garuda tadi ne pang
1: apa nya? Tunggangan ne.
0: Adi mengge itu nya kayon ide lah.
1: Nih, rek asal nang ide, asal nang ide.
0: Oh.
1: Nama suako
0: oh.
1: Arus isenin.
0: Oke okay.
1: Dan bawa isenin.
0: Hmm.
1: Sing masih pelana begitu bodoh sang Garuda.
0: Oh.
1: Iya mene ida sang Wisnu di punggung ida sang Garuda.
0: Oh.
1: Ikut ida sang Garuda ngungkolen.
0: Buat dua orang ikut ya. Meh meh lah tuh.
1: Nah tadi tunggangan kalau dua orang masih gitu.
0: Oke okay. Nah. Dan ke kesuk semana tuh. yang kali menikah di awal ni ko, nah yang alian dalam kehidupan rago, gitu kan? Ya napi yang rara rago suatu kebaikan, gitu kan? Pasti ada jalan-jalannya agak susah, gitu kan? Pasti ada tantangan-tantangan, gitu kan? Di samping ko yang rago ingin mencapai suatu yang besar, ko harus dari kecil rago nama mana
1: dan nyang harus nawang harus didiki malu tuh.
0: Yang dari pemimpin aku harus nawang dari rakyat dumun karena rakyat aku laker memimpin rakyat.
1: Atuh.
0: Sing nawang anu pekewah rakyat teh engkean carane memimpin kan itu banyak.
1: Patut ya. Ngejuk maling.
0: Heeh. Huh? Bisa maling. Minimal tahulah anu
1: taktiknya
0: taktiknya itu yang dari polisi lah kalau ngejuk maling yang dan tawang taktiknya dan lain bakat malingin dan yo asalnya
1: itu ih kalau kini nih ngeloan tuh besar tuh nelayan tuh tunggu dia nggak udah kan ada nih itu sing nelayan sing ada di satu ori
0: adik endan nih
1: ada aja mirip aku sing
0: Okay.
1: Raja kemana?
0: Okay, jalan.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya ya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kalandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tiga angda sekutus menit langung saking jam 6 semeng. Muli kesari ketiti Agung Krisna Rekalandrai ring acara Rahjeng Bali. Sari makin titi yang nyarengin ide dana untuk hiburan lagu-lagu balilan, informasi-informasi menarik. Kawitan titi untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali, rahinane makin some, solas mei war sekali tali 6 likur, saking Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rekalan Rai Kabupaten Jembrana, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 94%. Kabupaten Tabanan, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 96%. Lantur Kabupaten Badung diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 92%. Kabupaten Gianyar, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 92%. Kabupaten Klungkung, Rekalan Rai, rainane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 27 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 80%. Bangli, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 99%. Karangasem, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 97%. Kabupaten Buleleng, rainane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 89%. Lan Kota Denpasar, rainane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 92%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Jadi cuaca mendukung Rekalan Rai sampunang lali untuk meluangkan waktu sebentar niki berolahraga. Niki setiap hari luangkan waktu 15 sampai 30 menit kenten ge untuk bisa berolahraga. Duaning tubuh pun niki dirancang untuk bergerak. Dadosne memulai hari dengan beberapa gerakan kenten ge 10-15 menit sampai 30 menit untuk peregangan utawi berjalan kaki di pagi hari. Niki ternyata sida membantu mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas lan mencernikan pikiran kenten ge. Yening ide dane merasa jenuh kenten ge ritat kale jam kerja dengan apa karyan merasa jenuh, bosan, istirahat aja bos untuk bergerak. Kenten ge mangdene sida membantu menghilangkan kejenuhan utawi kebosanan punike. Lonjakan endorfin akibat olahraga akan membuat ide dane kembali ke meja kerja dengan perasaan yang lebih siap bekerja. Kenten ge taler sampunang lali rekelan rai ge sampunang lali sarapan kenten ge. Duaning sarapan puniki penting pisan rekelan rai ge. Yening ide dane biasanya hari Senin pasti ke agak cepat-cepat kentengnya berangkat ke gena aktivitas. Nah niki pasti ke kadang melewatkan sarapan kentengnya. Nah niki tetap mengisi energi dengan cara yang tepat niki sangat penting untuk menjalani hari yang produktif lan penuh motivasi. Nah niki termasuk menjaga hidrasi utawi kebutuhan cairan tubuh lan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ya, sesuatu yang sederhana memulai hari dengan 2 gelas air putih lan sarapan kenten ge dibandingkan niki mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah niki pasti keside mengawali hari ge tubuh ide dane lebih produktif, lebih sehat lan pikiran taler lebih siap untuk menjalani aktivitas.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raka dan Rai Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan seluruh kegiatan pemanfaatan wisata alam yang berlangsung di kawasan Taman Nasional Bali Barat TNBB telah dilaksanakan sesuai prosedur perizinan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan Taman Nasional Bali Barat memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sehingga setiap bentuk pemanfaatan di dalamnya harus melalui proses perizinan ketat berbasis zonasi serta berada dalam pengawasan penuh pemerintah dan kegiatan yang berlangsung saat ini telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Ristianto Pribadi menambahkan pemanfaatan wisata alam di Taman Nasional Bali Barat tidak hanya memberikan nilai ekonomi tetapi juga tetap menjaga keutuhan ekosistem termasuk perlindungan serta pelestarian keanekaragaman hayati dan pengawasan akan terus diperkuat secara konsisten. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ge Mualik Sari Titi Agung Krista Rekalan Rai Nyarangin ide dani ring acara Rahajeng Bali Kantas puputnya jam sia semang Bali Jebos Nah ringgalai puniki ide dani talar ada nyarangin Bali Jebos Ringgala on air 0361 223361

0: Tiosan Pudiker, Kelan Rai, Tiosan On Air 0361223361 ide dan ini talor dados nyaringin ring WhatsApp ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nah, rekalan reing nggih, semengne mangkin niki pacang mau sange ninin indik cara tradisional kenten nggih membersihkan peralatan dapur. Kenten nggih nah memahami cara-cara membersihkan peralatan dapur niki pinaka hal mendasar yang tentunya patut diketahui nggih. Mang Nene sida menjaga kebersihan peralatan dapur kenten nggih. Duaning dapur puniki sebagai pusat pengolahan makanan, kebersihan dapur termasuk kebersihan peralatan pasti menjadi sangat penting. Nah, tujuan membersihkan peralatan dapur puniki sangat penting. Mang Nene sida menjaga kehigienisan makanan yang masuk ke tubuh nggih, meskipun permukaan talar perlengkapan dapur terlihat terawat lan berkilau, sujatine peralatan dapur puniki bisa menyimpan sejumlah besar bakteri yang tidak teramati dengan kasat mata kenten nggih. Nah, niki mangdene penting untuk menjaga kebersihan peralatan utawi perlengkapan dapur kenten nggih. Nah, perkakas utawi perlengkapan dapur puniki wenten yang wenten berbagai jenis bahannya, ada yang terbuat berbahan dasar kayu, berbahan material stainless steel, nggih, berbahan plastik. Nah, tentu cara perawatan utawi membersihkannya taler beda-beda, nggih. Nah, sapun api ide dane, cara-cara ide dane dalam membersihkan peralatan dapur yang terbuat dari kayu, stainless steel utawi yang plastik, kenten nggih. Napi malih yang biasanya niki panci pengoreng dandang niko rawan hitam-hitam menapi cara ide dane niki membersihkan peralatan-peralatan dapur terusan berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar. Sebagai sambut buka titiang gala on air sanggra titiang niki dumun penelpon ka pertama nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Batu Bulan.
1: Pahajang semang dong
0: ge. Krisna. Inge pasti jangkutine beradio ne. Oh, pangman ge nomor satu.
1: Sakang mau rata kicik ngurusin kerja satu ben kantong. Piragi bag sone gitu. Ngalu mali mau. Mencet ada numpang telung benang mencet.
0: Oh, ratu. Pun geributan waduh tuh gongge Krisna tau apa kadang gait.
1: Karena durung mencet ampun lagi suara dong DM mengudara cet kita cet sing ini jerom ada sisipta nyarangin ring lemongin talar bu jero channel niki starter monitor oh nini santan talar tuh jero mangku wira danau ring lemongan niki semeton dane serang sami nih kok topiknya apa ya tuh
0: topiknya membersihkan peralatan dapur nih pun api caran Bu Eka membersihkan peralatan dapur yang terbuat dari kayu, stainless steel, plastik, tapi malis aneh dandang, pengorengan, niki panci, selam-selam.
1: Yang mungkin bang mangten kari menuwi
0: nggih, ampun ten ngukus nggih.
1: Nggih, yen ring kampung kari. Ring kampung kawen ten ora rainan, boleh nak nglebengen, mungkin boleh nak nglebeng mungkin jeblokne gede itu masih sian 3 kilo.
0: Heeh, nggih.
1: Diko nak angin mungkin jarang angin dangnan
0: nggih.
1: Kusku sendang na ampun kayaknya pensiun nih kok. tinggal ngale gaji gitu THR. Kenten mungkin nge napi mawe nang yang ngangen dangdang pasti ke sampun ngangen sang mungkin nge mungkin sang kan langka mungkin itu pasang mungkin gumir itu sambuk numas mungkin neng itu.
0: Aduh, jasane mangkian kene bayar sana kene.
1: Oh. Yang di tiang ring dapur biasa mantan ya tuh. Dan ya sorahino ya di tepas samping kompor nih ke. Angin tiang anu nih ke kanebo nih ke lap kanebo nih ke angin bersih. Dan lap biasa lap kanebo angin tidak bersih ampun ya. nak meresap benika ngeh. Niko mantan ya yang siang nak dapur ke kalih tu mantan berlot dikit aja.
0: Oh beh dapur bersih sih, dapur kotor sih gitu.
1: Kan patah. Oh. Luanang niki rumah lama niki siang oyong niki kan otomatis pun mantan dapur ngeh. Lot ne rumah ne nomor dua niko mantan mesti dapur. Niko metiosan dapur lebih luang ya ne dajana tu. Karena kadang-kadang wonten tamu kurang meriki makan gede nggih biyen nasi cang dot maci cang den cang nasi nah
0: gitu. Mekete. Nggih bermani cakal mriko ne ga enang kenten ngen.
1: Apa ta nggih kita mau dak nak diangen cang kene gen gitu ya.
0: Oh bisa request nih gitu.
1: Nggih request tamu di luar tuh, kan tamu saka yang
0: beriku. Oh, tamu boleh. Oh, okay. Mana nak tamu kede.
1: Tamu kene-kene kan ados-ados adem di balai dangin aja metikehen prasmanan tenengken nggih. Niko aja beud lod ne makan. Akrang nage mariki tamu cang dok nasi masakan Bali nah kian cang nah gitu ya. Mengai betiang kenten, metiosan malah kide dapur berlod kenten.
0: Oh kenten.
1: Niki ni ada jane biasa mandan tu daging wastafel mendaging, kanan gan cuci piring, niko pangkan tantang pinting. Biasa mandan ya bersihnya tu. Meragon nak Bali biasanya kan nah orang ya bersih ya komel gitu nge. Orang ya komel bersih.
0: Oh dan ngangge menawi te ngangge sabun khusus menawi te
1: sabun cair nih ke katanya nak boleh sebut nama ya.
0: Ya nak boleh jangan
1: sabun cair pasti ke sampun nih ke aduh harus pakai nih ke cuci tangan habis berkebun atau habis melihara burung
0: ini dumun kan asane aon kenten nangge nge mersih
1: Mungkin si putu ngurah video nyerah. Nggak, dumun ngurah bubuk awan. Wendra nak ngadol kan, Radu.
0: Oh, nanin berarti Bu Eka ngangen kenten berarti?
1: Nanin, ngangen kenten. Tapi ngangen masih sabun nih, Kak. Sabun colek nih, Kak. Dumun sedewa yang ada sabun cair.
0: Iya.
1: Tetap pakai sabun colek ada warna kuning, ada warna biru.
0: Iya.
1: Ke angin. Tapi tetap pakai abu awan nih, Kak. Ayat ngumajit panci itu pantan selam ya.
0: Selam ya.
1: Ngangen yang boleh dumun di ke kantun-kantun ngangen minyak tanah nih kan tapi.
0: Oh ya.
1: Ngangen nih kok. Mungkin yang nabu awan nih kok kayaknya nak lebeng-lebeng batu nih kok nih rahar itu. Makanya kasarnya nih kok nak lebeng batu kan mana geng wat pesak.
0: Nggih.
1: Kasar nih kok kocap nih kok si nak medagang batu nak lebeng batu nih kok rahar bungkus-bungkus. Berarti itu kaling dipecaten, kelikup kayaknya tuh nge.
0: Men perabotan dari plastik nih kamu duwe, Bu Eka?
1: Dari plastik, Bu paling jengkel lah benung.
0: Ah, dupa. Duh, ben melanyeg, ben au.
1: Kudo lah, katanya mengurap. Karena ada manjum li, makan-makan, mau plastik, kok nepi. Kadang-kadang ngetungan itu. Gitu. Niko paling malas benang rumah.
0: Oh.
1: Jek senyak-nyak mengkerut ya bersih kata jek
0: mesti. Oh, nyak benangon ngadon nang lawar dan sebagainya be.
1: Niko yang ngadon lawar makin kan baskom ne putih niko mangan.
0: Iya.
1: Nyum niko napi itu.
0: Iya.
1: Niko angin.
0: Men peralatan plastik pun niko pun api caraan Bu Eka membersihkan. Sing membersihkan langsung tuh.
1: Ngomeh ngebang. Angen gabus niko kan sabun cair niko kan dia bepegen nang pang flu kosok mensen nyai lan depen gitu
0: ramang itu langsung panting gitu
1: ya jang dia pun langsung kali di bas kering gedas ya itu
0: nggih
1: dan nge nggih campur niki wenyanan senam yang walek mo ja dia butuh genri ne engke bo kedas nang rumah sering plastik kenapa ya nggih niki ni ita gak mangku sedani munggah ke bu Jerman yang sedang ngenah niki nggih mah Indira ini Ayuna niki sira niki oh niki bu Janura nyarangin atuh
0: nggih
1: mang Bandung nek mang bisa ibi tep mancung sira gitu tiang Pak Yanarbo, kaler niki bentan Bu Ayu.
0: Enak sing ngadi ngoling.
1: Nggih. Ya mriki to. Kenapa yang man dalem nak yang sampun kone koling atuh promangkin kone segar kayune to asung karo orang enten nggih. Nggih. Yesus semua to gengge.
0: Ring.
1: Raja ngemargi ang Sudarmo galah katut yang pamit. Om santi om.
0: Nggih, matur suksema Bu Eka ring batu bulan. Nggih sane sampun nyareng. Sane tiasa durusang boli ring lentel telepon 223361 G Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Hayang Semang, Bege.
0: Inge, selamat pagi, Jero Mangku, Sudani.
2: Inge. Hmm. Ini apa, no, nak telpon, nak misi mimis, ni telpon mbak, sili.
0: Oke, dah. Nge. Capon, ngedang, Niki.
2: Sampun, ajangan sampun. Jangan menggoreng deh.
0: Meh mantap sekali.
2: Paham anu goreng sambal sero.
0: Oh.
2: Kenapa di Kang Kidang kita kan anu nuang lalat betul lebih lain gorengnya nasi.
0: Mantap.
2: Cukup paku menggoreng.
0: Enggak
2: sampun kini kau.
0: Sampun jangkep pasti kan. Ah,
2: ini kau apa nih peluang pengen nak era kapan mainan yang jalan.
0: Enggak.
2: Enki ibu Eka dia sampun. Selakan umur. Yang topik pembersihan dapur.
0: Enggak peralatan dapur nih ki peralatan dapur.
2: Peralatan ni. Nak mahal nak tetap rutin deh. Dah punya dah ko, anu na mahang ajang tu gak ngangon piring.
0: Geng.
2: Itu campur dengan angin sabun ceramangkin cai. Yang dulu yang dangdang kari mahang ngangon dangdang.
0: Oh kenten, man pun api mersen danang ke pangtan selam selam kenten, ya mangku.

0: Yang di tengah ni tu angin nyusut, yang di sisi ni apa masih nyusut ada ni nak kumuh makunpunan.
1: Kenten.
0: Yang di tengah ni nyusut.
1: Geng. Man madue peralatan dapur sane berbahan plastik ini Bu Eka kan ya jeng won gati mersing sane berbahan plastik. Penapi nih.
0: Kenten. Patan kita bangangan nyusut masih anana lap ni kau dah campur cair ke. Dan dulu mana yakti abu awan.
1: Kalau
0: makin kan nggak lah abu awan punya nangon sangat pakai nggak abu ke?
1: Oh, karena nangon sangat dulu mangku.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari. Numasang berarti pun api niki.
0: Kita wentan atau na tidik niki tegalan ada yang.
1: Oh, kari nuduk-nuduk sang berarti nge.
0: Di sini di pondok, kaya di pondok di desa.
1: Geng, penting alon-alon, hati-hati manten nge.
0: Di sini amplas segala, na wentan sekat meter atau.
1: Geng.
0: Di kebun. Wentan papa ni ulung, jarang-jarang kayu, dia kan tumbuhan kan malah.
1: Geng.
0: Papa ni tentu, danyo, kaya. Mereka yang tetap ngangon kompor dia masih. Tujuh berkali toyo yang duang gelas kan cenderung ada yang liang api. Dan rumun cenderung kompor ni kau ya, nanti kamu dekat kangwang berkeluar ngantosang itu yang.
1: Kenten, inge. Suksama jeromangku kena raja nge.
0: Begini yang buk pera, ini ngopak nge anu na, cantau jerman. Salim. Nge.
1: Suksama.
0: Macam di semutan sami, rajang rayu, nyangro, rainan, budok, kelion, mali.
1: Kali rainan, nge.
0: Nge, sami, rajang, rahayu, galungan, mali, bin 37.
1: Nge.
0: Egalah, waliang, kak.
1: Ngiring.
0: Om Santi Om.
1: Inggih, matur suksema jero mangku Sudani. Nggih, sane sampun nyarengin. Selamat pagi niki dumun wonten Gomyang Sri ring kekeran. Nyarengin Bu Eka pole ulam kaper ne. wonten salam niki Ibu Bianta nike na alit tiang nomor 3. Oh, kenten. Oh. Iya ratu, nge, suksema niki. Ternyata nge, inge rajeng ibu Gombiang nge, kena rahayu sarang sami rike nge. Wenten siren niki ibu Janura reng bengli, suksema niki sampun nyarengin. Rahayu sarang pecinta RRI Prompat nge, monggi tetep senang ring ambare. Selamat pagi Bu Janura nge, Bapak Gusti Putu Widya. Suksma talus sampun nyarengin kena rahayu niki nge. Ibu Jero Manurage, aduh Tante Salepe ken batu bulane. Kengkenan men, yang jeg cara putri solo, kenten nge mesiram, emese, jeg melenten. Nge malah coba sih coba, mungkin sih udah nyarengin ring on air nge. Nge rakelan ring malah coba sih nge, mulai sang kreditnya ring 22336 1. Temang dong, ngirim biar sarang.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ge Muali Kesarengi Titi Agung Krisna Rekalan Rai Ring Acara Rahajeng Bali Kantas Puputnya Jam Sis Mang Mali Jemos Ge Titi yang buka Gala On Air Muali Ring Lan Telepon 0361 223361 Utawi Ring WhatsApp Durusang Niki Nyarengin Ge Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Rahajeng Semang Dunge
0: Inge Selamat Pagi Nini Ita Puna pigatre ni.
1: Ini
0: segar dong ni. Sampun pole penyemang ni.
1: Sampun kali mangke nampun jangkep.
0: Oh, nggih mantap nggih. Nggih,
1: semua jalan-jalan singa ke pekana kenten.
0: Oh, kenten ma. Sambil medagang saben kenten. Sekadan dagang saben kenten.
1: Wede nak ngenang kopi, wede nak ngenang aja ngan kenten.
0: Nggih.
1: Nggih, semang-semang angin sarapan kok nggih.
0: Heeh.
1: Eh, wirangi iki rame di margi nak ngomol.
0: Ah, napi?
1: Membersihkan
0: peralatan dapur nggih.
1: Nggih, Nini nak kari ngangin sang, nggih.
0: Kari ngangin sang Nini nggih.
1: Kari ngangin dangdang kari.
0: Men pasti ke jet panci, jet dandang selam-selam, pengorengan selam-selam napun-napi cara Nini membersihkan nggih.
1: Yen mangkin ten sampun wenten canggih mangkin nak talat kawat niko bonde.
0: Oh kawat niko. Nggih.
1: Kawat niko dagingi sabun yen tiang angin sang disimpalin niko kecobeng sabun cair niko janging buboana niko bersih ampun. Nah ten dia bersih putihnya tuh kawat ten bersih. Kedaging selam-selam kulo ten kan
0: selam
1: banget
0: sangat
1: kenten. Oh, nggih. Pasti ngangen sang niko jek neket badangan.
0: Pasti niko pasti.
1: Kalau dana bersih niko ten dia mamtu badangan kenten yang campur. Kusan ngangge gua biji kawat niko.
0: Oh, besi kawat niko nggih.
1: Tari tiap makario doyo anget tari ngangen sang.
0: Oh, membersihkannya ngangge sabun atau iawan niki nih?
1: Ngangge sabun cair.
0: Oh, sabun cair.
1: Jadi
0: dumun kan lingser-lingser ngangge iawan abu gosok nih.
1: Iya, iawan kan dumun kan sabun kan kita bersih masih bawa niko bungge. Tapi niki nak siang nak sang siang nak ten nemu muakong rara su. Ujuk ketebo yang rara don. Ting-ting besik muliang kenten
0: bungge.
1: Dan nak wenten nak ngeruah sang langsung jago siang.
0: Oh, nggih. Biasanya sang-sang napi yang ngen ini.
1: Udah tuh.
0: Hah?
1: Kan lah gae tuh.
0: Oh.
1: Nan nuju ke debo duduk sang yang tugas waktu muliang kenten
0: bungge.
1: Nuju untuk alulu. Yo, papa besik kenten bungge.
0: Gitu, menapi. Yang penting alan-alan hati-hati ke manten niki nuduk sang di tebeng e.
1: Manten renak kompor galar ngange kenten yo. Kadio ya niko na yena jangan lauk pauk nang niko di kompor
0: kenten. Nggih.
1: Sampang gelisan sami da de nemu margi kan kenten.
0: Patut.
1: Nah, margi, kompor mau margi kenten bungge. Nih kalau kecil semua, tiang yang angin sang di galang-galang, tiang bunge. Khusus nih kalau angin sang.
0: Oh kenten.
1: Nih kamar terbuka.
0: Nih boleh AC langsung. Nih angin cari langsung gih.
1: Boleh. Nih tiang nanusin, di kau kenten bunge.
0: Kenten, iya. Biasane.
1: Nanusin bunge.
0: Oh biasane jenis sang napi angin ini sang kopi napi nih.
1: Sang awak kan bunge.
0: Oh.
1: Sang napi ya atuh ulung gedan. Apa? Gedan nanti anak lah nangko, gedan nak tuh ni kau pasti ulung itu. Ya sang atuh kau belah. Terus sang di tubuh tu. Benten dia nak ale ya dia nanti angker dan dia ale cerolad nak mengilahang rerah bunge. Nanti ngabas punya punya anu sini sini di tegal-tegal nak atuh munuhang banyak tu. Ginten gede-gede santen benten ang rumah.
0: Ampun tinggal tek biur kan tanam penonton kompor mangkin.
1: Banten niki dia nak ngunggal mangkin awak rumah sebenang yang saja tu nyak ngerara kita nak ten benten nak hebahan. Bapak abang jak poglimpang bungge. Bersegah nak jak baham pun jak kan dia mata tani ngoyong genten kalau tu mangkin nak. Ano mungkin ano mano ama tapi wasta ano jagulah halu meli pangtan tuyuh nang ngetan mo be enten kan jagong be
0: suksemen ni
1: ampun iki mah iki ngareng batu nini nyarang itu mo be
0: ingge rajang batu
1: batu nini nini ayuna dalon iki bojanura nyarang ini setato milang nyolek bojanura. Ini cerita sarang kami sama tuan sana senang nyarang yang semang-semang mungkin gongge ay sarang yang ramai dan gongge.
0: Ini
1: semang-semang gongge malih bosan bater yang malih budan ini. Mau pamit om sedih om.
0: Inge semang-semang niki nini ita ge sampun nyarangin sanitya sanur sang moli ring 223361 ge om swastiastu.
2: Om swastiastu terus galuh kala pencet.
0: Meh diwaradu ingge. Mungkin ampun wesan mepayas jek payas naga bande asane pesun iki medal medali de bedal pindah mungkin ge.
2: Sengitan ulah sunyanu kona nyawis niku ampun terus marojet nak badang dari judul jet nani.
0: Kengken ne kengken ngedegakin gedebong belus niki merasa.
2: Kau ban marojen badal terus ortang.
0: Aduh, punapi niki sampun boleh penyemeng niki ring pasar menawi to niki.
2: Sampun niko ampun wau ke pasar ampun kenten majedog. Ampun sih piragi joget bungung ngata kenten. Ampun nini santa. Ngelajet badang nih santa. Ampun kenten. Nak kada nak wow colek-colek uling penyumun pencetan gongge kayu nyawis. Waktu maron ini nengil batu bulan nengok.
0: No kentan.
2: Mingki sengitan basang. Uko nenyetop pangtan nak ngortang jet badang tak kada.
0: Nak ngortang jet panci ni kengkin ni. Yeah. Kengke nang mana?
2: Piragi len njet badang keto makan piragi. Njet singong nini bana.
0: Ya ning sampun ne senglat-senglat ngeseng ampun langsung karena nene nang.
2: Nak orang samal ate nene ko nak tanya berusaha olipim.
0: Nah pun api bojero medue jet panci selam niki.
2: Oh, jet panci kada ja kada nak panci na hilang kada
0: suba suba suba suba kal adengin apa ni
2: isuk semua di maruti Gusti Agung maruti
0: nggih pun api niki reng dapur wenten jet panci selam jet dandang selam menawi ten niki
2: nah niko pun ae benah baos dagingin panci atau dandang wau nini tertersinggung
0: nggih kengket nak uling tuni ngortang panci jak danang ni. Aduh, kirang kilo nang asane niko karena
2: neten. Kada kuping milih-milih sanengan. Yen nini tak kan nak masai hajak ni ita. Kito ampun seorang nini yang rajin salampun ketebo eret papa. Tapi uga nu di negara di jo papa na eret uge. Kama ku sudani ampun mandu munan. Pokentan punuh-punuhan ampun adab mungkin ini ngelasang liu tunen nak ngide ternyak kok gak kian pun woga-woga bangunan kan ah, mau pang
0: nya nuduk sang nyanan kutunan nyanan nuduk sang
2: dan anejahen kena amoniko liona kancing pakua jani tiang nuna sang mereka acak abates tiang ke kancing pakua je kudo tiang lahang beli vaksin ke tang tugas ampun kentan makin kembali ring nejit ejit kene danang anejitnya selam dan kentan an ini pidan kari madolan godok kanak mapumpun uling semengan kati petang uling petang kanti kelemah jelas ampun selam pengorengan natan jejit dagang na pengorengan na selam jitna pun kentan payo masih selam jitna kentan lebih jelas niki nini ngeraos dan ngurajit selam panci jit selam pengorengan jit selam libur nini ten makaryo godoh gongge pun kentan satu hari nini libur kerik nini pengorengan jit nane selam ajak payo jit nane selam
0: kangen api nika
2: kerik kerik kerik kentan ajit yo ane puntul.
0: Oke, dan
2: karena ngoreng kan melunyak melunyak niko selam niko kere kere wow lantas saya sabunin akhirnya kena nini ada kentan dia nado nak nepoin rago ngoreng godoh pengorengan jet nah selam bisa buang nak meli godoh ada kentan bukan niko kan terkenal godoh nini yang ti gue Bunga minap durung medal. Ampun kentan kerek kerek kerek kentan. Bawon tasna sabunin. Aji ni caro mangkin. Niko kan daging orang merah pecah. Bo kentan beliang ampun niko ampun abu sekam niko.
0: Oh, berarti double ki bujurung ngangge nggih. Sabun sarang abu nika nggih.
2: Nggih, abu sekam dumon poketan bejebos nang wau sabunen ane bermerak niku nak memang terkenal ya sih ane bermerak niku satu-satunya kedas nyamplak. Akhirnya ta ketang nggih. Bas selesai yo pengorengan ketang tawang pede yo gong nggih. Bolong yo gong nggih, bolong cemni.
0: Nampun liu medue boleh bekal saking oke jek tu masin sani anyar kan.
2: Ampun kentan adurung uga ni kogong gak adurung. Nini masih berlinang air mata gong gak. Asal bung ajang pun berlinang air mata. Asal pun kal makan melin api berlinang air mata.
0: Mana yang peralatan plastik pun api medue.
2: Aduh, medue sih medue, gue nggak termasuk itu nyemak gue nggak.
0: Oh, ngekom, ngedasin tuh
2: nggak nih? Aduh, caranya orang kan bu Eka yang ngalamin gue keluar deh berubah berubah warna, jadi kenyut dan kebobor johang gue. Bangsan bahkan ada atau kalian ada nggak nak nuduk jadi kebang nyuang gue nggak. Jadi geregetan ini ngaduh ang lawar kan nya aji aji napi ada antuk pego napi ada paso angen gue nggak. Yang lebih alami niko biasa nak lanang-lanang aduan niko pun tagi na paso
0: gonge
2: terutama di belah batu niko tenya abang emlong gonge
0: nge suksema bejero sampe nyarengin niki nge
2: eling ampun niko jet selam nge
0: nge suksema suksema
2: santi
0: nge suksema niki majareng bejero manuraga nge sani sampe nyarengin nge sani tiasan malah jebas nge ring sesi kaping kali utawi kaping untat acara puniki antas puputnya jam siya semang malah jebas nge sana mangkin temang dumun ngiring biar sang sarang-sarang.

Tips Tanggap Bencana, Kearifan Lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

Raka dan Rai, Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TREP DPRD Bali, Imadi Suparta mendukung penuh terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang menghentikan sementara aktivitas proyek marina milik PT Bali Turtle Island Development BTID di kawasan Kura-Kura.